0: gula, pasti asam urat.
1: Upamitos janten kumaha kakaos napa?
0: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu teh biasa aktivitas lah pokoknya mah.
1: Mohon taku kituna abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae bah?
0: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali. Ke rumah sakit ya.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabaraha lami bah?
0: Setahun langgung.
1: Oh tos laminya. Mohon. Tah kukituna abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon bah?
0: Alpa propolis.
1: Alpa propolis ya bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta bah?
0: Alhamdulillah nyaraoseun lah gitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah eta sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
1: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya bahnya. Mohon kita saranti abdi bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun bahnya. Tur nuhun bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Balai akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bambrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur Pangrekasora Bah Damis, jamu tetes alfa propolis, lanong herbal murni 100% propolis asli, kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna, jamu tetes alfa propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alfa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Nyangakeun si Bambrang Makalangan bagian anu kahiji.

dina batok keur jaman harita. Atau batoknya bisa dipakai siwur alias gayung paranti nyukan cai. Tak itu tah. Kayaan ake gurnita oge, teweleh mun nginum teh, boh nginum cai herang asak, boh nginum cai enteh, atau cai kopi oge, sok make bekong anu kacidah yuk hebelna, nyaita parantina ake gurnita lamun mangsa hayang nginum.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: nanti. Majeng kasehatna.
3: Gitu. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ya,
6: amin.
5: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata.

0: atas Mak Aini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon nu karosku ibu?
2: Alhamdulillah, nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tas saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos. Dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anutadina dina sabotolnya tes karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kacaritakeun dina hiji waktu dina mangsa kira-kira wanci haneut moyan harita teh ayeuna di hiji kebon anu can di pelakan sarta kakuliling ku tatangkalan bari dina eta jero kebon teh aya hiji lombang lombang anu kasebutna jiga sumur tapi katelahna meureun susumuran lantaran ieu mah teu jero-jero teuing harita aya nu keur latihan jurus-jurus bela diri. Hiji pamuda sembada harita teh. Dina jero susumuran aya anu luncat ka luhur. Sle. Ngajegah teh sakumaha jauhna tina liangna. Jajaka sembada ngatur. Napasna harita teh jajaka sembada keur mejehna gede tanaga. Manehna ngarenghap. Cileng. Luncat teh ka hanap ka jero susumuran teh sigana teh. Dampal sukuna ngan saukur antel kana dasarna sumur eta. Ngan sajoreletna kereges ngapelesat di kaluhur seperti tadi. Mangkaning jero na susumuran teh kurang leuwih tilu deupa meureunan. Ngan garing taya cayan eta sumur teh. Kitu jeung kitu gawe na si jajaka teh meunang sababaraha balikan mah. Sarta dina saban ngacoreulatna deui kalukur beuki lila beuki ngajauhkeun tina bibirna susumuran teh. Pikeun anu teu ngarti kana tujuanna mah piraku teu kaget. Nakeuna naon luluncatan ka luhur ka handap kawas bolon wae eta pamuda teh. Memang moal teu kitu panyangkana. Sok padahal kanyataanna mah si jajaka teh keur ngajalankeun latihan pikeun ngahampangkeun awak teh ya. Carana nyaeta kudu ngaluncatan luncat tina jero sumur kaluar sumur. Tegasna manehna teh keur ngayakinkeun sarata nyerepkeun gerakan sirna bobot teh. Sirna hartina leungit atawa musnah, bobot hartina beurat. Jadi cohagna mah gerakan sirna bobot teh nyaeta hiji gerakan anu dieusi daya kakuatan pikeun ngahampangkeun awak alias ngentengkeun awak. Dir ibarat kalakai katebak angin hampang oleang kokolebatan kokoleaban hese mun seug ditewak. Upama dina dipake lumpat teli ibarat jamparing meresat tina gonewa. Upama dipake luncat pasti daya luncatna luar biasa hebatna. Tak itu latihan eca jajaka teh. Mangkani ngajabankeun latihanna teh kitu teh geus aya bulan-bulanna. Tata diasuh ku akina pribadi nyaeta Aki Gurnita. Di daerah Pangdigaran mah Aki Gurnita teh minangka saehuna alias jegohna. Mimiti ngajabankeun latihanana teh kitu we luncat kana susumuran anu jerona ukur setengah leupa beuki lila beuki di jeroan eta susumuran teh maksudna beuki lila beuki di jeroan dina bakating ku saban waktu saban wayah saban wanci bari terus di jeroan saeutik-saeutik akhirna eta susumuran teh jadi ngalemah ku gerakan refleksna sarta jerona sumurna harita teh nepi ka jadi tilu deupa hiji ukuran anu geus kacida pisan jerona tapi ku si jajaka mah geus bisa diluncatan kalawan tapis nakaranan kitu we ngacleng jiga simet ka luhur sumur luncat teh ka jero sumur kitu jeung kitu we dina mangsa latihan eta jajaka sembada teh. Coba cukup Bang Brang. Gerara deuheula Brang. Gerara deuheula yeuh. Aki Gurnita nu harita keur cineluk nyaksian ngegero lirih nitah eureun. Oh mangga Ki. Si Jajaka ngalieuk koloyong manehna nyamperkeun akina gek diuk teu jauh ti akina nyaeta Aki Gurnita nu aya di sisi kebon dinahanapeun tangkal harita teh. Si Jajaka teh disebutna Si Bangbrang, ngaran Panglandi alias Panelah alias ngaran samaran nu sabenerna mah ngaranna teh nyaeta Santana. Ari pangna disarebut Si Bangbrang dumeh keur budak keneh, Santana kungsi ragrag tina tangkal kalapa kalayan kabawa ku barang bang anu semplak kacecek basa keur ngalamanu. Tak itu dah puguh keur budak mah geuning kitu bangor atuh tetarekelan tataekan ka luhur tangkal. Nyati harita jadi nelah pada nyebut Si Bangbrang kawasna tina kecap barang bang ame ngalagena jadi Bangbrang harita teh. Najan ari batina mah hatena mah Santana teh teu sukaeun disarebut Si Bangbrang teh. Tapi cilakana teh akina sorangan pipilubeun nyebut Si Bangbrang ka Santana teh. Ngan upama kana sejen mah disebut Si Bangbrang teh, teu tarima Santana teh. Malah tempo-tempo mah sok ngamek komo upama ku anu sapantaranana dina ngagebesna teh sok dibarengan ku panonjok sagala rupa. Nyaeta tina banget ku teu panuju ijideun disebut Si Bangbrang teh Santana mah. Harita oge disebut Si Bangbrang ku akina anu katelah Aki Gurnita. Santana mangan ukur batibang kenu weh kitu sote hatena dari bubudena mah tetep we sabiasa satekah pola katugenahanana disumputkeun ku Santana teh. Tos cekap di jeroan deui atuh Ki ieu teh, tos cekap atuh napi di jeroan deui teh. Pokna ngareret ka akina. Geus we lah. Geus we saheulaanan mah. Sakitu ge cukup atuh jang ye. Dupi nusanesna kumaha ye teh? Apan geus cukup? Geus cacap ilmu penemu aki teh diturunkeun ka hideup. Geus diketrukeun ka hideup. Ngan eta ari kumaha tah? Kumaha teh aki? Nya maksud aki teh eta kumaha tah?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula netek dugian ke genep 150 abah teh, atau 5 tahun damina, teras, lamung, tukur abah teh, panangan oge abah teh, janten marerengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh namé sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dinaramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit Pak Popori saya setengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayeuh. Saya mam uge, useno, rencang lagi disubitan kukma, dan terbiasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teni jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun nepasnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumanga Urang Lajengkeun Deui.
1: Maksana kumaha Ki?
2: Nya maksudna teh eta nutuan bangsal teh kudu aramu deungeun dina lulumpang teh geningan. Lulumpang teh jubleg atau disung leutik, disung ponok sebutna teh lulumpang aja teh alias jubleg meureunan. Tah kumaha nutuan bangsal kudu aramu teh? Geus dikawasa ku hidep eta cara nutuan bangsal ku ieu teh. Ku ramo teh dua ramo teh kumaha ieu teh? Sakumaha nu kauninga ku aki bae eta mah?
1: Nya.
2: Jadi lamun urang dek ngalatih curug supaya heuras, supaya kuat, nya dua curug urang, dua ramo urang ditutukeun cina nutu bangsal dina jero lumpang. Kudu nepi ka jadi beasna. Da kitu. Aki oge geus nyaho, memang upama bangsalna geus jadi beas hartina pelajaran teh geus cacap tapi lain hartina geus angeus ngan aki mah hayang nyaho kumaha kakuatanana romo-romo leungeun hidep teh ayeuna sanggeus dilatih dina bangsal teh dicobi kitu Ki.
1: Nya
2: tuh sok aki hayang nyaksian eta nyoba kakuatan curug teh alias kekuatan dua ramo teh tuh kena tangkal cawe heula tong wae kana tangkal jambe atau kana tangkal kai kana cawe heula tengah cau
1: mangga Ki
2: barijung santana cengkat keteyep nyamperkeun tangkal cau mangala anu rajeg ngajreg-jeg teu jauh ti dinya srog santana ngawangun kuda-kuda anu kuat kacida leungeun katuhunna diusikeun rada tarik ka tukang sedangkeun dua ramo geus manco nyolocos rek ngagabreuskeun digabreuskeun kana tangkal cau teh tapi kakara oge leungeun dihembatkeun ku santana ujug-ujug serepet jeus kurubang tangkal cau teh harita teh sapat tengah-tengahna beda tuh disabet ku bedogwe atau tangkal cau teh. Santana ngaranjung kaget riwas ngagentak harita teh manehna malika tukang red ka aki nanya ta aki gurnita lantaran nyangka tangkal cau teh disabet ku akina.
1: Ay.
2: Dikumaha genta teh bang berang dikumaha genta teh tangkal cau teh teh jadi sapat kitu ngagerenceng tengahna geningan. Aki Gurnita beki kagetan sidik kabirengeh santana teh kakara oge ngahumbatkan lengena tapi tangkal cau ujug-ujug runtuh setengahna runtuh sapat di tengah-tengah napisan
1: i
2: manawi teh ku aki
1: is lain sugan teh lain ku hidup idenya lain ku hidup ide
2: Aki Gurnita beki kaget
1: sanes Ki
2: sanes ku abdi Ki kan abdi mah name oge ngangkat panangan pasang kuda-kuda walon santana bari red oge harita teh karung halisna saking ku kaget kagetna eta tangkal cau jadi ngagelenceng potong
1: burung aran Gurnita tapi mata waduh mata dijual ke peda oi hei ngoran-ngoran we Gurnita wah nanti ningali sering deh hah wah eta mata dijual ke peda geningan
2: ujug-ujug kadenge nu nyorowok bari ngahehe lanyuk dua nana ngerasa rewas lain memeusan ngakentak marali ka tukang kapal lebah datang ngasora ari breh teh kabirengeh aya anu ucang-ucangan dina dahan tangkal kai boh umurna boh pandena sawanda jeung Aki Gurnita Aki Gurnita beki kaget merong kanu keur si dengdang dina dahan kai
1: Gending sigan urawas papangih jeung kawula teh Gurnita. Nah hajeun urawas euy.
2: Pokna deui nu keur ucang angge teh bari ngahehe harita teh.
1: Teu rasa riwas kumaha atuh? Teu rasa riwas kumaha aya naon teh? Teu aya seudeum, teu aya hujan. Teu haleungheum acan ujug-ujug aya sora gelap ngajleger ieu teh. Aduh puguh we atuh riwas ieu teh kuring teh.
2: Aki Gurnita nemalan harita teh lirih ka eta datangna sora.
1: Waduh, mun kitu mah kawas nu teu digebrag ku paradi atuh Gurnita. Nyaho andika ka kaula ha? Nyaho nyende ha?
2: Saha nu teu bire kaki majaji atuh? Manahna ti bangsa singa apan? Ki majaji teh? Aki Gurnita ngajawabna ku pananya.
1: Kitu? Ingat kene adunya, ingat kene adunya karena dosa nikah,
2: dosa kasaha, dosa kasaha atuh kemah jadi
1: kasaha. Ingat kene sia ka adik ka adik kaula nu ngaran Kisar Kosi, hah?
2: Kisar Kosi,
1: berapa berapa sia dosanya Gurnita. Ingat kene ka adik kaula. Si Sarkosi.
2: Ah. Terus masa. Terus masa boga dosa kau lama. Nah maka jeng. Air masa boga dosa. Terus boga dosa. Iya. Aduh. Kulama iya teh.
1: Montong mungkir Gurnita. Montong rek ngales ya Gurnita. Pangna adik kaula dihukum deh. Dihukum pancung dibuang tinggi lantaran. Digabuskan ku Andika ke panjara lain. Ngaku si Gurnita ya.
2: Bah majadi ngakantawang kaki Gurnita.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bah Damis, emut jamu tetes alpa propolis.
3: Bayangkan, tetesan air yang terus-menerus terjadi mampu menembus kerasnya batu karang. Demikian pula halnya dengan radikal bebas yang menerjang tubuh Anda setiap hari adalah ancaman serius terhadap kesehatan.
4: Radikal bebas adalah sel liar yang merusak pasangan sel sehat di dalam tubuh. Lambat laun akan menimbulkan penyakit berat seperti tumor dan kanker.
3: Asupan antioksidan adalah elemen penting bagi tubuh untuk mengatasi radikal bebas. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan zat nutrisi serta vitamin yang mencegah serangan radikal bebas sekaligus melindungi sel baik di dalam tubuh.
4: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini atau hubungi call center kami di 0811-1922-333.
3: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang membutuhkannya.
5: Alpha Propolis. Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
6: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabar botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu gitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek sugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyah teh sampe tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapa saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
5: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38,
6: kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. jam.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanawan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
2: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pa bokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Tas sehatnya,
3: tas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae babonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas pak duangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak ayeuna Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panjawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Mengandung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok dipijet, pijetan, enak mah ente gitu.
3: Entah ini teh, bapak di landongan ku
4: alfa propolis.
3: Alfa propolis teh uningat di mantan bapak.
4: Tidak di
3: cara ngangge-na kumaha bapak.
4: Bapak menonton petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
4: Bapak mentos seep sabotol.
3: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
4: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaos sarampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
4: Asam urat, cangkeng, atau puyeng pasti ayah, enak dengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
3: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
4: Amin, amin.
3: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8068-60. Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alfa Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alfa Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alfa Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
6: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38.
7: Kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
6: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
7: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
6: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
7: Hubungi Perumdam Tirtagaluh sekarang juga. WhatsApp 0822 1111 6763, Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
6: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagaluh
7: terus berkarya untuk negeri.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos berapa botol?
9: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
8: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
9: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
9: abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Oca.
3: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
4: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
3: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seerlek itu.
3: Seernya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
4: Terus apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, terus ayah penginten karena satahunan mah.
3: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamar nawae, Bu?
4: Ya, atau sih kak, iya, kapukesmas gitu.
3: Aya perobihan teh?
4: Atuh we, ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Da tadama upami tos teh ngaleut mah nya kitu deui we.
3: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
4: 58.
3: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
3: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
4: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
3: Kanu lambung kumaha sae teh?
4: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkoy nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
3: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
4: Mohon.
3: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
4: Nembe kadua teh.
3: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
4: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
3: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
4: 3 kali sehari.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
4: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca ieu. Mangga meser Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
3: www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: Operasi SAR Pantai Karangpapak Garut ditutup. Seluruh korban hanyut ditemukan meninggal dunia. Hadapi kemarau, petani Raja Polak Tasikmalaya andalkan kincir air tradisional. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
9: Korban kedua diketemukan pada pukul 18:00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05:30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
8: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairut Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh wisatawan pantai selatan Garut untuk senantiasa mematuhi rambu bahaya dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Upaya pemberantasan peredaran minuman keras terus digencarkan di wilayah hukum Polsek Cihaur Beuteung, Kabupaten Ciamis. Aparat kepolisian bersama Muspika, alim ulama hingga forum organisasi masyarakat sepakat memasang spanduk imbauan dan pengawasan ketat di 3 titik lokasi yang dinilai rawan peredaran miras. Langkah tegas ini merupakan bentuk respons cepat atas temuan kasus peredaran miras sebelumnya sekaligus tindak lanjut arahan langsung dari pimpinan Polri dan pemerintah daerah. Kapolsek Cihaur Beuteung, Ibtu Agus Predi Moharom, menegaskan komitmen lintas sektor untuk menyapu bersih peredaran barang haram tersebut dari wilayah Cihaur Beuti.
3: Kami Polsek Cihaur Beuti melaksanakan koordinasi, kolaborasi dengan Bu Camat, Bapak Kepala Desa, dan juga perwakilan dari ulama, dan juga MUI dan seluruh lapisan terkait, Koramil dan rekan-rekan stakeholder terkait termasuk dari FKDM melaksanakan pemasangan spanduk himbauan untuk memberantas minuman keras. Kita melaksanakan di 3 titik dan titik tersebut adalah titik-titik yang memang betul-betul rawan peredaran minuman keras. Kemarin kami mengungkap dengan kolaborasi kita dengan semua pihak termasuk dengan alim ulama. Mudah-mudahan kemarin yang terakhir ke depan kita sudah sepakat Cihaur Beuti bersih daripada peredaran minuman keras. Tentunya tidak ada ruang untuk para pengedar di Kecamatan Cihaur Beuti, kami akan membasmi dan membuat bersih Kecamatan Cihaur Beuti dari peredaran miras.
8: Gerakan bersama penolakan miras ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari forum organisasi masyarakat yang terdiri dari gabungan FPI, Pusat Pujaga, hingga Karang Taruna. Perwakilan Ormas Cihaur Beuti, Dedi Supriyadi, menyampaikan pentingnya peran orang tua dan sinergi aparat dalam melindungi moral generasi muda.
6: Ya, dengan beradanya kolaborasi antara pemerintah, Kapolsek, Koramil, dan para ulama, kami sangat bahagia. Semoga generasi hari ini bisa terselamatkan, karena generasi hari ini adalah penerus perjuangan kita dalam mempertahankan Islam dan NKRI agar NKRI kita bersih.
8: Senada, pihak pemerintah Kecamatan Cihaur Beuti memastikan akan terus memperketat pengawasan lingkungan dan memperkuat koordinasi bersama para tokoh masyarakat. Camat Cihaur Beuti, Nok Kursilah, mengimbau seluruh elemen warga untuk menjadikan peristiwa peredaran miras sebelumnya sebagai pelajaran berharga.
10: Menjaring atau menemukan peredaran miras di Kecamatan Cihaur Beuti sebagai awal dari upaya kita untuk membersihkan Cihaur Beuti dari pergerakan miras, baik itu pemakai, penjual, ataupun pengedar. Mudah-mudahan Cihaur Beuti lebih baik bersih dari narkoba dan minuman keras. Cihaur Beuti bersih dari peredaran miras.
8: Melalui tindakan preventif, sosialisasi intensif, serta pengawasan ketat di titik-titik rawan, Cihaur Beuti Ciamis diharapkan dapat tercipta sebagai wilayah yang aman, kondusif, dan bersih dari ancaman peredaran miras maupun narkotika.
11: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
15: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
16: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
15: www.radioprssanijabar.net.
16: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka. Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citanduy ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi kearifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengaliri lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
3: Dengan air Citanduy ini subur, subur sekali.
4: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
5: Dikurangin. Biasanya 2 kali kalau pupuk. Ini satu kali juga cukup.
3: Satu kali cukup.
5: Cukup.
3: Dengan air dari sini nih. Tadi Bapak mengatakan satu kincir.
5: 1 hektar kurang lebih. Yang penting bisa ngaturnya air. Misalkan ke sono 1 hari, ke sini 1 hari.
2: Pembuatan satu unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, lahar besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
6: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak?
7: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, ya kerjanya gitu. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Yang satu orang pakai biaya gitu. Satu kinci berapa kira biayanya yang ngasihnya gitu.
6: Pak, kalau kekuatan kincir buatan Bapak ini?
7: Kalau kincir mah 5 bulan, 6 bulan juga kuat. Wah. Gitu. Cuman kalau banjir, ini udah kanyu terbalik.
2: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air menjadi juru selamat utama petani Raja Pola Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
8: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
10: Baraya Radio Peace.
11: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
13: Pak Aca.
12: Bapak Aca teh tipalih manten.
13: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
12: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
13: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
12: salami eta aya perobihan tetapi kumaha
13: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
12: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
13: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
12: Para konsumsina kumaha alfa propolis?
13: Enjing-enjing, ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo nginep tetes.
12: Uninga alfa propolis teh ti manten bapak
13: di radio.
12: Nah alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos bapak.
13: Mangga cobian meser alfa propolis ka radio unas propolis. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
12: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminnya.
13: Amin ya rabbal alamin.
12: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baraya Radio Peace.
11: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda

0: wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
0: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
0: Iya.
1: Alamatnya?
0: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
0: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
0: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
0: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair. Merah.
0: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Hmm. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Uding.
5: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
6: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, rahas darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
5: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
6: Ana setahun setengahan lupina.
5: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
6: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
5: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos pengobatan kamana wae, Pak?
6: Pengobatan no, memang besok nganggalus dia di apotek.
5: Kumaha karawasna?
6: Ya karawasna nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya nganggalus gitu.
5: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Alpha Propolis.
5: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
6: Alhamdulillah aya nama tararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
5: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
6: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
5: Pun bojo kumaha ayeuna?
6: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
5: 10.
6: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
5: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
6: Aya.
5: Cobi cing nyarios sakedap.
7: Assalamualaikum.
5: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
7: Iros.
5: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
7: Ada menyeri tuhur, nanti darah tinggi.
5: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
7: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
5: Panyawat tos beralami, Bu?
7: Ayam udah 14 tahun, mah.
5: Duh, gini.
7: Ya, kawitnya mah, dijali ke nyeri tuhur, kawit-kawit nama sangkeng, kaya, nama tos, kata.
5: Tos sehat,
7: tos
5: mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
7: Ya.
5: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
7: Emang.
5: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas sa dinten?
6: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
5: Tah, Bapak Uninga Alpha Propolis di manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
6: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ayah nunggu dupanya wasap-wasap abdi, Sobiana ngagaleun Alpha Propolis di Radio Unasko. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
6: Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin kokos rekan wae.
2: Eh, Ceu muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
1: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos emakun.
1: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
2: Tetes mata, tes mata, ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
2: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
2: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
4: Engap.
5: Ya.
4: Terus kena pernapasan kumah?
5: Ya tak engap.
4: Engapnya?
5: Ngangahe engap.
4: Oh.
5: Ya sesak. Sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tau sabar alami ya teh?
5: Ay, hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
5: Kamana mani.
4: Oh, tos kaitu kadi ya pengintennya?
5: Ya, tos kaitu kadi.
4: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis saya sabar botol tah
5: karak sabotol kadua arek
4: kadua ayunanya
5: ya, kadua anu ayuna
4: terus kumah hata anu karos tah nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten anu karos
5: tilu poe teh tos karos ngemplong irung teh ya
4: ay kamari mau pamit telapat mengucurnya
5: ya ngucur ayo keluar darah gitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung jadi tongeng kente ngucur
4: malahan mah kulomboge ngangobandal teh tilunya
5: ya nyana da lengap teh apa nganga?
4: Laras.
5: Aja nama alhamdulillah.
4: Sareng senang ada tanong propolis.
5: Nya alpa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kedua kali na.
4: Laras. Sabar kali eta ngaleuteun sadinten?
5: Tilu kali.
4: Sabar teteh sakali ngaleuteun?
5: Genep.
4: Genep berarti enjing ya?
5: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
4: Laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
5: polipnya. Nya menurut dokter mah polip cen.
4: Alhamdulillah aing mah sareng senang ada tanong alpa propolis alhamdulillah.
5: Alhamdulillah eta mah longsong kitu irung teh teu eungap teuing.
4: Alhamdulillah.
5: Kawangkong eta mah bente.
4: Bentes deui nya.
5: Ya eta mah.
4: Da kapade mah kat malegpeg nya.
5: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
4: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo nu sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh kitu.
5: Nya bilih anu sami.
4: Mohon.
5: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
4: Laras.
5: Nya alpa propolis ceng teh.
4: Laras sur hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami.
4: Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, ya, amin. Gitu.
1: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
2: amin.
1: Normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkan di 102,4 PCFM. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, dina zaman modern seperti kiwari, tetela loba keneh jelema gering anu tatamba ka dukun. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh kulantaran panyakit anu karana panteh kalolobaanna mah panyakit arane. Sarta numutkeun hasil analisa geus teu bisa diubaran ku sacara medis. Ku ayana hal eta saurang dukun lepus anu geus kawentar jago ngusir panyakit. Saban poe manehna teu weleh dijug-jug kunu garering. Atuh teu sirikna imah eta dukun teh kaayaan sapopoena rame siga di pasar. Nurek tatamba saban poe teu weleh antri ngantai siga anu keur ulin oray-orayan. Dina hiji waktu, pasien anu kagiliran dipanggil pangheulana nyaeta saurang aki-aki. Manehna ngahaja datang pang isukna sangkan meunang priska hiji.
1: Pasien nomor hiji, mangga kalebet.
0: Cek eta dukun, dina manggil pasien teh cukup ku nyebut nomor urut. Atuh nu dipanggil harita teh guragiru asup, manehna geus teu sabar, hayang geura nyaho panyakit naon ngaranana anu karanapan ku manehna. Tatamba mah manehna teh geus beak dengkak. Unggal dokter didatangan, geus karuhan mantri mah sigana geus kabeh disungsi. Samalah pikeun miceun kapanasaran, manehna nepikeun ka kungsi ngadatangan dokter hewan sagala. Barang sup asup ka ruangan praktek. Gebeg eta aki-aki teh kaget lain dikieuna. Manehna tuluy ngomong, bari satengah teu percaya kana tetempoanana.
1: Ai, geuning maneh rowi. Nyoban nyari ieu teh. Nyaan, dukun anu ayeuna keur ngetren teh maneh. Wah, teu sangka euy. Dewek ngadenge iklan dina radio. Majar aya dukun lepus anu boga panelah Mbah Jamrong. Jadi maneh Mbah Jamrong teh? Waduh, hebat euy.
0: Cek eta pasien anu boga panelah aki ganteng. Meunang pananya aki ganteng samodel kitu, Bahrowi harita teh ngantelkeun curug kana biwirna. Bari tuluy pok manehna ngomong satengah ngaharewos.
1: Shh, ngomongna tong tarik teuing, bisi kadengieun ku pasien sejen. Puguh dewek teh kapaksa alih profesi euy. Tina tukang sulap jadi dukun. Sadar kurasaan dewek jadi tukang sulap mah gede dosa. Nya kitu loba ngabohong.
0: Bari jeung panghasilanna teh teu matak cukup. Ke, ngomong-ngomong aki ganteng gering naon ieu teh? Aki ganteng teu buru-buru ngajawab. Sabab manehna harita teh keur anteng merhatikeun manuk beuk anu anjeuleuh dina tak-tak Bahrowi. Teu lila pok aki ganteng nembalan.
1: Puguh, dewek teh ihtiar mah geus beak dengkak. Tapi can aya anu bisa nyimpulkeun sabenerna dewek teh boga panyakit naon? Cing, sugan we maneh bisa nganalisa?
0: Bahrowi ngahuleng sakedapan, mikiran pijawabeun kira-kira kudu ngomong kumaha. Teu lila katempo sungutna teh kunyam-kunyam, siga keur mapatkeun jampe. Tuluy pok nyarita.
1: Cing, ayeuna geura bejakeun ka dewek, bisi aya nu karasa. Supaya dewek boga gambaran, kira-kira panyakit naon anu ngancik dina awak aki ganteng?
0: Diomong kitu ku Bahrowi, gasik aki ganteng nyarita.
1: Puguh, dewek sorangan oge ngarasa bingung ieu teh. Sabab gejala panyakit teh sok robah-robah. Bulan kamari anu karasa teh, nyaeta hate sok sesebelakan bae. Babakuna mah mun geus ras ingat kana hutang. Dewek teh tatamba mah geus kaditu ka dieu. Tapi boleh euy, panyakit teh napal we dina awak. Bisa waraso teh sanggeus aya anu mangbayarkeun hutang. Tah ayeuna mah panyakit anu keur karanapan teh nya eta panyakit loba poho. Fungsi dewek teh tatamba ka dokter. Tapi batan waras mah kalah beuki nemen panyakit poho teh. Nepikeun ka poho mayar ka dokter oge. Geus nampa resep, tuluy koloyong we balik. Untung dokterna bageur euy. Nepi ka ayeuna eta dokter teh teu wani nagih. Sedengkeun gejala nu ayeuna keur karasa, nya eta poho kabalik. Nepi ka ayeuna euy, geus aya saminggu dewek can ka imah. Cing, kira-kira nu kitu panyakit naon? Jeung kumaha cara ngobaranana?
0: Ngadenge katerangan aki ganteng sarupa kitu, Bahrowi ngahuleng sakeudeung teu lila pok nyarita semudaria.
1: Oh, jadi kitu gejalana teh? Tong hariwang, panyakit naon bae oge, kukuring mah bisa diubaran. Tong boro panyakit poho kabalik,
2: dalah panyakit pohok kana dahar oge bisa cager. Ya, kukuring dibere cai. Engke kira wanci sareupna geura inum nepi ka beak. Dijamin aki ganteng bakal ingat bae ka imah. Song harita Bahrawi mikeun cai herang di wadahan botol plastik. Sigana eta cai teh meureun geus meunang ngajampean. Atuh gap ditampanan ku aki ganteng bari satuluyna permisi. Sanggeus aki ganteng kaluar ti ruangan praktek. Satuluyna Bahrawi nyalukan pasien sejena anu harita keur antri nangtung paantai-antai di saluareun tempat praktekna. Pasien anu harita tatamba ka Bahrawi panyakitna beda-beda jeung ararane. Aya anu teurab teu eureun-eureun, aya anu kuliat bae, aya oge anu heuay tuluy-tuluyan, malah anu leuwih aneh mah aya anu panyakitna teh ngagak-gak bae seuri. Bisa eureun seuri soteh mun kabeneran keur sare wungkul. Harita giliran pasien anu kadua di geroan ku Bahrawi. Pasien nomor 2 mangga kalebet. Kurunyung pasien teh datang, can oge ditanya eta pasien teh kadenge merlek heuay. Nepon datang Bahrawi teh ngahuleng bari kerung. Nginget-nginget ngaran eta pasien. Sabab kurasaan manehna asa kungsi kenal ka eta pasien. Tuluy manehna teh nyoba-nyoba ngabade kana ngaranna. Ke, mun teu salah mah ieu teh aki rayudnya. Ditanya kitu ku Bahrawi, pasien teh kadenge deui heuay. Hai, meuning maneh rong. Dewek teh, ngadenge iklan dina radio. Cenah di daerah dieu aya nu unlepus anu bisa ngubanan rupa-rupa panyakit anu araneh. Enda nu undeh cenah boga panalah mah jamrong. Oh, cihoreng maneh geuning. Gambeneran euy. Lewek teh hayang datama tapi teu boga duit. Ya ari jeung nu kenal mah meureun bisa dianyuknya. Bahrawi sajongjongan ngahuleng mikir-mikir pi omongan. Serengeh manehna seuri bari tuluy pok nyarita. Oh, ari soal eta mah bisa diatur. Tong borok anu kenal cara ka aki rayud. Dalah ka batur oge sarua we bisa dianyuk. Ngan meureun panyakit teh warasna oge dianyuk deui. Terus mun mayarna dicicil, nya sarua kitu, warasna oge saeutik-saeutik. Ulang aki rayud harita teh ngahuleng, manehna bingung sabab harita teh bener-bener keur teu boga duit. Nempo aki rayud ngahuleng, Bahrawi surti. Teu lila pok manehna nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae. Mun nya aki rayud teu boga duit, nya teu naon. Ku dewek tetep prek ditambaan. Ngan aya pamenta saeutik euy. Wayahna aki rayud kudu mantuan dewek minangka asisten. Dewek teh sok butuh ku bantuan lamun nambaan anu gelo. Nah kitu, kadang-kadang nu gelo mah mun ditambaan teh sok ngamuk. Aduh, dewek teh jadi ripuh euy. Tah nu matak, aki rayud ku dewek rek dijadikeun asisten. Engke mun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu nami nama?
5: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
5: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajung-jung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah tos berobatna tos ka sana kemari.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
5: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
4: Atos 14 tahunnya, Mak.
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
5: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, tos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung tengah buahkan hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pahatnya tetiasa tebih, gitu.
4: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
5: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan.

0: mudahan tiasa keinspirasinya.
1: Nuhun aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesahna deg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu santosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun nama.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
1: Amin.
0: Tambih lancar banyak. Atur nuhun.
1: Mohon.
0: Kita nyamanya atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
0: Atur nuhun mak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mak, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kemun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan. Akhir ayud kacida bungahna ngadenge Bahrawi nyarita kitu. Hatena bungangang sabab manehna bisa tatamba bari teu kudu ngaluarkeun duit. Atuh pok harita manehna nyarita. Aduh, yukur pihan mun gitu mah. Hartina dewek bisa tatamba bari teu kudu mayar. Sok lah, dewek siap dipenda tanaga. Pina oge jadi asisten. Nah, atuh ayeuna mah ubaran mahila dewek nepi ka waras. Nyangke mun geus waras mah, pan dewek teh bisa bunta bantu. Tah, ari panyakit nu karasa ku dewek ayeuna teh, teuing disebutna panyakit naonnya. Da ari gejala nama marelek bae heuy. Itu hoy teh teu deureun. Teu beurang teu penting hoy bae. Ulang harita Bahrawi ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud ngajelaskeun panyakit anu keur karanapan. Sarta teulila pok Bahrawi nyarita. Sabenerna panyakit Aki Rayud teh enteng bangga. Entengna pira oge heuy bae. hayang waras.

0: Asma, gampang. Kari sarewe sing coba. Ari banggana, ya gitu. Sarena teh, kudu di hotel berbintang. Ngan ayeuna mah pikeun saheulaanan, ku dewek krek dibere jang jawokan. Tah, engke bari gogoleran, geura baca ye jang jawokan. Gutrut harita Bahrowi nulis dina kertas kurut cangkang rokok. Sarta satuluyna, song diasongkeun ka Aki Rayun. Yeuh, geura bawa ye jang jawokan. Terus macana kudu bari gogoleran. Tuh, diritu di dapur aya sosompang. Ngan alus nama, supaya tereh sare, ieu jang jawokan teh macana kudu bari ditembangkeun. Gap harita kertas teh ku Aki Rayun ditampanan, leos manehna indit ka dapur sakumaha panuduhan Bahrowi. Sanggeus aya di dapur, goloyoh Aki Rayun ngagoler dina sosompang. Bari nangkarak bengkang harita manehna teh maca jang jawokan pamere Bahrowi. Kadenge harita manehna ngagerendeng. Ke, tadi jeung si Rowi maca ieu jang jawokan teh kudu bari ditembangkeun supaya bisa tereh sare cenah. Ke, kumaha cara nembangkeun anaknya? Dari si jang jawokan mah kieu. Nina bobo, oh Nina bobo. Ngano tidak bobo, digigit nyamuk. Bobolah bobo, anakku sayang. Kalau sudah bobo, senang rasanya. Halusnya jang jawokan deh. Hulang Aki Rayun teh ngahulang, mikiran kumaha cara nembangkeun eta jang jawokan. Teu ngandek lila ras manehna ingat, waktu baheula keur sakola di taman kanak-kanak. Oh, nya, aing garek inget. Kieu mun teu salah mah ya. Nina momo. Oh, Nina momo. Nina momo, ningingit nyamuk. Bobo lah bobo anakku sayang. Kalau sudah bobo senang rasanya. Aduh bener deh. Nah gitu lah bunda salah mah. Cing ah rek nembang deh. Gerling harita Aki Rayun deh nembangkeun eta jang jawokan bari peureum beunta. Tete lah bener para mitra. Sanggeus sababaraha kali Aki Rayun maca eta jang jawokan bari ditembangkeun. Teu sakara-kara manehna ujug-ujug sare tibra bari kadenge kerekna teh siga sora piriwit. Para mitra sadaya. Beja ngeunaan Bahrowi jadi dukun anu nelah Bah Jamrong sumebar ka mana-mana. Ku ayana kitu anu datang pikeun tatamba ka manehna teh lain ukur jelema anu asalna ti tatangga desa. Tapi aya oge di antarana ti lembur anu jauh. Sigana jelema teh kalau loba anana ngadenge tina iklan dina radio. Siga harita wakuwu. Manehna keur anteng ngadengekeun lagu kasenengna tina radio. Nya eta lagu Oncom Gondrong. Matana kuat ka peureum beunta saking ku ngarasa nikmat. Rengse lagu Oncom Gondrong kadenge ku manehna aya jeda iklan. Boh bilih diantawis para wargi. Aya anu kaserang panyawat araneh, mangga sumping bae. Kabalai pengobatan Mbah Jamrong anu tiasa ngubaran rupi-rupi panyawat anu sesah landongna di antawisna panyawat ageng hutang sirah butak akibat kapuak buluduk borangan sieun kujurig sareng rupi-rupi panyawat aneh sanesna kalayan ngagunakeun metoda pengobatan jang jawokan sareng ramuan turun-temurun ti para karuhun lalanong kabalai pengobatan Mbah Jamrong dijamin moal aya efek samping tur pasti bakal dedeyeun. Catet alamatna Balai Pengobatan Mbah Jamrong, Jalan Buyutrowi, Gang Astana Panjang, Handapeun Gawir. Ngadenge eta iklan, wakuwu sakedapan ngahuleng. Komo dina eta iklan, panyakit anu disebutkeun teh aya kabeh di manehna. Tuluy wakuwu teh ngagerendeng ngomong sorangan. Aeh, asa karek ngadenge aing mah yeuh. Aya iklan pengobatan panyakit araneh. Jeung ku kabeneran deui, eta panyakit anu disebutkeun dina iklan teh aya kabeh dina awak aing. Penyakit itu teh, asakah beneran ya? Aing hayang waras tina penyakit gede hutang. Panasaran aing mah ya? Rek didatangan ah. Saking ku panasaran, wakuwu harita teh guragiru ningalkeun imahna muru ka alamat anu bieu kadenge tina iklan dina radio. Bebeja ka pamajikanna mah cenah rek rapat di kacamatan. Teuing naon sababna, wakuwu siga anu embung lamun pamajikanna nyaho kana panyakit anu karandapan kumanehna. Sa model sirahna anu butak akibat kapuak guludug. Bebeja kata majikan nama, cenah gara-gara make minyak rambut, patuker, jeng krim obat perontok bulu. Pon kitu deui panyakit sieun ku jurig. Oge manehna teu yeuh wani bebeja. Sabab pamajikanna pang tersepeunana ka lalaki anu borangan. Fungsi hiji waktu, manehna lumpat saterusna ti gujubar kana balong gigireun imahna. Manehna harita teh lumpat gara-gara disingsieunan ku barudak lenger make jujurigan nu dijieun tina bagedor cau di bajuan siga jelema. Pikeun nutupan eta kajadian, bebeja ka pamajikanna mah cenah manehna teh lumpat soteh keur ngudag bangsat. Omo masalah panyakit gede hutang mah, manehna sama sakali bungkem teu wani cacarita. Sabab tong borok boga hutang gede, dalah kareka nyahuan nganjuk rokok ka warung oge, pamajikanna nyarekan lak-lak dasar. Nepikeun kamun balik ti peuting teh, tara dibere tulak. Caturkeun waku geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema, sigana mah pasien anu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol, nyaturkeun kahebatan, hasiat jang jawokan di Bahrowi. Para mitra sadaya, caturkeun wakuwu harita geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema, sigana mah pasien nu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol, nyaturkeun kahebatan, hasiat jang jawokan ti Bahrowi. Kadenge ku wakuwu harita aya dua urang pasien, keur ngobrol nyaturkeun kumaha ampuhna jang jawokan Bahrowi, nepikeun ka maranehna waras sabihari bebas tina panyakit. Nusa urang awewe geus kolot atawa sebut bae nini-nini. Jeung nusa urang deui lalaki tengah tuwuh nu boga panelah Arjuna ireng. Kadenge harita ku wakuwu si nini teh keur cacarita.
1: Wah, bener-bener ieu mah ya. Mbah Jamrong boga ilmu anu kacida luhungna. Eta we jang jawokan anu ngan saukur kekecapan atawa kalimah anu muncek urang mah basa jan pisan. Tapi tetela euy, kacida matihna. Kabuktian dewek oge geus 2 minggu boga panyakit hese ngomong. Sanggeus maca jang jawokan ti Mbah Jamrong mah dadak sakala euy, dewek jadi bisa deui ngomong. Samalah ku waktu ayeuna sigana saking kumatihna eta jang jawokan, dewek teh jadi beuki ngomong. Sigana mun teu ngomong teh sok asa panasaran. Hayang we ngacaprak sarawa dicaritakeun. Cara ayeuna we dewek ngomong ka si lain. Panti isuk urang ngobrol teh teureun-eureun. Untung we si lain ge saruana beuki ngomong.
0: Sini ngomongna teh panjang lebar, mun teu kapotong ku beresin mah sigana moal aya eureuna.
1: Wajih.
0: Rang si Nini teh eureun ngomongna. Tuluy kadenge harita Ki Arjuna ireng nempas.
2: Geus heula tuh Ni, ngomongna bagian kuring.
0: Sarua Ni, kuring oge boga panyakit hese ngomong si Ganini. Ngan aya bedana saeutik, ari kuring mah hese ngomong teh mun kabeneran aya nu ngajak ngobrol tara bisa nembalan. Tapi ari ngomong sorangan mah lancar.
2: Wah, bener-bener jang jawokan Mbah Jamrong teh kacida matihna. Tupira ari jang jawokan mah kieu. Sungut aing sungut beo, letah aing letah jalak, paksina jadi ngahiji.
0: Kukuring teh dibaca 3 kali. Nada eta mah kontan. Sungut jeung letah teh ujug-ujug ngari hayang ngomong.
2: Tah, nepi ka ayeuna kuring ngobrol jeung si Nini teh geus aya kana 4 jamna teu daek eureun. Ti koroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong.
0: Si Nini nu tita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati ke banyak.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
5: Renyam, panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun mohon.
5: 2 tahun.
4: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis bapak teh nya. Mohon. Mohon sabar botol bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bapak benjolan?
5: Hilang. Benjolan-benjolan hilang.
4: Tos aya aya namanya?
5: Aya.
4: Mohon.
5: Panas-panas teu aya.
4: Sesak napas teu aya kumaha?
5: Aya.
4: Alhamdulillah mati?
5: Teu aya.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Janten sehat sadayana bapaknya?
5: Iya, sehat.
4: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa porosnya kumaha harita pak?
5: Sagala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
4: kontu. Mohon. Sabar alami ya
5: pak? Seur we sadinten.
4: Sadinten reaksi nantinya?
5: Ya sadinten.
4: Nah alhamdulillah ini mas sareng
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak saran deh kang onus ya mas?
5: Seur pami sepertos abdi ayona didinya.
4: Mohon.
5: Kado panyawat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu ieu napas nyesek
4: sesek napasnya
5: lambung teu aya
4: alhamdulillah
5: sehat
4: sehatnya ya. Mohon bang panginten cobiannya ku landong alfa perut bapaknya
5: iya
4: mohon bapak aja aturun ya
5: iya sami
4: mohon mangga assalamualaikum pak
5: waalaikumsalam
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: TSA
9: Bukan.
7: TSP
9: Bukan.
7: Tesa
9: Bukan.
7: Ya terus apa dong?
9: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
9: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
9: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
9: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
9: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Di koroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong. Sini nunu tita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong. Saking ku teu tahan tuluy sinini megat omongan Ki Arjuna ireng.
15: Hap hap hap hap hap. Ngomong nah bagian dewek atuh. Si lain mah gemul pisan kana ngomong teh. Dewek geus sarua. Teu pira ukur ku jang jawokan panyakit dewek teh jadi cager. Ari jang jawokanna mah basana ge basa jan pisan. Kieu jang jawokanna teh. Neleng neng nong, neleng neng nong. Geura gede, geura ngomong. Geus kan sakitu. Da eta mah sanggeus maca jang jawokan lobana tilu kali. Ujug-ujug sungut jeng letah teh ngageter. Sarta satuluyna, nini teh ngacaprak tepuguh.
14: Nepikeun Mbah Jamrong oge ku nini teh dicarekan lak-lak dasar. Bari ditunjuk lorek.
15: Eta teh saking ku eueuh deui piomongan. Jadi ari ngomong hayang, piomongan geus eueuh. Nyantukna mah saka cumplang saka camplung, dewek teh nyarekan Mbah Jamrong.
14: Ayeuna geus sigana urang teh geus beak piomongan nya. Sedengkeun sungut jeung leta, hayang bae ngomong.
15: Cing, kumaha mun urang pasea bae yuk.
0: Ti Arjuna ireng katempo, bibirna geus ngageter. Ciri-ciri manehna geus teu kuat hayang sapok-pokeun ngomong. Atuh can oge si Nini ngomongna tuntas, Ki Arjuna ireng langsung megat omongan.
14: Geus atuh Ni ngomongna bagian kuring.
0: Tah, bener pisan ide teh Ni.
14: Kulantaran urang geus beak piomongan, kapaksa urang kudu pasea.
0: Kenila sanggeus duanana padanya tujuan pikeun pasea. Atuh ngan derbay harita si Nini jeung Ki Arjuna ireng jadi paloba-loba omong. Manehna pada-pada hayang pang benerna dina nyarita. Atuh kaayaan didinya jadi gandeng kunu pasea. Hari waku ngadengenukeur paloba-loba omong teh manehna ukur bisa melong bari kerung.
14: Wah, eta nu beuki ngomong nepikeun ka kituna. Kalah ngadon pasea deh.
0: Aing curiga ye. Mbah Jamrong merejang jawokan kaita dua jalma teh overdosis.
14: Keun karenting lah nuker pasea mah.
0: Aing rek nyobaan tatamba ye. Kabeneran keur eueuh pasien. Cek wakuwu ngomong jero hate bari satuluyna uluk salam.
14: Sampurasun.
0: Mbah, aya di lebet?
14: Ieu kuring rek tatamba ye.
0: Teu dilati jero kadenge aya nu nembalan.
14: Rampes.
0: Sanggeus aya nu ngajawab mah, bus wakuwu asup ka ruang praktek. Barang geus aya di jero, kebeg manehna kaget lain dikieuna. Mireungeuh yen anu disebut Mbah Jamrong teh Tetela Bahrowi.
14: Hayu, teu salah ieu teh. Geuning maneh Rowi.
15: Aduh, nyaho kieu mah tadi teh dewek tong ka dieu atuh. Miceunan waktu, dewek ge nyaho. Si lain jadi dukun teh ukur tambah kesel. Jadi kesana teh teu profesional.
14: Dewek teh bisa lah ukur nyeun yang jawokan mah.
15: Tapi teu nanaon lah. Ieu mah itung-itung ngetes kana kasaktian maneh.
14: Cing, pangnambahkeun panyakit dewek.
15: Ari nu karasa namanya eta panyakit gede hutang.
0: Bahrowi katempona teh tenang dinanyang hareupan pasien samodel wakuwu. Tuluy Bahrowi harita teh ngabageakeun.
14: Ai, geuning wakuwu. Bagea teh ingwa. Lawas dilawas urang teu panggih ye. Dedengian teh rek nambahan panyakit gede hutang.
15: Alah, gampang nama anu kitu mah. Ku duit, ubarna euy ku duit.
0: Ngadenge caritaan Bahrowi kitu. Wakuwu ngahuleng teu lilapok nyarita.
15: Ye, kumaha ieu teh? Maksud dewek mah hayang nambahan ieu panyakit teh make jang jawokan siga pasien anu sejen. Ari ku duit mah da dewek teu boga.
0: Bahrowi katempo ugut-ugutan bari ngusapan gado. Teu lilapok manehna nyarita deui.
14: Oh, kitu maksud wakuwu teh.
15: Memang kalolobaanna mah pasien anu datang ka dieu teh cukup ku dibere jang jawokan. Tapi panyakit wakuwu mah sigana moal cukup ku jang jawokan. Nya maksud teh supaya gancang waras kudu dibantu ku ihtiar sejen.
14: Ya jang jawokanna geura baca. Sasering-seringna unggal inget kana hutang geura baca.
15: Ngan kade macana kudu bari ditembangkeun.
0: Gutrut harita Bahrowi teh nulis jang jawokan dina kertas sacuwir. Ari eta jang jawokan teh kieu unina.
15: Duit, duit, semua orang kenal duit.
0: Son harita eta kertas teh dibikin ka wakuwu. Bari tuluy Bahrowi nyarita deui ngeunaan ikhtiar sejena lian ti jang jawokan.
15: Tah, ieu jang jawokan teh kudu sering dibaca.
0: Lian ti jang jawokan oge kudu dibantu make jimat.
14: Kedaguan sakeudeungnya, dewek rek nyokot heula jimat.
0: Koloyong Bahrowi kaluar ti ruangan praktekna, tuluy muruk ka dapur rek neangan peso jang motong kuku.
14: Sanggeus peso kapanggih.
0: Krek harita keneh Bahrowi motong kuku indung sukuna. Satuluyna eta kuku teh dibungkus ku kertas anu dipintel-pintel. Koloyong deui Bahrowi teh muruk ruangan praktek.
15: Tah, ieu jimatna geura bawa. Ieu jimat ulah wani-wani dibuka.
14: Jadi inti nama wakuwu ulah rek nyaho jimat naon anu dibikin kukuring.
15: Engke peuting,
14: ia jimat kudu dibawa ngurilingan imah bari dikepel. Ngan kade tong poho, maca jang jawokan salila ngurilingan imah teh kudu dihaleangkeun. Cek Bahrawi merenya hokumaha prak-prakanana ngubaran panyakit gede hutang. Wakubu ngahuleng sakedapan. Manehna asa percaya asa henteu kana naon anu dicaritakeun ku Bahrawi. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Tapi eueuh salah namun dicobaan heula. Gerentes Wakubu bari satuluyna amitan. Nya atuh sakabeh nu bieu dicaritakeun ku Silaing rek dilaksanakeun. Ngan wayahna euy, dewek moal bisa mayar ayeuna. Engke bae nya lamun panyakitna geus puguh cager. Bahrawi ngahuleng sakedapan ngadenge carita anu Wakubu samodel kitu. Telila tuluy pok nyarita. Nya geus tong loba pikiran lah soal eta mah. Perkara mayar ka dewek mah bisa iraha bae. Atawa engke bae atuh mayarna lamun keur usum panen. Geus jiga ayeuna mah geura balik. Poloyong Wakubu harita init ninggalkeun Bahrawi. Caturkeun harita Wakubu geus aya di imahna. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun kumaha matihna jang jawokan jeung jimat pamahanan Bahrawi pikeun ngubaran panyakit gede hutang. Wanci tengah peuting Wakubu kaluar ti imahna rarencepan. Najan kaayaan poek mata keueung, kapaksa ngawani-wani maneh. Aing teh sabenerna mah ngarasa keueung kudu kaluar ti imah tengah peuting kieu. Komo bari jeung kudu ngurilingan imah bari maca jang jawokan sagala. Tapi dalah dikumaha, kapaksa aing kudu daek. Mun teu kitu panyakit gede hutang teh moal waras meureun. Ceuk Wakubu ngomong jero hate. Kusiwel manehna ngaluarkeun jimat pamahanan Bahrawi. Anu sok padahal eta jimat teh ukur kuku inung suku Bahrawi. Eta jimat cek pepatah Bahrawi kudu dikepel dibawa ngurilingan imah bari maca jang jawokan kalayan macana teh kudu bari ditembangkeun. Ulang dewe harita Wakubu ngahuleng mikiran jang jawokan anu kudu ditembangkeun tea. Ke, aing teh bingung ya. Maca jang jawokan kudu bari ditembangkeun. Duit, semua orang kenal duit. Ke. Mun teu salah mah kieu nadana teh. Duit. Semua orang kenal duit. Tah, nya kitulah. Geus lah hafal. Ceuk Wakubu ngagerendeng ngomong sorangan. Cerut Wakubu turun tina golodog imahna. Tuluy harita manehna teh ngamimitian, lulumpatan, ngurilingan imahna bari ngeupeul jimat nu dibungkus kertas. Kalayan harita teh kadenge ngahaleuangkeun jang jawokan, sorana alon ukur ngagerendeng. Duit. Semua orang kenal duit. Duit. Semua orang kenal duit. Kitu we para mitra. Haban manehna ngahaleangkeun eta lagu, sorana ngagerendeng. Bari harita teh ngeupeul jimat, dibawa ngurilingan imahna. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan harita aya sababaraha urang anu keur ngaronda ngaliwat ka hareupeun imah Wakubu. Maranehna kaget barang nempo aya anu lulumpatan ngurilingan imah Wakubu bari kadenge nembang lagu duit.
8: Hop. Eureun.
14: Katempo teu. Tuh. Siga aya jelema ngurilingan imah Wakubu. Jeung bari tetembangan deui. Jelema saha nya? Jeung naon maksudna teh?
16: Cek salah saurang ronda nu pangkolotna. Tuluy kadenge baturna harita nempas.
14: Nya dewek ge nempo. Moal kitu nu gelo mah. Urang gawahkeun deui. Sok adinya tarabeuhan kokol sing tarik.
16: Teu talangke ngander bae harita nu ronda teh aya kana geunepanana narabeuhan kokol patarik-tarik.
14: Trong.
16: Kebeg. Wakubu rewas lain dikieuna. Rag manehna teh lompatna eureun. Tuluy ingat aya pleumpang neangan panyumputan anu sakirana buni. Kulantaran kaayaan peuting kacida poekna. Wakubu harita teh sasab ka kanang embe tatanggana. Atuh embe teh kagareuwahkeun tuluy ting berele di sarada bari pating gurubug siga anu manggih kasieun.
14: Atuh nurona lain deui ngarasa kagetna.
16: Maranehna curiga nu tadi ngurilingan imah Wakubu teh bangsat anu rek maling embe. Atuh teu talangke deui ngan petak bae harita nu ronda teh lalumpatan muru kanang embe anu bieu embena di sarada.
14: Bangsat!
15: Lewat, lewat, ayo bangsat, oi. Ayo bangsat, rek maling be.
16: Gadengnya anu pating corowok nyebut bangsat, wakuwu jadi sasah. Atu sapada harita, wakuwu lompat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarud, catang dirumpak. Lumpatna tepuguh anu dituju. Ngan sanggeus ngerasa capek, jeng tekadenge aya anu ngudag, wakuwu harita lumpatna teh eureun. Tuluy manehna luak liek, nitenan kaayaan di eta tempat.
17: Aduh, aduh, salamet, salamet, salamet. Hampir we aing teh katewa. Mun nya teh aing katewa corona, be cilaka, aing bakal wirang. Aih, ke di mana ieu tehnya?
16: Wakuwu harita teh luak liek, nitenan sakurilingna eta tempat. Barang kareret aya imah katil. Kebeg manehna teh ngagebeg reuwas para mitra. Manehna antuk ngasadar mun harita teh keur aya di astana. Atuh rumpuyuk harita wakuwu teh rumpuyuk sarta satuluyna lengerek kapiuhan teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya, poe isukna ibur salalembur majar wakuwu sare di astana. Cik beja anu sumebar mah cenah wakuwu teh tas nguji mental sabab manehna aya karep hayang alih profesi jadi dukun siga bahrowi.
18: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
18: Di palih mana?
19: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
18: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
19: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
18: Oh, mohon.
19: Anu kasabar kalina ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
18: Oh,
19: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
18: Panyawat naon manawi?
19: Panyawat nama kawit nama lambung.
18: Lambung.
19: Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
18: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
19: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
18: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
19: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
18: hatur nuhun
19: enggak sami-sami Bapak
18: pamugi sing neras sehat.
20: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
21: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
22: Assalamualaikum Ibu.
23: Waalaikumsalam.
22: Punten nama Ibu siapa?
23: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
22: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
23: iya.
22: Kecamatan
23: Ketanggungan.
22: Ketanggungan Kabupaten
23: Brebes.
22: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
23: 48.
22: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
23: Iya.
22: Beli yang kedua.
23: Iya.
22: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
23: Tinggal sedikit.
22: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
23: Matanya suka merah.
22: Suka merah.
23: Pandangan kadang kabur juga ya?
22: Pandangan
23: kabur ya?
22: Pandangan kabur gitu.
23: Iya.
22: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
23: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
22: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
23: Iya.
22: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
23: Amin. Ya,
22: gitu. Amin. Ibu barangkali ada pesan-pesan Bu.
23: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ini.
22: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
23: Amin.
22: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: El Nino sangat kuat tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti. Tingkat di mana posisi kering-keringnya.
3: Dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah.
4: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya, M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan, keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
6: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, Pak, ya. 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
5: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
4: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd Arab Saudi 10 Juli silam setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
7: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Endang Toyib. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub, mengungkapkan proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
8: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia, tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu, ada keluarganya di sini yang merindu.
4: Tindakan tegas diambil Bupati Subang, Renaldi Putra, dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal Desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
9: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
10: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka.
11: Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya.
10: Udah keluar belum di Bendungan?
11: Ini yang ngeluarin izinnya, Pak.
10: yang nanda tangan. Bapak jalan ini udah punya izin belum? Nah, terus kenapa jalan?
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
11: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Anies Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
3: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada. Ada mau di hutan ataupun di kebun pun dimanapun tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main lah.
11: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perumperhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
12: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan, sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama, sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
2: El Nino sangat kuat ini, tahun ini tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
4: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
13: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arifibowo yang kini menjabat Panko Gabwilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
14: Pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
13: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
15: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
16: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
17: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
16: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
18: Danu hiburan telen dewek wae akang ilai nggih ayang bareng ibu. Cik kua ai akang ilai mah kudu make lagu geura ucung.
19: Ade pancing geura.
18: Heeh, dipancing make lagu geura.
19: Gara-gara ku lagu ini.
18: Cik, menta lagu Wangsit Siliwangi gua ucung.
19: Lagu bersejarah tah, Wak.

Astagfirullahaladzim. Batur mah bulan Rayagung kamari teh arangkat ka Mekah jadi haji. Dar panayagan mah peuting ieu jadi anjing. Ingan cekaterangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mugoladzah. Ku najis najis na eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun

0: Main naon sia?
1: Islam.
0: Hah?
1: Islam.
0: Bener Islam.
1: Bener.
0: Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeuna jeung ku lisanna. Kawajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeuna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyirhatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Goblok sia.
1: Ai akang nyeri hate kunaon
0: atuh. Kunaon kunaon.
1: Ah kunaon nanya ieu.
0: Nanya. Kunaon kunaon teu gableg rumah sia hirup teh. Hayu bapa aing dikenangan si Dewala dikenangan ai datang aing di keplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing banget ku era tempo usia. Keur mah beureum teh tadina. Cida-cida teuing bapa aing dikenangan ai aing di keplos-keplos pang pang mah pang pang ling rumah kating tung geblos. Beureuh naon nyawaku naon sia ka aing.
2: Kang,
0: heuy.
2: Ai rumah sama akang ieu teh ka rumah sakang ngampuranya. Ieu teh ka Kiki teh nanang we teh nya. Lamun akang rumah sakit teh tadi kedangan hampura we Kang atuhna.
0: Heuh, meh hampura beunang dipentah der kasalahan di jieun-jieun.
2: Ieu batur.
0: Mun minta lagu saha ieu teh?
2: Minta laguna. Bapak,
0: bapak mana?
2: Bapak akang itu tuh.
0: Saha?
2: Bapak itu teh pangkeur akang itu. Bapak Semar. Kabeda-beda teuing.
0: Sia make digugu atuh.
2: Da mulut lagu atuh da awang si Sriwangi naon teh?
0: Saha nu mulut lagu teh?
2: Bapak Semar, bapak akang, tua sama bapamu.
0: Make digugu sia mah.
2: Nah, kolot teh.
0: Saha kolot?
2: Ya kolot. Yeah.
0: Lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen.
2: Lakuanna teh.
0: Manusia percobaan.
2: Percobaan kumaha Kang Pamar?
0: Eta teh Semar teh manusia percobaan, satria baja item teh eta.
2: Aduh.
0: Leungit bajana tinggal itemna.
2: Waduh,
0: bina-bina teuing sia teh.
2: Lajik,
0: Kang. Mun geus ngalar ti goblok teh.
2: Doraka ka kolot.
0: Yeah. Semar doraka ka aing. Lamun Semar hayang senang hirupna, kumah dampak suku aing teh tilu inum.
2: Heeh, jadi panjang.
0: Sugana nepi ka TBC.
2: Sika riuh Kang udah kitu teh hayang kawalat doraka gawang ieu teh kamali kukuring mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh
0: kabina teuing
2: kokoh kabina kumaha atuh teh atuh mah dipunjung
0: naon Semar beungeut bodas awak hideung
2: geuda kitu atuh logatna atuh
0: batur mah melaksareh teh hektaran melaksareh teh paling saeutik 10 tumak dar bapa aing mah melaksareh dina sirah eh sabab pangeran mareka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna
2: dibalik teh tata dibalik nage
0: terus malik-malikin akidah si goblok
2: bahaya
0: ngeun awak bocitruk jika entok jaluna
2: aduh
0: awak hidung beungeut bodas pinguin-pinguin lain
3: pade ulah hareup teuing teh Kang
0: siapa bin
3: teruskeun sok
2: lanjutkeun
0: teraskeun jang
3: tah kitu
0: teraskeun mun mah teu kumaha teraskeun sok umatak bapak-bapak ibu-ibu adek-adek urang teh penting ngahormat kana jadi kolot.
3: Ah lain kitu lain, tadi mah lain kitu lain.
0: Sabab indung tungurah hayu bapa tangkah darajat.
3: Lain kitu tadi mah lain.
0: Indung tung saha teh si goblok di megane?
2: Saha Kang
3: teh? Ada lain kitu tadi nage.
0: Sabab pangeran mareng hampura ka eta jelema lamun eta jelema teu meunang rido hampura indung jeung bapanya
3: penyepeuh. Tadi mantuk kitu. Dosa rua.

0: lawan teko si goblok. Aing teh ngomong teh
1: Baraya Radio Peace.
2: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana linggit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon.
4: Upami
3: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
4: Nuju di check up teh.
3: Mohon.
4: Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Mun se mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh?
4: Namana mah hiji kawit mah.
3: Seueuran
4: jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Gitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar lagi kan rupanya mah teh.
4: Di 2012.
3: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna mah.
4: Seueur we pang anu karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: lah. Mudah-mudahan nya.
3: Halaras aya kesan deut teh ka ngomi ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
4: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
3: cobian pangitenya
4: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
3: aya karaosna nya
4: alhamdulillah
3: sehat salamina teh nya
4: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
3: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jeung Bapak aing lain jeung Jia.
7: Paduli teuing da lain kitu tadi mah ngomongna oke.
0: Eh si goblok.
7: Loba saksina.
0: Sasa teh lamun wani datang ka aing goblok.
7: Eh. Naon datang geus teu dibere duit.
0: Dibare duit mah kudu buka hajat lain ku aing.
7: kadiyo ewani mah
0: manya aing kudu kadinya ieu kosong
7: hah pikeun ka tukang ojek
0: goblok. Kalau lu berani datang ke depan gua.
7: Hah? Benar ya teteh?
0: Sok.
7: Benar.
0: Sok.
7: Benar.
0: Sok.
7: Benar.
0: Ganeng.
7: Sian-sian kunal bayi nao ke.
0: Sok, siapa mau nanya kawani datang ke depan lain.
7: Benar ya teh?
0: Sok.
7: Benar.
0: Si goblok bener-bener.
7: Hah? Alah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangawak kira.
1: Oh iya, anu milu nimrung ka aing teh. Sugan teh ka sep sakitu beungeut tiga jahe menang mekprek.
0: Teu apaleun.
1: Naon?
0: Alus keneh jahe menang mekprek di batan budak aing.
1: Heeh. Nepi ka ruksak ieu beungeut.
0: Hebatnya.
1: Lain hebat, goblok goreng.
0: Aduh ditu ing ah.
1: Kaayet. Ai ho ho. Nepi. Allah.
0: Aduh cacing.
1: Teuing. Aduh.
0: Dosanya.
1: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Ai ho. Emang goblok kenaun di Indonesia. Kala ohang.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Damang ohang.
0: Henteu.
1: Ai siam nya teu ngadeuk ka dieu sia teh. Aduh damang cebong.
0: Alhamdulillah. Aduh.
1: Aduh.
0: Sinagung.
1: Aduh. Goblok sia. Abong kana leutik sia teh. Bina-bina teuing.
0: Akang biasa beuki goreng patut.
1: Sia nu leuwih beuki goreng patut mah.
0: Uing mah geus puguh.
1: Ai dewek mah yeuh. Dah, si ganteng kumplit aing.
0: Hah?
1: Si ganteng kumplit.
0: Heh. Manya ganteng kumplit, tah ieu mah geus boga penyakit kronis.
1: Penyakit naon?
0: Teu bisa dirobah-robah deui.
1: Naon?
0: Kronis pisan.
1: Penyakit naon euy?
0: Kasep.
1: Si goblok penyakit kasep cenah. Maja kasep teh penyakit. Aduh hang da mang hang.
0: Alhamdulillah kan.
1: Alah alhamdulillah tepang sareng urang dieu nya.
0: Mohon.
1: Iya, aduh.
0: Alhamdulillah duh tepang sareng urang Garut geuningan.
1: Naon sih di Garut? Pamanukan.
0: Hah?
1: Pamanukan.
0: Eh?
1: Pamanukan.
0: Pamanukan.
1: Heeh.
0: Atuh ini salah panggung meureunan.
1: Asyik kudu ka mana ka penting ieu?
0: Ka Garut kitu.
1: Nya ka dieu apana?
0: Ka dieu nya.
1: Heeh. Aduh.
0: Duh alhamdulillah. Eta teh eta ge geus lila.
1: Naon?
0: Cenama yang tatabuhan.
1: Bapak ieu bapak ieu teh di pangarsana Bapak Haji Rasta ieu.
0: Nya.
1: Nya.
0: Bapak Haji Si Rasta teh.
1: Hey. Hey. Montong susah sih si teh.
0: Naon sih?
1: Bapak Haji Rasta.
0: Heeh, Bapak Haji teh haja.
1: Heeh.
0: Ngawinkeun Si Rasta.
1: Salah.
0: Naon sih?
1: Salah belegu. Anu kawin mah lain Bapak Haji Rasta.
0: Tapi saha?
1: Anu kawin mah Neng Nunung ka Cet Beni.
0: Tuh, pan bener.
1: Salah sia mah tadi.
0: Hehe, naonana bener weh mah.
1: Saha?
0: Bapak Haji teh nikahkeun Sira. Oke.
1: Salah. Bapak Haji Rasta. Miwah ibu Nyai Asi, Haji Asi.
0: Haji Asi, Asi.
1: Asi.
0: Asi.
1: Nikahkeun.
0: Nikahkeun.
1: Cep Nunung.
0: Cep Nunung.
1: Sareng Cep Nunung.
0: Manya Cep Nunung. Manya Cep Nunung.
1: Goblok digeuleuh si goblok. Meni rujit sia teh.
0: Tong beureuning batur uye ngaca jeung pingsan atuh.
1: Nikahkeun Neng Nunung.
0: Neng Nunung.
1: Kacep Beni.
0: Kacep Beni.
1: Nya.
0: Hooh,
1: kitu.
0: Anu gawena teh nganukur balap weh.
1: Saha?
0: Beni.
1: Oh, Beni teh tukang balap.
0: Ka hayangna hayang jadi pembalap.
1: Aduh.
0: Kala ka jadi pemborong.
1: Heuh, geun bae usaha mah naon we
0: atuh. Oh, pemborong.
1: Heuh, kitu.
0: Pemborong nikah. Poy ayeuna kitu hayang nikah.
1: Heeh.
0: Heeh. Ka mana we ngomong masa dibayar ah.
1: Oh, keneh. Da ieu mah dina hiburannya.
0: Heeh, Kang.
1: Euy.
0: Aneh uing ge.
1: Aneh naon?
0: Heeh. Tadi aya nu eta pas akang datang.
1: Oh.
0: Pas akang teh kan lain akang kitu dalang datang.
1: Oh.
0: Tadi aya nyebutkeun si akang.
1: Naon?
0: Delon, Delon, Delon.
1: Ka saha?
0: Ka dalang.
1: Nyebut Delon.
0: Oh, Delon.
1: Ya, da dalang ieu mah kasep atuh.
0: Ngeke kon holo Delon, Delon, Delon, Delon, Delon, Delon, Delon.
1: Nah jadi onel, onel goblok.
0: Aduh,
1: Alah, Kang.
0: Kang.
2: Samutan heula atuh da dewek banges.
0: Naon eta ho ho ho euy?
1: Halo Serina euy. Sok samutan heula.
0: Samutan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Kela kela. Penonton supados jebeula kumargi Bapak Ustaz Ohang bade samutan.
0: Aduh non.
2: Sok.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Margi Bapak Ustaz Ohang teh upami teu jalaran pe wae para penonton moal diteraskeun.
0: Mangga mangga. Hatur nuhun.
2: Kawureun, harurotos sawatos.
0: Mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jawab lain ceserian.
0: Jawab lain ceserian.
1: Balikan deui.
0: Balikan deui.
1: Sia.
0: Nya. Sok sia.
1: Eh,
0: masih?
1: Mane balikan deui ngomongna jurig.
0: Karek nepi mah nya geus rek balik.
1: Lain maksudnya ngomongna balikan deui. Oh. Mah diwaler sabab naon lamun aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu ngadangukeun teh wajib ne malanana teh.
0: Oh. Kitu.
1: Aduh, si jurig.
0: Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun.
1: Ah, sok teruskeun.
0: Emang ngawakilan nu kagungan jahat.
1: Hajat-hajat leun jahat jah.
0: Hajat pangarsana ni popola tadi.
2: Bapak Haji Rasta.
0: Bapak Haji Rasta anu parantos nikah.
1: Nikahkeun, nikahkeun.
0: Acan kuna atuh. Parantos nikah keun putrina
2: Neng Nunung.
0: Neng Nunung
2: Kacep Beni. Putrana.
0: Putrana.
2: Bapak Ikin.
0: Bapak Ikin.
2: Herwanto.
0: Herwanto.
2: Kalih Ibu.
0: Kalih Ibu.
2: Iis Kartina.
0: Iis Kartina.
2: Di Pusaka Negara.
0: Pusaka Negara.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ayeuna parantos.
0: Ayeuna parantos.
2: So, teruskeun.
0: So, sia we tuluykeun.
1: Naon sia teh?
0: Atuh ning ngabeja teh mah ngabereh teh.
1: Sok atuh.
0: Atuh sok atuh. Atuh kumaha atuh Kang? Wing mah bingung. Mending kene kerja sama jeung Akang.
1: Sok.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teh acan aya pirobihan.
4: Probihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillah
5: nya. Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Ya alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang nya.
5: Amin.
4: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: TSA?
7: Bukan. TSPA? Bukan.
8: TESA?
7: Bukan.
8: Ya terus apa dong?
7: Makanya Kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: Radio Peace FM.
10: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Ayo. Dah ya, ari ohang mah katelah ohang mah seniman anu parantos terkenal di dunia maupun di akhirat.
0: Aduh, acan ka akhirat.
1: Oh, bakal tiku kena di terkenal di akhirat ya paleun ke maneh mah.
0: Oh, nyang kenyen lingkung seni di ditu nya di akhirat.
1: Jadi lamun dewek nu ngomong maneh nu ngilo baheula aya beluk.
0: Lain nu wing akan nu ngilo.
1: Heeh, dewek nu ngilo.
0: Wing nu meuli.
1: Heeh, maneh nu meuli, sok.
0: Ah, sok.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu,

0: Mangga.
1: Hatur nuhun parantos sumping.

0: nu tartib ulah dugikan nemukeun persoalan.
1: Margi upami teu aman panginten kunaon sia kunaon atuh ka tukang ceurigna da hayang ngarajal ku tukang ge. Naon sia teu meni sedih kitu.
2: Panjang teh.
3: Atuh mending ngabereda.
1: Lah, lain hang.
3: Hah?
0: Ngadenge suara ohang nya ieu mah.
3: Hoah.
0: Ngadenge suara ohang.
3: Hah?
0: Ohang kana lagu-lagu teh mending paralali. Aya ohang bisa ngalagu nu lain?
3: Bisa atuh.
0: Yeah.
3: Eh, Akang.
1: Lah, beungeut jiga kotak amal ki mah bisa moal.
3: Alus keneh kotak amal sia. Yo, uing mah baheula resep kana lagu teh laguna teh lagu Bang Toyib.
1: Bang Toyib.
3: Oh.
1: Yeah. Wadul mau becus.
3: Bener.
1: Yeah.
3: Yeho.
1: Yeah. Yeah. Bener sia.
3: Bener asli.
1: Cicok kana ngikeun
3: aing. Mun teh Bang Toyib, Bang Toyib, henteu pina
1: nya Bang Toyib teu pina dahanawi.
3: Emang Bang Toyib kumaha
1: kitu? Lain kitu sih teh. Bang Toyib, Bang Toyib. Tu jadi ngiluan aing.
3: Wasina kumaha cik Kakang?
1: Bede.
3: Bang Toyib.
1: Bang Toyib.
3: Bang Toyib. Teu pina dahanawi.
1: Bang, teu jadi kaeja goblok. Jadi poho deui aing.
3: Bener itu
1: nya euy
3: lah tapi resep manu ayeuna
1: nu mah
3: bener resep ayeuna mah
1: mana
3: lai lai lai lai lai lai aku panggil si Jabonai lai lai lai lai lai lai aku panggil si Jabonai
1: eh salah lai lai lai lai lai lai panggil aku si Jablai lain si Jab nah usia mah gitu
3: apanan lagu na tengok nahun gitu
1: lain gitu cuma ma
3: lai lai lai lai lai lai aku panggil si Jablai
1: temake be panggil aku si Jablai
3: aku panggil si Jablai
1: aduh
3: nahun nahun oh lagu nahun
1: doa
3: hah
1: nulain nulain ah
3: lagu nulangan mah
1: nah. Eh nguningakeun ka sadayana cep ohang teh parantos ngaluarkeun CD anu anyar beuri bade meser aya di toko-toko
3: aya
1: CD naon teh hang
3: bobotoh sajati
1: bobotoh sajati aya anu di toko-toko aya
3: kangge ka para non bobotoh sajati Persib aya
1: aya
3: laguna lagu Persib Persib ya lagu lagu nunggu nahan mah nu adi dia mah resep nate kana lagu nate nu Indrama nu Jawa nih
1: nu Jawa kumaha
3: nu ti Jawa nu eta nu cuk cerek wae
1: naon si teh
3: cuk cerek wae nih ngan lagu nate nih cukoba cuku coba
1: oh cucok rowo goblok lan cuk cerek wae iya mah ku coba coba melempar manggis
3: oh, gitu. Oh,
1: so,
3: ku coba

0: goblok sih pokoknya kurang cobian.
1: Oh cobian teh cobian kue
0: nah. Ah ai ka dieu jeung saha wae.
1: Wih ne mau jeung eta jeung artis.
0: Oh artis?
1: Artis KDI. Alah,
0: KDI?
1: Bener?
0: Bener?
1: Heeh.
0: Alah, mana cing si saha saha?
1: Ah aya pokona mah.
0: Si panggil atuh.
1: Bener?
0: Tos so, sok.
1: Bener?
0: Sok.
1: Yo
0: Aisyah ngomong naon goblok?
1: Bahasa Indonesia.
0: Maunya bahasa Indonesia meni tengarti. Balik ke deui, balik ke deui.
1: Hei, semua yang ada musim Indonesia yang gak ada ii, bahasa Indonesia.
0: Hartina naon nubil daik meni
1: tengarti. Tengarti?
0: Itu.
1: Tunggulnya ngakak kayaknya tengarti.
0: Nah, itu Aisyah goblok.
1: Ya ini udah kita sambut seorang di Jakarta. Inilah dia, artis KDI kita, yo. Apun kan, kalajo mana itu kalajo. Apun kan berupiah ya, eta teh kita KDI. Entong kadiu di dia tempat manggung, juga di itu.
0: Aisyah mangi sahamanya, ay mangi kita, ay nu datang kuntil anak sete.
1: Hewi nggak ngerti ya sah.
0: Kan baiklah, anggap kita. Hei, goblok sih, turun, goblok. Aisyah ada naonan, goblok. Ngetes mic giga kuda sama gitu.
2: Tes.
1: Hah?
2: Tes set.
3: Tes.
0: Nah, gitu ye.
1: Nanya.
0: Cici.
2: Satu.
0: Cing yeun yeun aing.
3: Satu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
4: Ibu Ai linggihan paling mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
4: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
4: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ayeuna mah henteu kadangu teu aya naon.
4: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
4: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, ada kuaing manger sih.
1: Ada angernya.
0: Anger cing-cing. Jangan nurang.
1: Satu.
0: Satu.
1: Satu.
0: Jangan ya. Satu. Sini tak kaya itu.
1: Bisi, bisi.
0: Sarwa sih teh. Satu. Tuh. Ya.
1: Saunera.
0: Sieteh jadi abong mik dalang jo saunira oi sieteh.
1: Saunira eta napa yang rasa mah. Aduh aing mana dari itu nu teu dipanggil teh artis KDI. Yo artis KDI mah geulis. Aya Gita KDI.
9: Kue gitu lah.
1: Ya geulisna kabina-bina geulis pisan
9: maksud lo
1: artis KDI mah yeuk artis geulis beungeutna geureulis geura ranteng hayuh geusieun
9: lu ngomong apa sih
0: lu? Oh hang teu beuseun basa Sunda meureun ke sini sini
9: kenapa
0: lu namanya siapa
9: kagak tahu gue kan dari Jakarta
0: masuk oh di Jakarta
9: iya.
1: Hey, oh. Jam berapa dari sana?
9: Eh,
1: jam berapa?
9: Dari Jakarta?
1: Huh?
9: Sampai seperepet.
0: Maksudnya empat seperepet?
1: Empat seperepet terus semua.
9: Jakarta gitu loh.
1: Oh, udah ngerepet seperepet sih teh.
9: Oh. Seperepet.
0: Datang ke sini jam berapa?
9: TJ 45.
0: Nah jadi TJ sih teh. 7.
9: Jakarta gitu loh.
0: Sudah makan?
9: Udah dikasih sama Bapak Haji Raste.
0: Rasta.
9: Rasta. Gitu loh.
1: Rasta. Iya Bapak Haji Rasta teh nyuguhan naon?
9: Udah tadi makan.
0: Sama apa?
1: Makan apaan?
9: Tumis kentang.
0: Tumis kentang, goblok.
9: Jakarta gitu loh.
1: Mana ya kentang ditumis ya teh?
9: Pakai
0: tumis kentang
9: ame jengkel.
0: Jengkol.
9: Jengkol. Jakarta gitu loh.
0: Kentang. Oh, kalau gitu lu kan dari Jakarta,
9: iya.
0: Gua juga kan dari itu dari jalan ke sini, jalan sono ke sini, kan gua nyebreng dari sana ke sini.
1: Nyebrang,
9: nyebrang.
0: Jakarta gitu loh.
1: Jakarta gitu loh Jakarta, ya. Lamun dari di Jakarta, ya di Jakarta. Teh aya artis KDI tadi, teh urang teh Nita. Gita KDI.
9: Gita. Itu Gita. Ini Gita.
1: Ye.
0: Lah siapa jenong mah jenong goblok.
9: Siapa jenong enak aja jenong eh.
0: Oh, goblok sih teh emang jenong sih mah.
1: Enak. Ye KDI mah sih teh garulis ge bisa nyanyi.
9: Kurang cantik gimana sih? Mau nyanyi apa? Mau minta lagu apa sok?
0: Oloh.
10: Itu sekali teh kontes dangdut Indonesia.
9: Apa?
10: Kontes dangdut Indonesia.
9: Salah lu.
1: Naon?
9: Gue KDI-nya kontes dangdut Indonesia.
1: Pasan ditayangan eueuh sia teh. Yo, bener lamun bisa nyanyi urang teh repot.
9: Mau minta lagu apa?
0: Cing sok celamun.
1: Nu ayeuna, nu ayeuna, nu ayeuna.
9: Mau minta lagu raja, lagu konterpen.
0: Hei. Peter Pan, Peter Pan.
9: Lagu terpenten.
0: Hei.
9: Uril, Uril.
0: Ariel. Peter Pan juri klen terpenten.
9: Ungu.
1: Ungu.
0: Ungu bisa ungu.
9: Lagu
0: ungu dewek bisa ungu anu ngalaku ungu.
9: Lagu mah.

0: padamu. Walau hidup ini
1: laku nate lain, eta mah laku dangdut.
0: Oh gitu.
1: Eta mah laku dangdut.
0: Sawat gitu loh.
1: Capek deh.
2: Oke. Kita kan kesini datang ke Pak Haji Rasta.
1: Pak Haji Rasta.
2: Kan kita mau menghibur.
1: Menghibur.
2: Menghibur dengan cara apa saja?
1: Cara apa saja?
2: Seperti saya kan bisa menyanyi segala lagu, lagu-lagu dari
1: dangdut.
2: Dangdut bisa, pop, lagu-lagu raja.
0: Benar, siap, benar bisa.
1: Tasok.
2: Lagu siapa? Baim.
0: Benar.
1: Baim.
2: Baim.
1: Bam.
2: Siapa?
1: Bam.
2: Dari Samson. Mau minta lagu apa?
0: Sok, siap. Lagu raja. Jujur.
2: Jujur mah, tebisa. Nusajan. Nuanyar. Lagu ungu.
1: Lagu ungu.
2: Lagu non.
1: Nuanyar mah, goyang domret.
2: Tebisa, begitu mah.
0: Lagu dangdut anu anyar teh lagu SMS.
2: Teu bisa nu kitu manusia jadi saja sok. Rek lagu naon ka jenong gitu lah.
1: Peter bisa. Peter Pan mah ada apa denganmu?
2: Teu bisa nu kitu manusia jadi anyar. Sok.
0: Lagu kembalikan dia.
2: Teu bisa nu kitu sok. Mo rek mental.
0: Aisyah bisa naon goblok? Nu anyar teh nu anyar nu mana?
2: Teu bisa lagu nu geus araraya mah.
1: Anu anyar.
2: Nu can aya nu can hiji. Teu bisa teh.
0: Goblok.
1: Masih sorangan. Iya mah bener, lain kunaon di depan yang dihibur. Jenong kudu nyanyi.
2: Jenong kampungan ngaran jenongnya.
1: Emang saha ngaranan,
2: Mas? Marsanda gitu loh.
0: Marsanda. Sobe mulutmu.
1: Manya Marsana kieu patutnya. Marsana mah geulis mah nyoy.
0: Ieu mah lain Marsana, Markusa mesti mah.
2: Marsana encep.
0: Nah, Marsana nahaun cete.
1: Amane mama. Maria cete.
2: Saya kan asli orang Pamanukan. Orang Pamanukan. Saya ke Parasta aja dulur.
0: Ah, dulur di mana cete?
2: Bogoheun ka jenong.
0: Bapak Rasta lain bogoheun hayang adek mun ka sieu mah.
2: Unggal poe naleponan Pak Haji Rasta, nge SMS teu dibales.
0: Nah,
2: amit.
0: Nah, teu dibales.
2: Nah, hoream teuing. Nelepon sampai 5 kali mah nge SMS. Ih, tara dibales.
1: Nah, kunaon teh?
2: Hoream.
1: Tambah kaling ku bogoh teh.
2: Lain bogoh rek nagih ka aing. Tadi angkat aing teh gablek duit atuh.
1: Semua. Ya. Buktikeun yen jenong ka dieu teh. Nya? Heeh. Jenong ka dieu teh boga kabisa. Nya, pokna.
0: Iya, betul.
2: Lagu
1: Uut. Uut bener.
2: Lagu Uut Permatasari.
0: Lagu naon?
2: Purti.
0: Putri.
1: Si Putri.
2: Putri panggung.
0: Oh, sok.
1: Coba.
2: Nada dasar. Bareng atuh. Sing bareng. Sing bareng.
0: Balikeun deui Asia tuh.
2: Sing bareng. Sa.
0: Acan cohang can ngigel sia teh atuh.
2: Balai dokku.
1: Atuh da weung teh hayang joget.
0: Sok buru jenong atuh.
2: Sok putri panggung. Sok. Sok. Musik geus jalan gara-gara joget.
1: Mae da geus ngareunuhan lagu.
2: Ngareunahan. Geus
1: diganti. Ya bodoh.
2: Sa. Ih. Sa.

0: si Putri jadi kana nyeredet hate sia teh? Kalau ngukulin gitu
1: hari gak si Putri kumaha?
0: Saya si Putri, si Putri sinden panggung nyeredes.
2: Tapi saun,
1: pengen
2: aku nate kia.

0: Terus kari tuna, kari tuna.
1: Hah?
0: Kari tuna.
1: Saya si Putri. Si Putri Sinen Pangu.
0: Terus
1: nyeredet.
0: Ganti ah. Ganti eta nu kitu mah kana nyeredet wae.
1: Nyeredet
2: wae. Dengekeun.
3: Jenong teh katelah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggi pilihan mana pak?
5: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
5: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
4: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
5: Mohon mohon.
4: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Keras herbal nu sanesna lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
5: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
5: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
4: Kuning ati manten pak alfa propolis.
5: Bapak sok ngupingkeun radio.
4: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
5: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
4: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
7: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Teu siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
7: Ah, iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin. Tetes mata naon, iya tes cu.
8: Tetes mata, tes ma. Ah, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
7: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
8: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. 102,4 Radio Peace FM.
3: Kalian ti pinter ngalagu teh jenong teh baheula teh urut sinen.
1: Tah eta.
0: Jenong sinen di zaman Bapak Dalang Asep Setanar
3: saha
0: Asep Setanar geus nyinen.
9: setanar. Saha asep setanar teh?
0: Asep setanar kiri harga 3.
9: Goblok bapak aing sangka motor make setanar goblok. Sunanar.
1: Asep sunanar.
0: Oh, asep sunanar
1: sun. Iya, bapak dalang dadang suwadai suhaya.
9: Naon sih teh suhadai goblok?
0: Tingali dina plangna dadang Supardan tuh.
1: Dadang sunanar es. Di bapana tukang es.
0: Este Sunarya.
1: Oh Sunarya tuh ti putra Sari Harja tilu.
9: Giri
0: Harja.
1: Hah?
0: Giri Harja. Kan. Kieunya tadi teh abdi ka sumpinganku Bapak Kebudayaan Dikbud.
9: Heeh.
0: Mun cenah kieu nong tolong sih kalau pementasan kesenian di sini.
9: Iya.
0: Tolong misi-misi pelajaran untuk pendidikan.
9: Oh, benar-benar benar.
0: Benar-benar. Karena penonton tidak orang tua semua, tidak
9: betul,
0: orang tua
9: betul,
0: banyak
9: betul.
0: Anak-anak.
9: Benar.
0: Tolong masalah lagu-lagu
9: harus
0: yang
1: harus mendidik.
0: Misi pendidikan.
1: Misi pendidikan.
0: Seperti matematika. Nah, eta matematika romantika nu karena itu. Terus
9: maca
0: belajar membaca.
9: Oh benar-benar.
0: Kudu nuk itu harus.
9: Bagaimana bisa maca itu?
0: Bahari.
9: Bisa ngeja.
0: Seperti sok.
9: Oh.
0: Bata.
9: Bata. B A B T A T A.
0: Batu.
1: Apa apa atu tu.
0: Bener kudu itu. Seng.
9: S S.
1: Eh tu bisa on.
9: S S.
1: Eh tu bisa on.
0: Batu bata.
9: B A B T A T A.
0: Batu.
1: Apa apa atu tu.
0: Seng.
1: Seng.
9: S.
1: Eh tu bisa on.
9: Eh sih goblok tu seng atu siapa?
1: Eh tu bisa on.
9: Bisa siak.
1: S S eng ing ing.
0: S S eng ing ing mak ngosan itu.
9: Apa yang eng ing ing di situ?
1: S S S eng.
9: Sok, benar.
0: Sok, sok.
1: Tak pernah guna kemak.
9: Boleh. Sok.
0: Sok.
9: Boleh kisah.
0: Mak kemak.

0: jelema itu tadi teh ya lo pengen bawa anu.
1: Lalaunan, lalaunan, Cok.
0: Rada kenoran-kenoran teh jelas.
1: Kenoran.
2: Kenoran.
3: Ini. Dibaca ini.
1: Bener.
3: Akauku. Dibaca aku. Mo-en-en-en. Dibaca monyet.
1: Coba satukan.
3: Ini aku mo.
1: Muni ato sama aku monyet muni yes-yesan goblok.
3: Mau kitu akitu.
0: Muni ato.
3: Manesia.
0: Her males
3: ada buk medak. Dayu gara-gara manesia teh.
1: Sok. Sok. Ai. Bareng duaan bareng.
3: Sok. I n sukuha. I n ini.
1: Dibaca ini.
3: Naon teh?
1: A
3: I N ini
1: dibaca ini
3: I B ibu
1: dibaca ibu
3: Budi ini
1: dibaca Budi
3: coba satukan
1: ini ibu Budi
3: tak kayak gitu bener tadi hero iya sih I N

0: tapi ini aku monyet.
1: Oh, siap.
2: Gitu.
0: Awas ya, balikan doi.

0: bini aku mongi.
1: Siap.
2: Oh, gitu. Sok, kau penonton. Nyanyi. Sok, kamu tuh nyanyi buru sebelah sih, sok.
0: Sok.
2: Sebelah sih, buru ya, kalau panak itu.
0: Benernya.
2: Sok.
0: I, N, I, N, I. A, K, U, K.

0: serah kah dia kamu?
1: Sok serah. Saya orang Prancis, saya orang Prancis.
0: Tong ajak bahasa Inggris, kemana ajak bahasa Inggris?
2: Oh.
1: Saya orang Prancis dah. Beremi, mepikan mik no. Sok ajak. Aisyah naon belong temen kita hang?
2: Aya bulu jagung.
0: Ajak ngomong.
1: Sok, biar. Ah. Bahasa Inggris.
2: Hah?
1: Bahasa Inggris.
2: Ah.
3: Yes.
2: Yes. No, ini saya tuh. Ah.
3: No.
2: Anu, ya.
0: Ajak ngomong.
2: What is your name?
1: Alah.
2: Asik, kurang usahawan. Cok, saya ngaran sia. What is your name?
3: Sarah.
2: Oh, hah?
3: Sarah.
2: Hah? Sarah.
0: Sarah.
2: Oh, Sarah. Where are you come from?
3: France.
2: Hah? France. Halah. France. France. How do you do?
3: Fine.
2: Fine.
3: How do you do?
2: Fine, thank you.
1: Sarah. Hah? Coba Sarah kamu tanya Ohang dengan pakai bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris?
1: Oh, Ohang pintar bahasa Inggris. Yang banyak nanyanya. Ya.
3: So what do you think about the sky and the toilets?
2: Hah? Jelas.
3: Chicken eggs.
2: Oh, yes.
0: Segala pertanyaan jawabannya yes.
2: Beleguk bahasa Inggris. Mana memang ngerti. Sok terus.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
6: Bapak Umid Wahyudin.
5: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
6: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
6: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
5: Pak Umid, karadapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
6: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil we.
5: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
6: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyah teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
5: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
6: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 2 dinten.
5: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun

0: ning kedah dihengakeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 FM
6: Radio
5: Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Because of the implication of the situation, what do you think about the condition?
8: Oh ya, saya dulu lah. Bahasa Inggris saya tenyahuan. Sok dulu, sok. Mana ngomong sok dulu dah. Sok siapa?
9: Hei siapa?
8: Bangun.
9: Lain, hang.
8: Sok.
9: Lain biar masalah maca, sok maca. Mana biar i dan ini tapi ulang panjang ulang panjang tadi.
8: Benar.
9: Bisaun siapa?
8: Bisaun.
9: Sok.
8: Ngom, bisaun. I dan ini. I.
9: Tong kanjang tadi.
8: I dan.
10: Mana bisa
8: gula siap? Tahu
10: dong, waktu. Wak. So, what itu lah?
8: Atu gula orang nak ngajang kuan mana? Tak, gitu tu. Tu gulis, oi, siat, oi. Aku teh ni. I N I N.
10: Terus?
9: Si Sarah, eh tinggal itu orang Prancis, terbuka ayam beren anting, pakai anting wayang.
8: I N ini apa?
10: Dibaca ini ya?
9: So, palingan lagu atau?
8: I N ini
7: dibaca ini.
8: Ah, akuku
7: dibaca aku.
8: Oh, enyet
7: dibaca monyet.
8: Coba satukan.
7: Ini monyet kolot.
8: Bagi parah. Masa memakai nyopak kolot.
10: Hai, siapa cusun?
8: Bahasa Inggris?
10: Bukan.
8: Hah?
9: Ya, thank you, Mrs. Sarah.
8: Oh, thank you.
9: Tepuk tangan kamu, Mrs. Sarah.
10: Nong siap.
9: Di Perancis, tete.
10: Ini siap.
8: Di Perancis, tete. Oh.
10: Sarah. Ulan jelkong. Kurang giri harga si Nurmi ngerasa teh.
9: Naon Asia?
8: Hah?
9: Naon?
8: Mana? Lain ai tadi hirup ku naon?
10: Saha?
8: Itu si Akang cicingan.
10: Ku dalang.
8: Hah?
10: Ku dalang.
8: Oh, ai dalang mah pul pararajang uyung petot.
9: Goblok sia.
10: Surang arep nyinen eh.
9: Sok.
8: Blok atuh nu tadi teh nyinen.
9: Oh, aing dalangna mane sinen.
10: Imamnya menang.
9: Oh.

0: Yapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majang kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya datang CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Alam.

0: ana tuh dia teh sanguduk sangukone. Make samel, make bonteng.
1: Terus
0: aduh meningona.
2: Sisiniran cek si Akang Cepote aya cangkang aya eusi
0: nya hooh
2: model kieu ka Jakarta meuli sakoteng Pa Haji Rasta mani ganteng
0: apanan uih ge sarua ieu ya, sanggu wuduk sanggu koneng make sama make bonteng
2: terus dihakan geuna
0: mana
2: lain kitu
0: di depan aya cangkang aya eusi wuduk sanggup koneng make sama make bonteng eta non cangkang
2: ari eusina
0: eusikeun kumaha dagona
2: lain nu kitu model
3: tarli si tarli tu si tarli tu
0: tarli ulah digerewan hidung
2: saha
0: tarli
2: lain hidung
0: naon
1: geuneuk
0: lain geuneuk
2: naon pedem
0: pedem kalai
2: naon naon mane naon dari mana
1: Aisyah dan naonan goblok
0: itu ya kamera
2: bukan ya yeah. Ayo nama kieu Kang
0: naon
1: terus
2: Akang nyanyi Akang nyanyi abi jadi
0: penari latar
2: penari latar
0: jungwing
4: sok nyanyi naon kaing
2: Akang nyanyi
0: dangdut Akang
1: dangdut
2: boleh sok lagu naon
1: lagu ayo bahula ning lagu bahula ning
2: nu kumaha
1: anu tuna netra ning
2: nu kumaha
1: heh
2: nu kumaha sok
1: lagu tuna netra ning Asep naon teh
2: oh Asep Asep Sunanar
1: eh lain goblok mah bapak aing
2: Asep Sunanar teu ningali mah
1: yeah. Asep Irama
0: Asep Irama
2: Asep Irama bapak si ieu
1: dibalik goblok anu laguna teh kembalikanlah dia
2: sok kumaha
1: begini

0: Sedih. Ya gitu. Jadi dijiwai.
1: Tolonglah hambamu.
0: Cerik, cerik, cerik.
1: Dari sengsara.
0: Eri-erihan.

0: goblok. Hei, pukul deng te imam sete.
1: Tungtung nak, tung saya dapat lihat tungtung.
0: Nada, begitu sete.
1: Tung dia rela rela.
2: Lain nuk itu, karena cinta.
0: Nau sete si kadinya goblok.
3: Karena cinta.

0: Ngapunten anu kasuhun ka pangarsa Bapak Haji Rasta.
1: Nah jadi kitu sorana oang.
0: Nah Ibu.
1: Oang eta sorana jadi kitu.
0: Boh pilih. Seur ka luluputan.
2: Atuh nepi ka lelepatan. Atuh kitu nasim kuring
0: mugi agung cukup lumur. Jembar hapunten anu teda. Boh pilih salami sim kuring. Sempal tapi guyon
2: kokonyakan. Mudah-mudahan
0: Bapak sareng Ibu tiasa ngapunten dina samudaya kalepatan. Oke,
2: para penonton sadayana,
0: sim kuring. Mudah-mudahan dina danget ieu
2: tiasa
1: dibalik.
3: Anjing. Adang Allah. Adang apaus.
1: Mun jiga kuntil anak sa goblok ah.
3: Hayu alus kene kuntil anak, oi. Kola. Bapak-bapak, ibu-ibu. Boh pilih bapak-bapak sadayana. Peryogi kene bade ngadegkeun bumi eta tapi pila mangga. Aya tanah anu masih kene lega.
1: Aya.
3: Usaha lapang, Bo.
2: Atuh ka para penonton sadaya.
1: Dibalik goblok cita hang ke mana nginen hang mana ngalokan hang
3: kasenian kebudayaan gitu nya kanya kesana sanes lumangsung
1: lumayan lah lumangsung
3: bang nangakun garapan sawah
1: garapan nanya
3: pamugi bahan bangunan
0: lah lainnya
1: hai blok gisilah soh anjir soh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pe lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalkeun oge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teh mung aya nya sagede deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah dan orang tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
0: 3 kali.
1: Sabaraha tetes teh?
0: 6 tetes.
1: Berarti anjing
0: siang sareng wengi.
1: Wengi we bade bobonya.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahun ini, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atau setahun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Coba pikirkan, kerma jalan malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayana teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos di tepangan pokona mah tos dicobian mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengahna, satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah, mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya nyanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabar taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh ta acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asata ayah karawasna naon
0: ayeuna dilekeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jadi isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Hey orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasa nama kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku, Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banya. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sadaya acana ngaleueun Alfa Porpolis?
2: Sadaya acana ngaleueun Alfa Porpolis.
1: Anu karaosna
2: lam

0: gas bu dikereuyeuh nyambu yang dikereuyeuh ngaleuan apa-apa kita yang saya kamajengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleuan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpa-alpa polis ikhtiarna ngalangkungan alpa-alpa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Suara Yapi. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan ini sebagian saudara-saudara kita yang mendapat panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji telah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah yang istimewa ini. Apa keistimewaan daripada ibadah haji? Pertama, ada ibadah yang dititik beratkan kepada kekuatan badan yang disebut ibadah badaniyah. Misalnya puasa atau sholat. Ada pula ibadah itu yang titik beratnya adalah hati yang disebut ibadah qalbiyah. Umpamanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Dan ada juga ibadah itu yang disebut ibadah maliyah, ibadah yang titik beratnya justru kepada harta, seperti zakat, infak atau sedekah. Adapun haji, gabungan dari keseluruhannya, ibadah badaniyah, qalbiyah, maliyah. Badan ikut melaksanakan, hati turut juga, harta pun keluar. Bahkan kurang salah satu daripadanya, jelas tidak akan bisa terlaksana ibadah ini. Umpamanya, badan sehat, hati pengen benar bikin haji, tapi uang tidak punya, terpaksa bengong. Atau, uang ada, badan sehat, tapi hati belum kepengen. Barangkali ke New York sampai, ke London, Paris, mondar-mandir, tapi ke Mekah enggak bisa sampai. Lantaran hati itu yang memang belum pengen. Jadi ibadah haji ini merupakan gabungan badaniyah, qalbiyah, maliyah. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lain jika sudah sampai waktunya bisa dikerjakan di berbagai tempat. Ramadan, kalau sudah masuk waktunya mau puasa di Jakarta bisa, di Bandung boleh, di Bogor pun jadi. Zakat, kalau sudah sampai haul dan nisabnya mau dikeluarkan di rumah bisa, di kantor pun boleh. Tidak demikian dengan haji. Dia hanya bisa dikerjakan pada waktu tertentu dan di tempat yang tertentu juga. Kan belum pernah kita dengar orang pergi haji ke Cengkareng. Waktunya tertentu, tempatnya pun tertentu juga. Ini keistimewaan daripada ibadah haji. Oleh karena demikian istimewanya ibadah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga. Pada kesempatan ini saya ingin ikut menitipkan pesan dan kesan kepada saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji. Apa yang sebaiknya dipersiapkan? Pertama, dan ini yang terpenting, niat. Dengan meninggalkan tanah air menuju Makkah, Madinah, kita bukan turis, bukan mau pergi piknik. Jangan ada niat lain selain niat ibadah karena Allah. Walaupun kita bertemu dengan tempat yang baru, pengalaman yang baru, teman yang baru, tapi niat pertama untuk ibadah karena Allah. Kenapa niat ini penting? Kadang-kadang, maklumlah, begitu turun di Jeddah, masuk ke pasar, sudah virus yang dicari, permadani yang dibeli, padahal haji belum lagi mulai, sudah cincin diributin. Nah, kalau niat kuat, maka dalam pelaksanaan ibadah haji nanti, jangankan bertemu dengan yang enak, bertemu dengan yang tidak enak pun akan jadi enak. Sebab apa? Maaflah saudara, kalau mau cari kenikmatan biologis dalam ibadah haji hampir tidak ada. Tapi kenapa orang mau? Uangnya minimal 4 juta keluar. Rumah dia tinggalkan, anak yang masih kecil dia tinggalkan. Sanak famili handai tolan keluarga ditinggalkan. Melintasi samudra melalui berbagai negara sampai dia di Makkah sana berdesakan dengan jutaan manusia. Tidur tidak teratur. Manusianya kadang-kadang kasar, iklimnya pun buas. Tapi saya belum pernah dengar ada orang kapok pergi haji. Tidak pernah pulang haji lalu ditanya, Pak Haji, bagaimana di Mekah? Ah, gua taubat lagi-lagi. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Malahan yang sering kita dengar, bagaimana Pak Haji? Ya Allah Ustaz, pada waktu saya melakukan tawaf wida, mengucapkan selamat tinggal kepada Ka'bah, akan kembali ke kampung halaman dengan air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Dikala itu batin saya menjerit, ya Allah, kapan saya bisa kembali kemari lagi? Pulang saja belum, sudah mikirin mau kembali. Apa yang dirasakan? Kebahagiaan batin karena niat kuat, lantaran bisa menjawab panggilan Allah. Kalau hati bahagia, batin bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau hati bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Kita ambil contoh. Ibu kita, dikala melahirkan kita, pilihan cuma dua. Kalau tidak hidup, mati. Betul apa betul? Di tengah kesakitan, penderitaan, dan kepedihan, dia lahirkan anaknya dengan untaian air mata. Begitu anak lahir dengan selamat, di tengah kepedihan tiada tara, si ibu senyum. Alhamdulillah, anak saya lahir dengan selamat. Sakit, pedih, menderita, tapi kalah oleh kebahagiaan hati melihat anaknya lahir dengan selamat. Kan gak ada ibu begitu anaknya lahir lalu ditunjuk, gara-gara kamu sialan. Gak ada. Zaman kita masih muda dulu, punya pacar rumahnya jauh. Kalau mau apel lewat pohon bambu. Hujan gerimis. Cukup seram. Jalanan licin. Tapi giliran apel kira-kira berangkat enggak? Wajib. Hilang rasanya itu jauh. Tidak seram lewat pohon bambu. Gerimis malah menambah keindahan. Kenapa? Lantaran hati bahagia. Kalau hati sudah bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Itulah pentingnya niat. Kalau memang niat lemah, yang dekat pun terasa jauh. Tapi kalau niat kuat, yang jauh akan terasa menjadi dekat. Dan oleh karena niat kuat, Allah akan memberikan jalan. Yakinlah itu. Saudara, ketika saya melaksanakan ibadah haji, saya bikin haji ifrad. Masuk Mekah itu orang sudah berkumpul di Mekah. Tapi saya memang punya niat kuat, bagaimanapun di dalam tawaf saya harus bisa mencium Hajarul Aswad. Padahal manusia jutaan, saya tawaf berdesak-desakan dengan jutaan orang. Niat kuat, saya harus bisa mencium Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Sedang enak-enak saya tawaf di sudut orang Afrika yang tinggi gede. Di sudut mental saya. Apa yang terjadi? Saya mental jatuh pas di depan Hajar Aswad.
3: Barengan.
1: Orang Jawa bilang ndilalah. Ndilalah, kok ada jalannya? Disruduknya sakit, tapi kok jatuhnya di situ? Oh, saya pikir Allah memberikan jalan karena niat yang kuat. Tidak cuma sekedar ibadah haji, ibadah apapun saja ini fondasi utama, niat. Jikalau sudah rapuh niat, nilai ibadah tidak akan sampai kepada tingkat kesempurnaannya. Apalagi untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jangan sampai ada niat, di Mekah nanti belanja jam tangan lebih murah, atau nanti kalau sudah pulang kepengen pakai peci putih dipanggil Pak Haji, lalu siapa yang lewat cium tangan sama saya. Niat ibadah karena Allah, jangan sampai ketumpangan niat-niat lain yang bisa memalingkan kita daripada niatan ibadah itu sendiri. Satu. Yang kedua, apabila bapak, saudara, ibu-ibu sudah sampailah di tanah haram nanti, puas-puaskan di sana melaksanakan ibadah. Mumpung sudah ada di sana. Sebab itu kalau orang sudah ada kemampuan, jangan lagi ditunda bikin haji ini. Nabi ancam betul itu. Man kana lahu sa'ah falam yahuj falyamut in sya'a yahudiyan wa in kana nasraniyan. Apabila orang sudah memiliki kemampuan untuk berhaji, tidak dia laksanakan, dia boleh pilih mau mati secara Nasrani atau Yahudi. Imam Syafi'i berkata, boleh juga ditunda sampai tahun depan, tapi dengan catatan. Pertama, jangan putus niat. Selalu niat bahwa tahun depan dia mau pergi haji. Yang kedua, dan ini yang berat, dia tidak boleh mati pada tahun itu. Ya kalau niat tidak putus, bolehlah. Tapi kalau tidak mati tahun itu, ini kan mesti bikin perjanjian sama malaikat maut ini. Repot. Mumpung ada di tanah haram, apalagi di tempat-tempat yang mustajabah, di mana doa dijawab Allah, puaskan diri melaksanakan ibadah. Mumpung ada di sana. Kapan lagi mau mengejar keuntungan sebesar itu? Satu rakaat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid lain. Tahun depan belum tentu kita bisa kembali lagi. Taruh kata rezeki ada, tapi umur belum tentu ada. Taruh kata umur sampai, tapi rezeki belum tentu ada. Mumpung ada panggilan, sudah sampailah kita di sana. Pusing-pusing dikit, berangkat ke masjid. Capek-capek dikit, berangkat ke masjid. Puaskan hati dan diri melaksanakan ibadah.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sahabat sehat, keluarga
1: Kalau
0: Anda.
1: Kalau malas yang diperturutkan, kan rugi, sudah buang waktu, tenaga, harta. Tapi nilai ibadah tidak seperti yang diharapkan. Jadi yang kedua, mumpung ada di sana, puas-puaskan diri melaksanakan ibadah. Yang ketiga, kalau nanti sudah sampai di tanah haram, entah di Mekah dan Madinah, orang bilang Mekah Madinah itu taman mini akhirat. Artinya apa? Di sana orang harus jujur kepada diri sendiri. Kalau menemukan berbagai kesulitan, jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari sebab pada diri orang lain. Cari sebab pada diri sendiri. Kalau di sini kan kita bisa saja berkata, gara-gara lu sih begitu, gue jadi begini. Orang lain kita kambing hitamkan. Di sana kalimat macam itu tidak berlaku. Semua kesulitan, semua hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kita, carilah sebab di dalam diri sendiri. Itu obat yang paling mujarab. Sebab kita ke sana memang dengan pengakuan segala dosa. Seperti kata Abu Nuwas dalam syairnya, Ilahi abdukal asi ataka, wahai Allah, hambamu yang penuh maksiat, berlumur noda dan dosa ini, datang menghadapmu ya Allah, memohon ampunan dan taubat dari seluruh dosa. Kata perbuatan yang tidak terkontrol akan mendatangkan kesulitan, dan obatnya tidak lain taubat. Saya punya seorang teman, dia di sini nggak pernah kemana-mana. Begitu masuk Mekah jalan-jalan melulu. Temen

0: Itu yang saya maksud taman mini akhirat. Baik kata, baik perbuatan harus dijaga, dikontrol, jangan sampai masuk dalam apa yang dipesankan Allah. La rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Di dalam melaksanakan ibadah haji itu, jangan sampai ada rafas. Rafas, kata-kata kotor, kata-kata yang bisa menimbulkan rangsangan. Fusuk, kata-kata yang keji. Atau kata-kata yang sifatnya menyesali amalan. Umpamanya, coba gua gak pergi haji 4 juta dibeliin bajai. Tinggal nungguin setoran. Ini masuk fusuk. Masuk fusuk juga. Wala jidal, pertengkaran. Maklumlah, suhunya panas. Dalam kondisi panas, temperatur mudah naik. Orang peka, sedikit tersinggung, mudah marah. Lantaran air, lantaran makan, lantaran tunggu-menunggu, bisa menimbulkan kemarahan. Oleh karena itu, sekali lagi, pesan saya yang ketiga, orang di sana harus jujur kepada diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam kalau menemukan kesalahan, tapi carilah sebab di dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, kalau sudah berkumpul kita dengan jutaan umat Islam di Mekah, di Madinah, tidak usah usil dengan amalan orang lain. Sebenarnya tidak cuma di sana, di sini pun seharusnya kita begitu. Tapi akan lebih real kalau kita lihat di sana. Kenapa? Akan macam-macam tingkah orang yang sholat itu. Ada yang sholat selesai takbir, tangannya berlenggang-lenggang saja. Ada yang sholat, malah saya pernah lihat sholat sambil gendong anak. Ada pula saya saksikan di sebelah saya betul. Dia bawa sebotol air zam-zam, dia sholat. Botol zam-zam ditaruh di sampingnya. Waktu dia lagi ruku, botolnya ketendang orang, menggelinding ke depan. Sambil ruku, dia samperin tuh botol. Dia ambil, dia taruh lagi di sampingnya, dia terusin sholatnya. Apa lalu kita harus mencak-mencak sampean sholat begitu? Tidak betul. Oh, kembalikan saja kepada ajaran Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengerjakan amalan yang kami yakini benarnya. Tuhan pun persilahkan mengamalkan amalan yang Tuhan yakini benarnya. Tidak usah usil dengan amalan orang. Ini juga seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan di sini. Sebab apa? Maaf. Dalam proses perkembangan Islam di Indonesia, dia tidak pernah sunyi dari orang yang tidak senang melihat dia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Orang yang tidak senang tentu berusaha bagaimana memporak-porandakan Islam ini. Menghantam Islam terang-terangan jelas tidak mungkin dan tidak berani. Kenapa? Bagaimanapun kondisinya umat Islam, bagaimanapun bodohnya umat Islam, ada satu hal yang positif. Apa itu? Fanatisme agama. Dia masih sanggup ngomong, "Mas, gua emang kagak sembahyang, tapi agama gua lo acak-acak, gua bacok." Dari segi fanatis kan positif itu. Positif. Maka orang pun lalu tidak berani menghantam Islam dengan membuka front secara terbuka. Mau menghantam Islam, mereka belajar dari Van der Plas, dari Snokhor Gronya. Masuk ke tengah-tengah umat Islam. Kalau perlu pakai peci, pakai peci. Perlu pakai sorban, pakai sorban. Gak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Bikinin kalau perlu merek-merek Islam yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Lihatlah Islam sejati, Islam murni, paling akhir Islam jamaah, lebih akhir lagi Islam ingkar sunnah. Mereknya Islam, Islam, Islam, tapi dikala sudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia, kan sudah mulai menimbulkan benih kekacauan. Kalau cara ini dirasakan tidak berhasil, diputar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Satu pakai usoli, satu tidak. Bisa RT. Satu kunut, satu tidak. Bisa kampung. Satu Jumat azan sekali, satu dua kali, bikin masjid lagi. Bukankah akan lebih baik mencari titik persamaan daripada sekedar memperbesar pola perbedaan? Apalagi kalau perbedaan itu menyangkut hal yang tidak prinsip, furu'iyah. Sehingga saya kalau ditanya orang, jawaban saya paling enak. Ustaz, kalau subuh pakai kunut enggak? Kalau saya pakai. Yang tidak pakai bagaimana? Yang tidak pakai sah, kata yang tidak pakai. Kata yang tidak pakai. Jadi pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Tidak pakai kunut juga betul? Betul, kata yang tidak pakai kunut. Lah, kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Ustaz? Yang salah iya, yang subuh enggak sembahyang. Daripada ribut kita mempertengkarkan kunut, kan lebih baik membicarakan bagaimana teman-teman kita yang belum subuh supaya sholat subuh. Proyek garapannya ada, sasarannya jelas. Hal-hal yang menyangkut khilafiyah semacam ini sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Sebaiknya memang tidak usah usil dengan amalan orang. Dan ini dicontohkan benar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita lihatlah mereka yang sholat dengan tingkah macam-macam, dengan pola macam-macam. Apa lalu kita harus ngotot mempertahankan cara ini tidak betul? Oh, terlalu riskan. Jadi bapak, saudara, ibu yang nanti di sana melihat pengalaman macam-macam, tidak usah usil dengan amalan orang. Mari kita amalkan apa yang kita yakini benarnya. Yang kelima, pesan saya kepada jamaah haji, ibadah haji itu ibadah yang berat. Oleh karena itu, orang bawa, melaksanakan haji itu harus bawa sabar yang sebanyak-banyaknya. Sabar yang tidak ada batasnya. Banyak kasus terjadi karena kurangnya kesabaran. Kadang-kadang sepasang suami istri, dia mau tawaf, kata suaminya, "Bu, saya mau bikin tawaf sunnah. Kau tunggu saja di tiang sebelah sini, jangan kemana-mana." Istrinya setia nunggu di tiang itu. Padahal semua tiang di Masjidil Haram bentuknya hampir sama. Si suami pun tawaf berputar mengelilingi Ka'bah. Karena tawaf berputar, pada akhirnya selesai tawaf, istrinya ditaruh di tiang sebelah sini, dia cari di tiang sebelah sana. Mutar-mutar tidak ketemu. Setelah ketemu capek, muka sudah merah, keringat bercucuran, marah setengah mati si suami. "Kau sudah saya bilang jangan jalan kemana-mana, masih jalan juga." Padahal istrinya mah enggak kemana-mana, dianya yang keliru arah. Kadang karena air, kadang karena makanan. Hal-hal yang sedikit menyebabkan kita peka, mudah sekali dengan watak marah. Dikala berpakaian ihram, sabar meninggalkan hal-hal yang menjadi pantangannya. Saya tidak bicarakan soal manasik, tata tertib pelaksanaan ibadah haji, karena manasik itu kalau diteorikan kelihatannya sulit, tapi kalau dipraktikkan nyatanya akan mudah. Saudara hadirin yang saya hormati, sabar itu kan tempatnya tiga. Pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah. Sabar dalam taat apa? Misalnya puasa. Biar lapar melilit perut, biar haus mencekik kerongkongan, kalau maghrib belum berbunyi, jangan sentuh makanan. Sabar dalam taat. Begitu juga kita ketika terbungkus pakaian ihram. Tidak boleh bercukur, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh membunuh binatang. Sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Umpamanya, kita tadinya penggemar minuman keras, taubat, meninggalkan minuman keras. Itu pun perlu kesabaran. Sebab apa? Orang macam-macam. Dia tahu kita bekas peminum, diledeklah kita. "Yuk minum yuk." "Enggak lah." Alah, sekarang aja. Kemarin kan lo yang cukongin. Yang kemarin memerlukan kesabaran. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah, kesulitan. Apa konsepsi sabar yang hakiki dalam Islam? Sabar yang dijelaskan dalam Al-Quran ialah alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang apabila terkena suatu musibah kembali kepada prinsip dasar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma pengucapannya tapi penghayatannya. Artinya apa? Kalau kita satu saat
1: Radio Fis FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kalau satu saat kita terkena musibah, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatan kepada kalimat itu. Misalnya apa? Kalau satu saat kita kehilangan harta, kembali kepada inna lillah. Dulu pun ketika saya hadir ke alam ini, saya tidak bawa harta. Kalau sekarang hilang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau satu saat kita harus melepaskan pangkat dan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsep inna lillah. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kita kadang-kadang dapat musibah, ditinggal mati, sedih, innalillahinya, tidak mau berhenti dari mulutnya, tapi nangisnya pun juga tidak mau berhenti juga. Penghayatan kepada kalimat itu yang berkurang. Jadi, jikalau sadarlah kita, kita dari Allah, kembali kepada Allah, dalam kata kita ini termasuk pangkat, jabatan, harta, semua yang kita miliki, dari Allah berasal, kepada Allah juga dia kembali. Artinya sudah satu punya satu pondasi menghadapi musibah. Sebab beratnya suatu pukulan akan terasa agak ringan kalau kita sudah siap, ketimbang kita tidak siap, walaupun bobot pukulannya sama. Karena itu, melaksanakan ibadah haji harus dilantar belakangi dengan kesabaran yang hampir tidak ada batasnya. Inilah pesan saya. Kemudian kesan-kesan yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji, saudara. Pertama, dengan melaksanakan ibadah haji itu, kita akan melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Melihat tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Melihat tempat di mana wahyu pertama kali diturunkan. Melihat tempat medan terjadinya perang Badar, perang Uhud. Dari menyaksikan langsung tempat timbulnya agama, timbul at-tamalluk ad-diniyah, rasa memiliki agama, sense of belonging, rasa kecintaan kepada agama dengan mengadakan analogi dan perbandingan. Ya Allah, para sahabat dulu, karena iman yang dijaga, karena agama yang dibela, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah 450 kilo lebih, menempuh perjalanan gurun pasir yang gersang dan tandus. Zaman itu kendaraan paling deek onta. Untuk menegakkan akidah, melaksanakan syariat, mereka harus perang. Kita ini melaksanakan agama ibarat nasi mah tinggal nyuap. Rasul, para sahabat, generasi kemudian yang berjuang dengan untaian air mata, cucuran keringat, bahkan aliran darah. Apakah nasi yang tinggal nyuap ini masih harus tumpah ke tanah? Alangkah sayangnya. Melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Ada rasa kebanggaan, ada rasa tanggung jawab. Yang kedua kesan saya, orang bilang ibadah haji itu katanya Kongres Umat Islam Internasional. Kita sudah melihat Islam dalam skala yang makro, dalam bentuk nuansa pandangan yang luas. Apa artinya ini? Artinya seorang muslim itu tidak boleh bermental seperti katak di kolong tempurung, merasa diri paling besar karena tidak pernah kemana-mana. Tapi dilihat Islam dalam kancah internasional, sejak dari warna kulit sampai kepada bahasa, sampai kepada bentuk manusia, macam-macam berkumpul. Tapi apa? Dibungkus dengan pakaian yang sama, membaca bacaan yang sama, melaksanakan ibadah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, membaca bacaan yang sama. Dari sekian persamaan-persamaan-persamaan, timbul ikatan spiritual bahwa muslim bersaudara, bahwa Islam ini luas. Bukankah sering terjadi kadang-kadang orang melihat Islam seperti orang buta melihat gajah? Frame of reference, kacamata pandangan yang dia gunakan picik. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Kata orang buta pertama, lapor, gajah tipis lebar kayak kipas. Kenapa? Karena yang dia pegang cuma kupingnya. Orang buta kedua tentu ngotot, salah, yang betul saya, gajah gede tinggi kayak pohon kelapa. Sebab yang dia pegang kakinya. Orang buta ketiga ngotot, dua-duanya salah pak, yang paling betul mah saya, kalau gajah mah pak kecil panjang kayak ular. Sebab yang dia pegang ekornya. Salahkah mereka? Tidak salah, cuma datanya kurang lengkap. Bahwa gajah macam kipas, betul telinganya. Bahwa gajah macam ular, betul ekornya. Tapi gajah secara total adalah gajah yang bukan kipas, bukan ular, bukan pula pohon kelapa. Ini yang picik dan tidak mendidik. Kadang-kadang baru kenal kuping gajah, kemana-mana sudah pidato, saudara-saudara, gajah tipis lebar kayak kipas. Diundang lagi ke tempat sebelah sana, begitu lagi pidatonya. Buat orang yang sudah kenal gajah, dia diketawain. Belum, buat orang yang belum kenal gajah, dia malah menyesatkan. Dua-duanya sama tidak mendidiknya. Nuansa pandangan yang luas. Yang ketiga, kesadaran hidup. Dari mana ini dimulai? Dari pertanyaan dikala kita merenung di padang Arafat yang terhampar luas membentang, sejauh mata memandang cuma tenda-tenda putih jua yang nampak. Dari mana kita datang? Di mana kita sekarang? Mau kemana kita akan pulang? Dikala itu air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Inilah barangkali taman miniknya padang mahsyar di akhirat nanti, di mana kita melepaskan semua status sosial. Dikala itu jenderal tidak akan dipanggil jenderalnya. Dikala itu yang intelek dan yang awam tidak tahu lagi kita. Dikala yang kaya dan yang miskin sudah sulit dibedakan. Bukankah itu pantulan daripada kehidupan yang pasti akan kita temui? Lalu dunia ini apa? Persis kalau diibaratkan dunia ini cuma sekedar sebuah panggung sandiwara. Sang sutradara Allah subhanahu wa ta'ala. Penonton malaikat. Panggung sandiwaranya dunia ini. Pemainnya seluruh manusia. Skenarionya Quran dan Sunnah. Sutradara berjanji kepada pemain-pemain yang bermain dengan baik sesuai dengan petunjuk dalam skenario Quran dan Sunnah akan diberikan piala citra berupa surga. Tapi mereka yang menyimpang dari teks skenario sampai panggung sandiwara kacau, mereka pun akan mendapat imbalan yang sesuai. Saya Ustaz, ini peran saya dalam panggung sandiwara dunia ini. Saudara pegawai, saudara pedagang, saudara seniman, peran yang sedang kita pegang. Peranan kita pasti akan selesai.
3: dengan dua kemungkinan. Pertama, memang skenarionya mengharuskan peranan kita sampai di situ. Selesai. Itu apa itu? Ajal. Yang kedua, panggung sandiwaranya yang memang sudah harus dibongkar. Apa itu? Kiamat. Jikalau panggung sandiwara ini sudah dibongkar, jikalau dalam teks memang peranan kita sudah habis sampai di situ, kembalilah kita kepada sang sutradara. Apalagi yang kita bawa? Kata Nabi, yutsba'ul mayyitu salasah. Orang jikalau dia mati selesai peranannya, yang mengantar ke kuburnya tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalnya. Ngantar dia ke kubur. Tapi yang dua pulang lagi. Siapa yang pulang lagi? Pertama ahluhu, keluarganya. Tidak seorang keluarganya yang bagaimana cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke dalam. Istrinya yang katanya sayang betul sama dia, yang waktu muda dulu pernah berjanji buat sehidup semati di bawah pohon pete. Dengan senandung irama, dikala muda dia berkata, "Bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, Bang?" Hampa, hampa rasanya hidup ini. Tapi ketika suami masuk ke liang lahat, dia akan berkata, "Sampai sini saja Mas, saya ngantar Mas. Saya rela Mas berangkat duluan." Temannya yang katanya sayang betul sama dia, waktu kuburnya diuruk paling keras injekin tanahnya. Mungkin ratusan mobil pelawat mengantar ke kubur, dilepas dengan pasukan kawal kehormatan, turun ke liang lahat dengan tembakan salvo 21 kali, 5 truk karangan bunga duka cita. Bila selesailah upacara pemakaman, selesailah yang selesai, tinggallah yang tinggal. Pasukan kawal kehormatan akan kembali ke asrama. Untaian bunga duka cita yang 5 truk akan jadi onggokan sampah. Tembakan salvo yang 21 kali tidak akan tak sempat membuat munkar nakir jadi mundur. Pak dikira kalau sudah ada salvo lalu munkar nakir pikir gua kagak jadi tanya dah. Harta pun tidak ikut masuk ke dalam. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Yang setia menemani kita, the best friend, sampai masuk ke dalam itu, tidak lain nilai amal yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Maka hidup hakikatnya kesempatan untuk berbuat amal. Kata Allah, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling banyak amal kebajikannya. Hidup adalah kesempatan berbuat baik. Nah, status sosial di padang Arafat saja sudah tidak berlaku. Pernah terjadi seorang jenderal, dia sedang mencium Hajar Aswad karena terlalu lama kepalanya ditarik orang Baduy yang hitam itu. Dia marah mau dipukul si Baduy itu. Sabar Pak. Ini orang kurang ajar Ustaz. Saya kan jenderal. Saya belum pernah digitukan orang. Iya, jenderal kan di negara kita, Pak. Di sini kan Ka'bah. Jenderal enggak laku di sini. Di sini ini kita harus jujur kepada diri sendiri. Kalau kepala kita diangkat orang, barangkali kita di sana sering ngeplakin kepala orang. Oh ya, terbuka saja. Memang kita kemarin ini mau membersihkan diri, ibarat baju, kita datang bawa baju kotor, berharap pulang mau bawa baju bersih yang bisa disimpan dalam lemari. Tentu saja baju itu mesti dicuci. Dicuci artinya disabuni, digilas, dijemur, ditriska. Wajar menemui kesulitan-kesulitan untuk pemutihan. Pemutihan pribadi yang telah dilumuri oleh dosa dan kesalahan. Saudara hadirin, luasnya nuansa pandangan. menyebabkan kita tidak berpikir secara picik, tapi mampu melihat persoalan dari sudutnya yang luas. Itu yang saya rasakan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Karenanya saya pernah ke Bali, tapi tidak ada rasa kerinduan pengen ke Bali lagi. Saya pernah ke Jogja, ada orang cerita tentang Jogja, Borobudur, Parangtritis, rasanya kok biasa-biasa saja. Saya pernah ke Mekah, tapi tiap kali orang cerita Ka'bah, tiap kali orang cerita Sa'i, tiap kali orang cerita wukuf, terbayang kembali semua itu, kerinduan untuk kembali lalu menggebu-gebu. Satu kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya mereka yang sudah melaksanakan yang tahu semua itu.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga.
3: Paling akhir, tentu sekedar kesan kita harapkan bapak, saudara, ibu yang akan melaksanakan haji ini tidak hanya sekedar bisa pergi, tapi kembalilah ke tengah keluarga dengan selamat. Dan yang paling penting, membawa haji yang mabrur. Apa yang haji mabrur itu? Ukuran hakikat haji mabrur itu wallahu a'lam. Allah saja yang maha tahu. Tapi kita bisa lihat zahirnya. Bagaimana zahirnya? Apa kalau haji mabrur itu kemana-mana tidak pernah lepas peci putih? Mungkin. Apa harus selalu pakai gamis? Mungkin. Tapi itu sekedar kulit. Kulit sih bisa dibikin-bikin. Kulit penting, isi penting. Saudara dapat durian di jalanan, isi doang, kulitnya enggak ada. Kira-kira mau makan enggak? Jadi kulit penting, isi penting. Lebih penting daripada kulit adalah isi. Artinya apa? Jiwa haji. Bukan cuma sekedar pakaian haji, tapi berjiwa haji yang ditempa oleh pengalaman di Mekah, Madinah, dan di tempat-tempat bersejarah lainnya. Membekas dan membayang dalam gerak hidup kita. Kalau setelah pulang haji lebih positif daripada sebelum dia berangkat, itu tanda diantara tanda-tanda haji yang mabrur. Sebelum berangkat haji, sholatnya masih agak belang-belang. Setelah pulang haji, full. Tidak ada belangnya lagi. Sebelum berangkat haji, pelitnya 17 setan. Setelah pulang haji, berubah menjadi orang yang dermawan. Itu tanda mabrur. Sebab apa? Di masyarakat haji ini barometer. Orang sering bilang, kenapa lo maghrib kok enggak ke masjid? Itu aja yang Pak Haji masih di perapatan. Pak Haji katanya. Padahal kan tidak mesti begitu. Tapi masyarakat kadang menilai itu sebagai figur. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya tidak heran dalam komposisi rukun Islam, ibadah haji diletakkan yang kelima. Kenapa? Sabda Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Kalau Islam ibarat rumah, maka rumah ini didirikan di atas lima unsur. Kita bandingkan Islam dengan rumah. Orang kalau mau bangun rumah, sebelum pasang tiang, kusen, jendela, kan yang paling dulu dia bikin fondasi. Dalam bangunan Islam fondasinya apa? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa saya katakan fondasi? Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa? Artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Fondasi. Kalau fondasi keropos, bangunan tidak akan
4: takut. 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Benar Tuhan kamu Allah.
1: Betul.
0: 1 juta ya, pindah Tuhan. Enggak. 2 juta, 2 juta.
1: 10 juta enggak. Sekali Allah Tuhan saya, sampai titik darah saya yang paling penghabisan, Allah Tuhan saya.
0: Ini fondasi yang mantap. Tapi kalau masih bisa digoncang, masih fondasinya rapuh. Tuhan kamu Allah, iya.
1: Tunggal, tunggal, lam yalid wa lam yulad.
0: Atur aja dah. Gimana kalau kita atur? Gimana ya? Pikir-pikir dulu.
1: Masih pikir-pikir dulu pun merupakan ciri akan rapuhnya fondasi.
0: Nah, kalau fondasi sudah siap, baru mulai naik pasang tiang.
1: Dalam bangunan Islam yang jadi tiang apa?
0: As-salah ibaduddin.
1: Salat, tiang agama. Tiang pokok 5.
0: Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
1: Tapi supaya bangunan ini kuat, ada tiang-tiang tambahan.
0: Tahajud, hajat, istikharah, duha.
1: Tiang-tiang tambahan supaya rumah kuat. Tapi jangan lupa, tiang diri di atas fondasi. Kalau fondasi miring, tiang ikut miring.
0: Hanya orang sembahyang kan macam-macam. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Yang harian itu ada yang mulus, ada yang belang-belang. Kalau yang belang, zuhur kena, asar out. Asar ketangkep, maghrib hilang.
1: Maghrib kepegang, isya terbang. Ada yang mingguan, Jumat aja modal.
0: Ngancem bener kalau sama Jumat.
1: Ada yang tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha.
0: Yang tahunan itu lumayan daripada yang polos.
1: Saudara-saudara, fondasi sudah, tiang sudah.
0: Lalu rumah supaya ada batasnya kan perlu pagar, dinding.
1: Yang menjadi dinding, kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa adalah dinding, benteng. Kenapa? Esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Kalau orang hidup sudah sanggup dan mampu mengendalikan nafsu, ada benteng, pagar, enggak ngacak-ngacak kebun orang. Tahu batas mana yang dia berhak dan tahu batas mana yang dia tidak punya hak.
0: Kemampuan mengendalikan nafsu.
1: Nah, sudah, fondasi sudah, tiang sudah, pagar sudah,
0: rumah supaya bersihkan harus ada jendela, pintu, lubang angin, kamar mandi yang fungsinya membersihkan.
1: Dalam agama yang fungsinya membersihkan, zakat. Kalau dia zakat mal, dia bersihkan harta kita. Dia zakat fitrah, bersihkan jiwa kita. Zakat tijarah, bersihkan tanam-tanaman kita.
0: Makanya kalau orang muslim gak mau bayar zakat, sama juga rumah gak pakai pintu, gak pakai jendela, gak pakai lubang angin, gak ada kamar mandi.
1: Panas, ngelekep.
0: Kata orang kampungnya,
1: anak yang kecil tuh, adik-adik kita, kalau gak dibayarin zakat fitrahnya, panas loh anak, sangar. Tak panas.
0: Nah, lalu kalau sudah alat-alat pembersih sudah, mulai naik kap di atas, tinggi, kapnya putih, haji. Kalau kita kan masih kap hitam.
1: Kalau sudah naik kap, biasanya rumah itu kan sudah agak adem. Artinya apa? Orang kalau sudah selesai menunaikan ibadah haji, temperamennya, jiwanya, pembawaannya lebih mapan, lebih mateng, lebih dewasa. Pertimbangannya lebih banyak. Kenapa? Skalanya sudah skala pasang kap. Dia sudah harus menjadi panutan di dalam kehidupannya. Menaungi. Maka ibadah haji itu menaungi kepribadian orang. Di satu pihak kita ngukur-ngukur juga.
0: Ah, kalau kemarin saya masuk gedung bioskop terang-terangan, barangkali tidak begitu malu. Sekarang kan sudah haji. Ah, cukup. Sewa video aja dah, setel di rumah umpamanya.
1: Toh, dari segi memelihara kepribadian, dia sudah merupakan satu benteng. Apalagi untuk hal-hal yang merupakan aib, hal-hal yang akan menghancurkan martabat dan ketinggian orang itu sendiri. Ibadah haji lebih menaungi kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk sampai ke sana, janganlah ditunda sampai tahun berikutnya. Orang orang berkata, "Ustaz, saya belum bisa baca apa-apa begitu." Berangkat. Soal di sana nanti membaca toh ada mutawif, ada muzawir. Tawaf toh kita bisa membaca bukunya, paling kurang ada pembimbingnya. Daripada nunggu hafal semua, saya kira ustaz juga jarang yang hafal bacaan-bacaan itu. Iya, kalau masih hidup, tapi kalau sudah keburu mati sebelum sempat hafal.
0: Contoh saja, tiap putaran tawaf memang bacaannya lain. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Kalau harus hafal semua kan sulit.
1: Tapi Islam prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau baca sama sekali tidak bisa, baca saja doa sapu jagat.
0: Tiap putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh dan sah.
1: Watak hukum Islam ini kan elastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, kaku tidak. Yang sering kaku kita umat Islam ini. Allah memerintahkan sesuatu. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintah menurun.
0: Sholat wajib berdiri kalau mampu.
1: Tidak mampu berdiri,
0: duduk sholat sembayangnya.
1: Kalau sembayang duduk tidak bisa,
0: berbaring.
1: Kalau berbaring pun tidak sanggup,
0: sembayang dengan isyarat.
1: Kalau sembayang dengan isyarat masih tidak bisa,
0: sembayang dalam hati.
1: Kalau sembayang dalam hati tidak pula sanggup,
0: disembayangin. Kalau dengan hati sudah tidak bisa kan sudah innalillahi namanya.
1: Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintah juga menurun. Watak elastisitasnya hukum Islam. Tidak kaku, tidak kalau sudah begitu ya harus begitu.
0: Tidak. Suatu hari seorang datang melapor.
1: Halak tu ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma ahlakaka, apa yang bikin kamu celaka?
0: Wa qamtu ala imra'ati fi Ramadan. Saya lagi puasa Ramadan, saya enggak tahan ya Rasul. Lalu saya nyelonong sama istri saya siang-siang.
1: Nyelonong bagaimana?
0: Ya nyelonong.
1: Nyelonong.
0: Rupanya pengantin baru.
1: Pengantin baru, tapi jujur, salah ngaku.
0: Ya sudah, kalau memang begitu bayar dendanya.
1: Apa ya Rasul? Bebaskan budak.
0: Waduh, saya tidak punya budak ya Rasul.
1: Betul?
0: Betul.
1: Kau puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling.
0: Enggak kuat ya Rasul.
1: Enggak kuat?
0: Enggak kuat.
1: Betul?
0: Betul.
1: Yang sebulan aja nyelonong.
0: Apalagi yang 2 bulan.
1: 2 kali nyelonong. Saya enggak kuat ya Rasul. Tidak kuat?
0: Tidak kuat.
1: Nah, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang, 1 mud.
0: Ya Rasul.
1: Apalagi?
0: Jangan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur.
1: Saya orang susah ya Rasul.
0: Lagian saya pikir nih orang kebangetan juga. Sudah melarat sama larangan kok berani gitu.
1: Akhirnya Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali membawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, nih bawa pulang, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu.
0: Ya Rasulullah.
1: Apalagi?
0: Di kampung saya itu yang paling miskin saya.
1: Insya Allah. Rasul tersenyum, ya sudah bawa pulang kasih makan anak istrimu di rumah. Sudah melanggar larangan dapat kurma lagi. Elastis. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepadamu dan sama sekali Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu.
0: Dalam surah Thaha lebih jelas lagi, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha.
1: Kami tidak turunkan Quran ini untuk bikin sulit hidup kamu, tidak. Ini cuma peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Quran, Islam, syariat yang dibawa Rasul tidak untuk menyulitkan manusia,
0: tetapi justru untuk peringatan dan membawa manusia kepada kebahagiaan sejak dari dunia ini sampai ke akhirat nanti.
1: Oleh karena itu, tidak lain tentunya kita ikut mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, semoga mereka selamat pulang perginya, kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan membawa haji yang mabrur. Dan kita pun yang tahun ini belum beroleh panggilan, mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dipanggil Allah, supaya kita juga bisa merasakan nikmatnya ibadah di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, dan di tempat-tempat yang mustajabah lainnya. Sekianlah saudara-saudara pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maklumlah ibarat kata pepatah, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wa la bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Untuk itu saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karawas naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karawas?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karawasna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina, Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tacan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok ngupingkeun dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksianna, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur Bapak teh si lambungna teh mohon diciwita sok nyeri ngin Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mese deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak mese deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya Pak nya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngaku.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: mendingan saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu mae sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki ya terserah daya gitu, terserah datu tiba yun nopan kaki teh nyeri gitu, peringatnya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit naman pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk diticahkan ku si ibu na lihat terus daya
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur wae enak kinten deh gitu jadi seueur perubahan
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis musik masa kini.

0: Bapak pengguna anak seberapa tetes? Oke, seberapa kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti Bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge istilah mah mun ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Kak disuntik gitu ke medis, ke klinik, ke musir, ke kuningan di perios gitu. Tapi dah ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pancada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nusa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Tertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
1: Ah, tertigo malami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu, ieu deui sumping di sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna, Ma?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesak.
0: Dina vertigo na kumaha, Ma?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol, Ma?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jamu tetes alfa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes alfa propolis, landung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes alfa propolis.
6: Alfa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alfa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
5: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kedua.
7: Ah, rumah sa kaula mah. Eta mah si Sarkosi nawe eta mah. Terumasa manehna dihukum teh lantaran ku kalakuanana sorangan teh. Terumasa kaumaha yeuh make ngagebruskeun si Sarkosi sagarupa. Eta mah akibat kelakuan sorangan we manjanji. Nya. Nya tapi lamun teh digabruskeun ku si laing wa ku Andika mah moal nya bisa kahukum atuh deuleuh teh.
8: Bah mah jadi nyaritana bari tu tunjuk sagarupa tuh.
7: Ih, salah eta sangkaan teh bah mah jadi aya naon teh.
8: Aki Gurnita tetep sabar harita teh.
7: Wah, bah. Ah. Montong nu kali ku Gurnita sia teh. Ayeuna mah tarima balik tungan ti kaula deuleuh sia teh.
8: Dari tanah kitu teh bah mah jadi bari gajreng bae loncat ka handap. Langsung nyampe ka hareupeun Aki Gurnita. Ngaparengan gempuran peureupna anu ngahayuk bangbaraan harita teh peureup anu sakitu gede na teh harita teh.
7: Rasakeun sia Gurnita hap.
8: Mirengeh ngahiukna peureup nu rek ngajojog kana beungeutna saeutik oge Aki Gurnita teu gugup.
7: Kleam ka gigir.
8: Kuda-kudana suku kenca ditarik ka tukang rada deku. Ngareundeuk ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Leungeuna kenca ka tuhu masang dihareup pikeun ngalidep panarajang musuh kana beungeutna.
7: Mondong loba cungtat cingset loga pamolah sia Gurnita. Kurang ajar sia kurang ajar sia. Hap.
8: Bah maja jeung ngagantawang bari nya kakak. Kilak manehna nyerong ngatuhu srog maju salengka suku katuhuna ngagunakeun jalan jero. Leungeun kencana dipake mancing perhatian lawan. Sedang leungeun katuhuna diheatkeun rek ngagebug punuk ku teungeulan kepang parokaya. Aki Gurnita oge teu cicingeun. Rikat ka jeurat bari kana pasangan tadi. Suku kencana nyerong sedang sukuna anu katuhu dipake neceh tuur musuh. Bareng jeung leungeun katuhu ngagunakeun dua ramona ngagempur genggerong bah majadi dina gerakan tralinokto kareta teh.
7: Rasakeun
8: tumerapa kebah majadi kacidang aranjugna manehna surtina jan menang nengel punuk oge tapi genggerongna diancam ku gerakan anu kacida bahayana kitu dari tuurna anu mual pua baris potong sekaligus kugituna manehna ngegentak mundur salengkah ngegunakan jalan luar kina waktu badan Aki Gurnita ngelepas kabulah katuhu bari tengah hasil kenaon-naon bah majaji rikat ngekilekkan badana bari nyerong kebunah kenca srog cung katuhu macu ngarodon jeng gerakan leungeun katuhuna rek ngakempur punuk Aki Gurnita anu posisi badana rada miring ti manehanana.
7: Rasakeun sia Gurnita
8: Orokaya kakaraku hiukna oge ku Aki Gurnita geus karasa aya angin salah mangsa nebak kana punukna geus kajudi yen bakal aya naon-naon anu karanapan ku dirina teu kudu mikir dua kali lep ngareundeuk deui cilep nyerong ngensa nu dibarengan ku ngangsrod suku katuhu sedang ngaromo-romo leungeuna ngagentak disabeutkeun ngacoco genggerong bah majaji.
7: Setan kurang ajar sih.
8: Pubuh bae bah majaji ngaranjug teu sangka lawan bakal kitu pamolahna. Manehna ngagentak narik sukuna salengkah nyingkahan pralajang musuhna tapi samemehna bisa ngalakukeun naon-naon. Aki Gurnita geus ngakilek manten nyerong ka katuhu. Srog, suku kencana asup dituturkeun ku macuna suku anu beulah katuhu. Bareng jeung eta sabut peureup katuhu Aki Gurnita asup ngagempurkeun jurus totog kana takta kencana bah majaji nu disusul ku teungeulan dina gerakan paksi mui meupeuh palipisan bah majaji. Geus teu bisa disingkahan deui ngahancat taktak jeung palipisan panon kenca bah majaji.
7: Setan urang ajar sia.
8: Bah majaji ngagero dayak dag badana ngapenggang. Oke ngapangkieung tapi terus namru lantaran bah majaji masih keneh kapuru narik suku katuhuna ka tukang ngawangun kuda-kuda pikeun ngajaga kasaimbangan badana harita teh. Orokaya Aki Gurnita saeutik oge gerakanna teu kapancing teu kaneg kalawan cepetna keur ngagentak nyusul tepus ku gempuran peureup kencana rek ngahanca gado tapi bah majaji oge teu cileureun deui manehna rikat ngajreurat ka beulah kenca cata maksudna rek terus nyusun panalajang tika tuhun lawan ngan bay aki gurnita tika palingan gerak kalawan tapis nakreset ngegeserkan kuda-kuda nakagigir di parengan ku nyeplut napurip katuhu ngegempurkan curus timpung miring. Maksudna nyeplutkan perip katuhu ngegempurkan curus timpung miring nu akhirna bah majaji kapelaan babar dari bay harita teh hap ya asya tuh perip aki gurnita ngehanca dada cata disusul ku tenggelan kadua ngehanca hulu angan setan kurang ajar bahama jadi nepi kang hanyu badan ngejerek jengka tukang kuda-kuda napa jengjar haritate sabot gitu kilak aki gurnita nyerong kakatuhu srog deh suku kencana maju patutur-tutur haritate nudi barengan kunyeprut napedep katunga kempurken curus timpuk tunggal haritate hap rasakan sama jadi hap ya has jod terserah deh karena cari hampi piken cana bah majaji sarta disusul ku nyatok gadona bah majaji meninggal kerung badana kontan ngekeblak ke tukang tebisa ditahan-tahan deh blak pengen kerak bengkang moe tarang hari tante.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga Alpha Propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah setelah memakai obat tetes mata ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
9: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh. Siate mah jadi. Maaf mah jadi, maaf. Seribu maaf mah jadi. Pongan Andi kada pupuguhan tu bet ngajak ribut ka kula ieu teh. Nah, hanya naon ti ieu teh? Aki Gurnita nyarita nalirih bari ngahegak.
2: Wah. Kurang ajar setan disia. Mondong ajablog sia jurig. Rasakeun deuleu pamales ti aing.
1: Bah majaji kalah kanyarekan kurinyal manehna hudang. Cedegedeg nangtung bari ngulak cangkeng. Napas na ngahegak ngahengeh kesang na bobolokot. Sedang panona burial buncelik pinuh ku nafsu. Ngowung-ngowung harita teh.
2: Kurang ajar. Dasar agak kita lo heor sia. Suanya deket kurang ajar sia.
1: Tehade majaji. Ngumarah-marah ki majaji. Kaya paedah na dulu. Anggur mahayu, yeh, urang pada-pada, urang jentreken, urang pada minum pantes, jeng kaulah, Pokoknya masih nepikan ke hati, nah bener, kisar kosih teh, digebruskan ku kaulah, Sok, urang pada minum pantes na naon teh, yeh, ulah kaguluk ku nafsu, yeh. Aki Gurnita nyarita nalirih nu dipalar sangkan hate Mah Majaji lempes nafsuna harita teh.
2: Teperlu deuleu. Teperlu badamis ya. Lantaran geus natrat andika manusia, manusia gini pikir belang bayah kurang ajar.
1: Bah Majaji amarahna geus teu bisa dipeper deui popokanana tetep kali hal heuras. Bari panona burial bencelik kawas nudek locot cina kongkolak nah rita teh. Ay. Kala kamu rugul kitu ite kisilah. Nah iyo. Cekaulah oge hayu urang permanakan hela supaya puguh ya. Tong nuding kitu wae iyo. Lantaran kaulah mah tetep terumah saboga dosa. Nu matak ayeuna urang rengsekeun ku jaran babadamian yeuh.
3: Aki Gurnita keukeuh ngajak badami ka Bah Majaji harita teh.
2: Naci saing mah. Geus taya jalan badami deuleu. Tong budu mah badami omon-omon belaka kurang ajar loba ngomong sia kurang ajar sia. Aing pokona mah nyeri hate ku sia. Adi aing hisar kosi geus dipanyara deuleu sia teh. Jadi aing minta tanggung jawab sia-sia Gurnita. Pokoknya masa kali musuh tetap musuh jeung aing. Direngsekeunana kudu kupakarang dulu sia teh.
1: Nyaritana kitu teh Bah Majaji bari seret ngudar pakarang nya teh hiji bandring trisula anu kacida seukeutna. Tangkal tahu oge tadi sakali nyabet sapa tengah-tengahna ku bandring trisula bukana Bah Majaji harita teh.
4: Aki,
2: Ki. Naon Santana?
1: Santana nu teh tadi ukur nyaksian ngagero bari nyeredeg ka gigireun Aki Gurnita. Maksudna marek bebela maju pikeun naningan Bah Majaji.
2: Mundur Bang Brang, mundur. Mundur Bang Brang, mundur. Keun. Teu perlu pabiluan ieu mah. Ieu urusan Aki. Jadi kudu direngsekeun ku Aki sorangan.
1: Cek Aki Gurnita ngahaling-haling ka Santana.
2: Incu Andi kada deh teu halangan deuleu sina maju sakalian babadangan jeung sia Aki Gurnita supaya teu kagok ameh tereh beres sakalian yeuh diberesan ku aing sakalian jeung incu sia
1: Bah Majaji kalah kanangtang popokanana ngahinana keranan ka Aki Gurnita.
2: Lain seuri sia kurang ajar sia.
1: Puguh we atuh gampang ngumar nafsu ngarajur amarah Mah Majaji. Tapi inget ye.
2: Inget Majaji. Nyawa kaula teh lain andika anu nangtukeun. Iwa ti pangeran anu maha kawasa, anu maha murbeng alam, anu kaguanana kaungan nyawa setiap makhluk nu aya di alam dunya. Oge di dibutan kieu teh moal aya paedah nama jadi. Haratina nu eleh jadi lebu, nu meunang jadi areng. Tetep pada-pada jadi ruhak, kaduruk ku seuneu amarah. Alah. Mohon dong kalah kang ajablog. Mohon dong kalah kang bamblam gurnita. Da moal aya nu ngadengekeun deuleu. Geura cabut anggur pakarang Andika. Lamun nyawani tapi lamun jejerih, mending oge serah bongkokan. Geura init sia. Geura nyuksok nuuh kana tuur aing sia gurnita. Lamun jejerih ku pati mah kurang ajar sia. Mending taluk ayeuna mah sia ha. Bah mah jadi beuki ngahinis bae. Hatena ujub yen musuhna nyaeta Aki Gurnita moal mempan kana pakarang jeung pangawasa manehanna. Kala kaseuri setan sia kurang ajar. Atuh da anjeunna beuki murugul geuning mah jadi. Jelema kieu tah jelema kieu yeuh nunung tunda bae jabi sunah teh. Jelema kieu yeuh nu murugul ku nafsu amarah anu ngagugudag deh yeuh nu kieu yeuh. Nungtun rajawi suna, nungtun papaseaan, nungtun masalah yeuh nu kieu teh. Anu geus karanjingan ku setan jeung iblis kurang ajar sia teh. Wah, montong kalah ka jajablong, montong kalah ka babacaan deuleu sia teh. Awas. Lamun hulu Andika ngakrenceng deuweuh puguh yeuh, ku banting ti sula kaula. Ulah majar kula tengteng teuingeun sia. Awas rasakeun sia Gurnita. Nyaritana kitu teh Bah Majaji bari langsung nyepetkeun pakarang banringna sorana ngahiung ngupeng beulah angin. Kurang-kurangna mah panger kana otakna matak nyentarkeun kana hate anu aya di dinya. Sing eling Majaji. Wah. Aing eling jika mereka kurang ajar teu kelo aing teh sia teh. Hah. Aing eling ye, hah? Sok kurang ajar sia. Sing eling mah jadi eling kana tetekon kurang ajar. Wah, eueuh si aing mah ye. Hah, sing eling mah jadi. Aki Gurnita bari cingklak ngagunakeun gerakan hapa pindah, miceun bahaya anu ngancam jiwa. Tong jatuh ni kurang hap. Yuk asya Allah ya hap. Isah. Hap asya hap. Ya asya hap. Ya hap asya hap. Hap asya hap. Kurang ajar setan sia. Tepulu eling dulu sia. Aing mah dulu sia. Gus eling tadi oge kurang ajar sia. Hap. Ya asya hap. Hap. Setan Gurnita kurang ajar sia. Hap. Ya asa oi ho hap rasakeun setan ngakrenceng sirah si hap si hap teukeuna mah jadi tah mah jadi hatena panas ngenta banringna poos nu saterusna disabetkeun deui pikeun ngajajo sirah lawan rasakeun si kurang ajar. Eta hulu nu peot teh kurang ajar bakal ngakrenceng si hap ya hap ya. Benernya Andika teh geus dianjing ku idajilan atuh ye mah. Aki Gurnita nyorowok. Lep. Manehna ngareundeuk kanggunakeun gerakan monyet ngemil, miceun parajang lawan sabot kitu. Bedogna dipesat. Sok dilawanan ku aing atuh. Trang. Babandul banring ti sula nu gigirna kacida seukeutna teh peunang disabet ku bedogna Aki Gurnita. Bareng jeung eta, Cirebat. Aki Gurnita nyampe ka hareup, heak leungeun kencana meta nyamberkeun pararajangna dina gerakan tradinoktrok. Bek dirocokkeun kana geunggerong lawan sedengkeun gerakan bedogna terus nyerepet. Dikewongkeun digigir ngababad ka handap pikeun ngabajeg buah bitisna Bah Majaji. Begat ayeuna oge beuheung Andika Gurnita. Begat sia beuheung teh tah. Bah Majaji kalah kanya kakak. Tusah. Manehna ngacaul ka tukang, tari banringna dikolewitkeun ka parbah lawan anu keur doyong. Bah Majaji kalah kanya kakak. Awas sia beuheung Andika, sapat sia Gurnita, awas sia rasakeun kurang ajar. Tusah. Manehna ngacaul ka tukang,
3: Taliban ringna dikulawitkeun kapal pahlawan anu keur doyong. Sidik rek dipake ngeurad peuheung Aki Gurnita. Mangkaning Taliban ring teh dicieun cenah kulit muning da upama seukeuna kana beuheung pilaku henteu kelel moal beda ti anu dipangke kuae ku eta Taliban ring Trisula boga Mbah Majaji teh ya. Tapi orang kaya Aki Gurnita oge lain jadug sakatiga panrajang lawana anu sakitu bahayana teh kalawan sakitu penaker geus bisa dicegah. Aki Gurnita sakilat ngoleabkeun badana dina gerakan kalakai katebak angin kebelah kenca anu dibarengan ku ngagunakeun pedogna dina gerakan titiran muih pikeun nopros jeung ababad kakemplong Mbah Majaji ngan bae Mbah Majaji oge lain lawan jore-jore, lain lawan samarangan, lain lawan atah-atah. Kalawan sakilat manehna geus ngulawitkeun deui Taliban ringna pikeun ngabendung gerakan pedog lawan. Kurawil, kurawil. Pedog Aki Gurnita kapulit tengah-tengah napisan dan sekaligus dicentok geus teu bisa ditahan-tahan deui polonyon bae bedogna Aki Gurnita lesot tina panyekelna bareng jeung ngajlengna atuh ngagejigna deui Mbah Majaji nincak taneuh kilek manehna malik preh Aki Gurnita keur ngaheungeut kaget badana semut doyong ka hareup dan tak parah deui ngan seleper banring Trisula disapetkeun deui sorana ngahayung nyerepet ka jojo Aki Gurnita anu geus leungit kasaimbangan badana tapi ngan sakedet netra Aki Gurnita brek ngagunakeun depok bari saterusna ngakurentelkeun badana ka belah kenca dikenyingkahan bahaya anu ngancam ku cara ngagunakeun gerakan kurentel monyet ngan orokaya Mbah Majaji oge awas manehna macu sababaraha lengkah bari nyabetkeun di banring Trisulana anu sorana huang hiung meulah angin luhureun sirahna Aki Gurnita najan ngan saukur sajengkal antarana banring Trisula jeung sirah Aki Gurnita tapi kacida matak pawurna kukituna Aki Gurnita deui-deui ngagunakeun korentel monyet badana gegerelengan karitu ka dieu miceun pararajang tapi Mbah Majaji oge tetep hayang puru-puru ngarengsekeun petelakna ku cara nyepet-nyepetkeun banringna hatena geus ujug takabur yen Aki Gurnita lawana teh pasti binasa dina mangsa eta.
2: Geura sama tinung bapa Sia Gurnita. Geura sama tinung bapa kurang jar sia.
3: Ayeuna oge bakal palagat nyawa Andika.
2: Tuh deuleu. Tuh tinggal ku sia da geus kolos sia mah tuh. Geus 70 dekat 80 taun geus kolos sia mah lah. Aing ora keneh yo. Di bawah 70 aing mah masih jajag keneh sia, ha. Tinggal ku sia lawang neraka geus dibuka. Pikir ngakebulskeun Andika Gurnita. Satimpal jeung dosa-dosa Andika kurang ajar. Anu geus ngakebulskeun adi aing. Nu geus nyirakakeun adi aing si Sarkosi ka panjara. Ah.
3: Mbah Majaji nyakakak. Banring Trisula na geus nyerepet deui sato Aki Gurnita kawasna geus kawalahan. Sasat nyawa na ukur tinggal memenitan deui harita teh.
2: Sok. Sakedeung deui sahup. Kurentel.
3: Aki Gurnita atuh Gurnita kurentel ka belah kenca disusul tepus ku banringan Trisula Mbah Majaji.
2: Aki. Aduh Ki.
3: Santana ngakeureuh reuwas geus dipaparah banding Trisula teh pilaku teu nancep kana badan akina tapi najan kitu Santana teu gugup. Sakiceup Santana harita teh acrerat luncat dina kecepatan luar biasa kababaku kakuatan gaib anu aya dina dirina. Babanul banding Trisula anu keur meuceuhna nyerepet ngajojo sasaran disamber teh beda ti dedali nyamber anak hayam.
2: Kirebel.
3: Talina banring teh anu beunang ditewakna teh.
2: Cing.
3: Santana harita nincak taneuh deui bari langsung babanul banding Trisula disabetkeun kana bogana. Asakeun kurang ajar.
2: Aduh.
3: Tumerapna ka Mbah Majaji lain deui ngaranjugna.
2: Curebat.
3: manehna loncat ke gigir mission para najang cerak babandul bandring trisulang hancat tangkal kai maninan terbarita teh
2: ayo ayo nama kari jeng kaula majaji sor geura madep sor geura madep ayo bah majaji santana ngagantawang baris rog muka pasangan kuda-kudana aceg pancuh lengan duanana masang di hareupeun dadana sedengken panon merong kabah majaji nunggu gerakan jadi lawan kamana rek usik.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
5: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
6: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo
6: terus berkarya untuk negeri.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
9: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
9: Ibu Ida.
8: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh Bu?
9: Di Sumber Agung, Waluran.
8: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
9: Lambung sarang radang paru-paru.
8: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
9: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
8: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
9: Karaosna dina dada rocop.
8: Di dada terada rocop nya.
9: Mohon.
8: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
9: Opat sasihan
8: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
9: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanu sanes gitu di tebian.
8: Mohon ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
9: Mohon.
8: Nah, kamari kan ngeuleut landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
9: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
8: Reaksina
9: kumaha? Reaksina.
8: Kumaha teh kana salira teh Bu?
9: Kana salira upami geus nyareri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
8: Oh,
9: ai tos ngeuleut ladalami mah teh aya. Yang ngirangan gitu.
8: Ngirangan ya. Jantan pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dame disebatkeun ya.
9: Mohon.
8: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
9: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
8: ieu teh kasehatna.
9: Alhamdulillah.
8: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
9: Mohon.
8: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
9: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
8: cobian
9: we ku ngaleut alfa folklorit.
8: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
7: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Oh.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
10: 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Maaf, dengan Bapak siapa?
13: Saya dengan Bapak Junaidin.
12: Bapak Junaidin?
13: Iya.
12: Alamatnya?
13: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
12: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
13: Yang kedua
12: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
13: Untuk ibu saya.
12: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
13: Ibu Darsi.
12: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
13: Umurnya 64.
12: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
13: Tinggalnya di sebelah.
12: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
13: Matanya perih, gatal dan berair.
12: Oh, berair, merah.
13: Merah ya.
12: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
13: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
12: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
13: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
12: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
13: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
12: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
13: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
12: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
13: Amin.
12: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ayo, ayeuna mah karejeung kaula mah jadi sor. Tong mah jeung nekna rasa aki kuring, kurang ajar setan teh. Sor geura madep. Hayo madep. Santana ngakan tawang baris rog muka pasangan kuda-kudana aceg pancuh dina tangtunganana leungeun duanana masang hareupeun dadana, sedengkeun panonna mencrong merong kabah mah jadi nunggu gerakan nu jadi lawan kamana rek usikna.
2: Montong Bang Brang. Montong dilawanan Bang Brang. Montong. Montong geus. Geus Bang Brang. Ieu urusan aki ye.
1: Aki Gurnit lah ngahulag. Kukituna kapaksa Santana jadi ngaregog ukur sinar panona anung hurung kepur hurung mencerong kabah majaji. Tadi nama samehna dihulag ku aki na Santana. Rek ngacerat nyampe kahareupeun lawanna. Tedek nafsu kumaha atuh mirengeun nu jadi aki sasat meh-mehan bobor karahayuan ditanda sadeungeun tapi najan kitu Santana masih keneh bisa nyanet amarahna dihulag mah ku akina aki Gurnita teu buru ngagugu sedengkeun Bah Majaji sanggeus karuhan manehna salamet tina balai da eta senjata makan tuan jurelat nyamber pakarang teh sulana gajeleng manehna luncat kanu bala keleles ngiles sakeudeung oge cirimna geus dekat tembong deui harita teh. Puguh we atuh Bah Majaji saumur dumelah ceuk paribasa teh mah hatena ngarasa peot oge atuh mireungeuh lelewana Santana tadi anu sakit tuh rancing geusna jeung rancagena umur-umuran make aya anu pisa newak pakarangna anu sakit tuh seukeutna. Kumireungeuh kitu oge geus matak saber hatena Bah Majaji harita. Komo deui ieu bari jeung disabetkeun kamanehanna. Kurang-kurangna awas mata mah matak ampir-ampiran senjata makan tuan. Ieu sababna nu matak Bah Majaji milih mending terus lumpat tapi lain harti nanganung harti manehna terus jejerih. Ieu mah kitu we atulah ngan sakadar pikeun jeung hapeula saheulaanan. Upama geus aya kasempetan anu lain pasti maksudna bakal dilaksanakeun deui sakumaha anu geus tekad Bah Majaji pikeunan dasa pikeun mulangkeun ka nyeri hatena ka aki Gurnita sedengkeun Santana harita tengan bati ti kekereket we amekanana ngahegak pangaruh amarah anu teu kongsi kabudalkeun sedengkeun aki Gurnita ukur nuturkeun ku paneuteupna harita teh
2: aduh jelema teh aduh alah hayu geus kolotna beda jalu kitu nya aduh asa cape pisan geus teu tik oge aduh beda beunu usia faktor umur lah kitu nya teu puwa tu da ngadon ngaributkeun di dieu ieu teh
1: aki Gurnita ngagereneng urang mana manehna teh ki urang mana eta teh asa nembe tepang sareng abdi atuh ki
2: maneh nanti urang lembur bangsa singa. Bangsa singa ngaran lembur teh.
1: Musuh aki kitu eta teh.
2: Lain atuh jalu. Aki mah taranjeun masalah teboga musuh. Ngan ieu masalah sangka jeung salah paham eta teh.
1: Walon aki Gurnita rada ngahuleng kawas aya anu dipikiran. Maksudna salah sangka kumaha ki? Teu ngartos abdi mah ieu teh.
2: Kieu Bang Brang. Kieu caritana eta teh nya. Sesumuhun-sumuhun. Alah. Kira-kira 5 tahun ka tukang di di Gunung Gajah nya. Di Gunung Gajah teh aya Raja Pati. Aya Raja Pati lah. Nya eta Ki Sahudi dipateni ku Ki Sarkosi. Alatan cina ngadu hayam pukuh we harita teh lain deui geundeungna koh kol dititirkeun teureun-eureun Tananing aya Raja Pati sedengken pihak nu wajib bumbeng kerduka dia nareangan Kisar Kosih anu boga dosana. Dumeh eta Kisar Kosih teh ngeus ngabunuh Kisahudi teh terus mabur gitu nu boga dosana teh. Tapi di lalila mah teu burung kapangih. Manehna teh si Sarkosih teh nyumput di Curug Limung tongohen kontrak teh Neglasari. Kitu dah jalu dongengna teh. Aki Gurnita teh kebat lantaran santana kapuru nempas manten. Dupi eta pangna Bah Majadi nyangka ka aki anu ngagebruskeun ki Sarkosih. Kumaha margina eta teh ki eta teh?
1: Tuh ingat tuh aki sorangan oke dengar di ite
2: eta waktu kejantanan Raja Pati nah aki uninga
1: puguh ya tuh puguh apa emah.
2: Jadi lantaran harita oge aki oge keur aya didinya di tempat pengaduan hayam. Malah sakur anu aya di tempat pengaduan mah kabeh oge dikerin peti dikerin atuh. Pikeun dipenta kateranganna
1: Lupina tidinya soal nama hakinya.
2: Oh bisa jadi kitu oge jalu. Namung aduh nah teu kaharosna teh eta ku nembleuhkeun ka aki. Nah teu aya soal sanesna kitu ki.
1: Santana nalengteng ka akina.
2: Urusan ieu mah aki sorangan oge luput. Luput banget ku dengar di ieu jalu ieu teh. Tapi bisa jadi oge atuh. Bisa jadi ieu teh aya anu hasud. Ngadu-ngadu Raja Wisuna malah aki jeung Ki Majadi timbul papasiaan. Timbul jadi musuh bisa wae aya anu ngadukeun ieu teh. Padahal alam atuh. Da kitu sigana mah ieu teh.
1: Aki Gurnita bangun anu mulangkeun ingetanana kana jaman sawatra taun ka tukang harita teh. Dupi kapungkur waktos kajantenan Raja Pati teh ya. Bah Majadi teh aya di dinya.
2: Eueuh manehna teh. Eueuh Majadi teh eueuh di dinya. Manehna teh harita teh keur ngalantrah ka jauhna di tempat eta. Memang asalilana oge manehna mah sok ngacacang di lembur batur eta kita mah jadi teh.
1: Duh, upami tadi teras dicerek mah ki aduh sigana mah bakal beres permasalahan ki.
2: Santana bangun anu hanjeluna keranan harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan datang yang wanawan wae, Bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bilih bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.

Rehna geuning hidep teh geus bisa ngadalikeun hawa nafsu sanajan sansapinuhna dipiboga ku hidep. Tah sikap jeung tindakan sarupa kitu teh anu beurat pikeun pilampahna teh. Ngekang hawa nafsu jeung maludah amarah teh eta teh. Keur naon teh nyengker nafsu teh hese kabina-bina beurat kabina-bina. Muhun atuh da ki piraku abdi bade tega. Ningali aki bade ditandasa deungeun barita can jelas kalebatan aki kumanehanana. Memang bener eta oge. Ujug-ujug datang si Majadi kemari. Niat dek mateni aki. Tapi ceuk aki mah da teu kudu bari jeung niat rek mateni lawan. Sabab lamun kitu eta mah sarua wae jeung nu gero ngalawan nu burung. Lain ibarat seuneu dilawan ku seuneu, atuh beuki tamah gudag meureun kahuruan kete jalu eta teh nya. Nah saena kedah kumaha kitu ki? Upami mayunan musuh anu tos nekat bade mateni urang. Nya. Sabisa-bisa we, atuh. Oh, sabisa-bisa we jalu eta mah. Urang nawe kudu leuwih kesit dina nyingkahan para rajang lawan. Ya biasana musuh anu geus kalimpudan ku nafsu amarah mah lolobana tara make jeung perhitungan dina gelutna teh. Wah, sakasampeurna we da ku nafsu teh. Kumaha upami kaayaan urang tos leres-leres ka deseh ki, na bade pasrah bae ka musuh. Ya, ari kapaksa-paksa teuing mah. Kari tinggal milih we eta mah. Nah mending ngejati pakayangan atawa ngalawanan musuh angeus-angeusan. Tinggal kitu we cek aki mah eta teh.

0: mung sakitu nu kapihatur. Serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan. Antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis. Emut jamu tetes alpa propolis.
1: Sering merasa haus? Mudah lapar? Sering buang air kecil? Luka sulit sembuh? Mudah terkena infeksi? Letih? Lemah? Lesu? Itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
2: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
1: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan, serta zat nutrisi dan vitamin yang mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes, menekan jumlah kolesterol jahat dan meningkatkan jumlah kolesterol baik.
2: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini, apotek atau toko obat di wilayah Anda.
1: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang mungkin membutuhkannya.
3: Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: rasa buah.
1: Urwa hartosipun wiwitan
0: Tara.
1: Tara iyo kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi kraton nagara Astinapura.
0: Ya ingkang
1: nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalan laharja. Ingkang dados nalendra dututulu dutuloro. Angin sewiji-wijina hingga aju jelu Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiyasa.
0: Oh, ya ingkang
1: remagan kliyan ingkang

0: Sang Nalendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahajang ngahaturanan lingih putra panengah kekasihipun Raden Panu. Kawuhipun Semar Badranaya. Unirah ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Pandu iap kadia kaharip kasep.
0: Tepi nodama putra dalam Pandu nampi kena pembagi kalayan ngahaturkan semasung kemkohonyuk panjenengan pangrasa rahmat dewaji.
1: Ditarima kasep.
2: Tugeni. Ena.
1: Mujastuti hidup tening tangan lorokiwa tengen simpen pulungi ati pun dihingmastaka.
0: Atur nuhun. Kali nati eta ayapi keresah naon purwapan jenengan ramad dewaji keresah nimalan.
1: Kehula.
2: Dah.
1: Kaharep kakang Semar.
0: Kaharep kang.
2: Kapayun sepuh.
1: Anu

0: simabi nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sebab pangabaktos kuhunyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ditarima Kakang Suma.
0: Kalih nanti eta alalajri temenan isim abi teh ieu katampa pagelaran.
2: Pilih kirang ngetata kirang ngetiti duduga priyoga cologok sareng sajabina.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Pilih ayat cara nuka danak di desa nuka bantun di kampung nuka jingjing di pakamitan. Pilih tesa pangodos sarang mamanahan.
1: Maklum anu disuhunkun kalayan yete ayah pikir saya naon ala lajrih temenan jisim abdi nampi pangangkir. Kau ye tuang putra juragan panu asli.

0: aya pikeureuseuna naon Rahmat Dewaji
1: tansah diajeng-ajeng nun
2: Cobiu
0: menta disaksian Kakang Semar sumuhun mangga
1: disaksian ku sampeun rupina
0: mah ka mana si Cepot Dawala aya di luar
1: ada nuju kitu wek ngobrol
0: lain cenah ka dieu atuh antong nuntong maklum si eta mah maklum
1: alah sok sagala
0: sarekeun si eta mah sareng sok sagala diomongkeun
1: di ditu we jeung Pak Haji Sidik
0: bilih kaleuwihan ditu we sareng sobatna Pak Haji Sidik
1: keur ngawangkong
0: mah. Ya. Biasa sia teh mah keur ngolok kopi teh teh.
1: Ada eta teh.
3: Saha teh wah.
0: Ka Ibu Haji Nining.
1: Da kadinya sobatna weh
0: mah. Kieu Kakang Semar sumuhun oge panu Dewanata. Teu pinoda mah kaula nun Rahmat Dewaji. Da puguh deuk nyalukan anak nu panggedena apa meureun da puguh teu nenyo matana ti mimiti lahir nu kadua anjeun panu nu katilu widura anu ayeuna keur masantren
1: kantenan
0: leres kaulanu ta hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara hidup anu bakal neruskeun perjuangan anu jadi kolot nu matak di jurung-jurung tile lemut pikeun masantren teh naon nalungan pangabisa pigesaneun hidup jadi ais pangampih di ieu nagara nyaeta sing bener-bener jadi pamimpin anu guna aya mangpaatna turta bersih oge berwibawa di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun selaku ais pangampih di ieu nagara dah
1: enteng
0: sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis apresiasi na geus beda
1: skala lartos
0: tangtuna oge pikeun nying hareupan ieu tantangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur wawasan anu leuwih luas cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional tepi nodama laras-laras nu supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kanginan
1: dah laras
0: laras kaula nun ya imalan kade nyaeta cing ngabogaan sifat anu opat perkara
1: hiji-hijina kayaknya sepuh
0: diantara na nyaeta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita nya cek nyakna lain kudu cek laina ulah nu lain di nyanya ulah nu nya di lain-lain yakin eta bakal ngaruksak kateng teman di negara lamun kitu carana tapi lamun sagolek pangkik sasangan pageuhnya dinyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna
1: ngadek sacekna teh
0: ieu ngadek sacekna nila saplasna dibarengan ku leuleus jejer liat tali
3: bulat-bulit kenyataan
0: moal rek ngabulat-bulit kajataan moal dek ngaharamkeun nu halal moal rek ngahalalkeun nu haram
1: laras
0: laras kadua na nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah luyu jeung kasanggupan anu tangtu heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan ulah wakanuduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah wungkul tinu kagungan urang sadaya sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir Dah. Kalayan urang hirup, moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid.
1: Kantenan jalur eta.
0: Leres. Katiluna nyaeta cing apik barang dahar.
1: Rasa gala dihuapkeun eueuna.
0: Naha eta nu rek didahar ku anjeun teh na ladang basila.
1: Leres.
0: Naha ladang korupsi. Ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur. Kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Akhirna turunan anjeun bakal rusak ka itu.
1: Bisi ladang lipu jadi
0: samarakan kade atuh. Sabab manusia beda jeung sato, seperti domba, seperti anjing. Anjing buduk di jarian paehna dengan ukur samet bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Amuing, amuing ujar. Laras
1: pisan teteh kasaurang teh kulat.
0: Timalan. Nu katilu. Nu kaopatna nyaeta hidep teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
1: Tu geuning. Ieu nae pampang
0: mah. Ieu abang. Naon sababna dina perjuangan yakin hidep teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teh kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan mere beja
1: cobi
0: demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi nya eta jalma anu teu rugi teh anu iman jeung anu amal soleh
1: marugi teh mah
0: deui dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar. Ay sobar teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak karugikeun kana diri. Ya. Kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter, bakal enteng usahana tina enteng usahana, loba hasilna ngan gede dosana.
1: Edan.
0: Sabab naon? Sabab anu pinter mah usahana kanu bodo, jadi cindakna tukang tipu nu kitu. Lamun ilmu wungkul mah jadi tukang tipu. Tukang tipu, tipu lun.
1: Jadi duletik teh kanu gede geuningan sok korobet teh
0: mah. Sabalik lamun iman wungkul bahaya deui naon bisi katipu.
1: Eta ieu celaang.
0: Jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nyaeta pikeun ngadalian hawa nafsu. Anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat.
1: Da.
0: Takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah teh pangeran yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna
1: bakal manfaat
0: malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana
1: leres
0: imbalan leres nu tah pamungkasna
1: cobi
0: nyaeta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun nyaeta pangneangankeun kitab anu ngaranna kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat.
1: Ieu paingan mah
0: ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneangankeun kudu jadi anak nyaeta ku hidep panu. Dina benang na eta kitab pek grapi bana eta teh skenario ti pangeran.
1: Leres.
0: Skenario ti pangeran. kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat ari eusina teh nya eta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui
1: ulah cangcaya we
0: bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena
1: tenan
0: sakitu geura teh amuing amuing amuing eta kitab teh teh aya nun eueuh
2: Allah
0: ya
2: akan
0: kitab cenah eueuh
2: deuleuh laras kulang ping wartos ti
0: aduh mangkaning dewek teh kungsi teh teh maca kitab teh euy
2: alah tos dugi ka mana teh teh
0: akan tarik nepi kana wabil akhirati hum yukinun
2: atuh tapi
0: keneh teri teruskeun ka itu teh kaburu datang penjajah baheula bener
2: kaburu datang penjajah
0: iya jadi we sarumogol ka itu teh
2: kaburu pager bitis
0: iya keur mah sumogol ka turug-turug datang panerplas panhuk
2: tah eta
0: iya atuh puguh we jadi ripuh ka dieuna teh deuleuh ai penjajah teh pan mawa politiknya teh politik liberal politik adu domba biara radu we ayeuna geuning buktina mah
3: manjang
0: manjang diaduna mah bawa penjajah teh tah
2: nepi ka ayeuna kan
0: nepi ka ayeuna boh lahirna boh batina lumatak teh oge karek nepi ka inya akal mah ari si leung karek nepi ka mana karek nepi ka cicaheum na belagu sia teh
3: mereka senang laya bae
2: hayang dijepret sia teh macerina
0: lain maca kitab aing mah
2: lain eta
0: ini cerita lain eta ini oh heeh ai sugan da eta dumeh nyaritakeun zaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka cicaheum
2: tah nya engkeur digaganong harita
0: kaburu datang pemberontak teh nya kapegat teh ku balati demit nya
2: tidinya pohona teh geulang
0: cing atuh cenah ka dieu teh si cepote Kakang Semar antong tong tong tong sakitu
2: segala dituduhkeun
0: ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah
2: dah ieu
0: miruruh ulah lumaku bisi teu kaharti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna. Naon? Neangan ieu pusaka? Neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing. Tah sakitu jung geura lumaku bra geura lumampah. Tepi noda mah kaulanu nunjuk sumanga upami kitu macarana ka Kakang Semar. Iye nun. Wayahna astaji ngabawa urang lumampah Kang milarian kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
2: Oh mangga mangga mangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya nyek-srek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba-tiba naya liur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes oge seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya,
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
4: Tes Maha ini.
5: Iya, ya, iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya, iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana.
0: Sopana alas pringgan dengan salah. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate ti Malang. Jadi Bang Baluh Kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku.
3: Iya, leres.
0: Kaula teh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
2: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sinekutunggal mateni babahanan satur dria
2: ari catur
0: satur araning opat
2: iya
0: dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa janaunan ari silaing jurig
2: lain.
0: Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka Mang Kin.
0: Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang Ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum kitu
0: teh. Nah, sia teh guguru ka dalang Ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi di diamu. Oh, da dalang Ikin mah abeh teh sibuk teuing we.
2: Abe aya sempet ngawarah
0: meureun mah. Abe aya sempet ngawarah ka wing bageur eta mah.
2: Nya. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Aduh.
4: Cu.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya Kang.
0: Hmm?
2: Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu. Tuh,
0: rupi marga apa?
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgan diingat salah.
0: Nah, ari bapa.
2: Hayang kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget. Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
2: Ulah suaban teh.
0: Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
2: Ulah sagala caritakeun.
0: Hirup teh kudu bisa adaptasi dele.
2: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti.
2: Kita teu apa adaptasi.
0: Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Nya jijikana intelek teh da aing mun tanya kerja adaptasi. Heeh teh akibat kurang gaul kurang tatanya. Heeh aib yeuh lamun aya koran teh baca aya PR teh.
2: Baca nama wawasan
0: aya buku ti Geger Sunten baca.
2: Baca.
0: Imang Taufik Paturohman.
2: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
2: Baca. Eta teh yeuh lomari pamere baca.
0: Eta baca teteh. Salajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeanana?
2: Kahadeanana.
0: Baca. Nah, jijik kana lomari, jijik kana koran dan ditanyakeun ku aing mah adaptasi deuleu. Haeuh eta teh kurang gaul yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam. Sekilas info
2: lintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurung batok teuing jijik kana TV cicing kumaha ieu Geulieur engin teh dijajakeun mah adaptasi ku aing mah. Ha atuh nahan nanyakeun kana teu nyaho. Ih, belekung siap.
4: Cindra kerjerina.
0: Si jurig geus sia teh cukup ku teu nyaho di jurig kita tadi moal lieur aing.
4: Moal nambahan cerita.
0: Nih, nambahan beban si aing teh. Ha atuh tanyakeun ka itu ka nu merekna saha tadi nu merekna? Bubuyut aing. Oh, tanyakeun.
4: Tanyakeun ka dina ka bapa.
0: Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon pa adaptasi teh? Coba.
4: Pika kitu.
0: Nepi ka kitu-kituna si wewelek teh nyaho adaptasi-adaptasi acan. Ih. Tah, ceuk aing oge ti baheula kudu rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi anu nyerep ka sia mah.
4: Oh, anu nyangsang.
0: Hare-hare.
4: Anu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Aye daun taleus kitu. Eh heuh.
4: Kan ukur saliwat teh. Teu nyangsang dina letak teh.
0: Heuh, naon adaptasi teh? Kelanan. Agak laulah Kakang Semat. Dupi adaptasi teh naon, Nun? Coba itu. Gusti Nu Maha Agung. Nu macak Pak, Pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh.
4: Pikiranna geus kitu. Ada eta.
0: Ya sida wala mun ciri teh mun kitu. Eta we ku belegu sarerea.
4: Sarerea.
0: Heeh.
4: Aing nyaritakeun bisa.
0: Cepot. Bulan. Tari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
4: Kitu.
0: Kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa lolonokan sepot. Oh, tah dengekeun kitu da leuh. Oh, kitukeun atuh cita tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we ka panggihna deuleuh teteh.
4: Nya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunna naheureuy teh di mana, jadi cing apa kana sikon. Cepo. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus anyar deui wae. Hay sikon naon dola? Kaitu ah tanyakeun ka nu bogana bisa jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah.
4: Bisa jadi ribut bae dalang.
0: Bisa aya korban ke. Duh, si juri kita ngomong.
4: Gara-gara kina sikon.
0: Ari sikon teh deuleuh dengekeun jang. Ai sikon teh eta teh singkatan, cu. Singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro, silo, syukro. Nah ini mah ieu ai sikon. Heh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM,
4: PLN.
0: Heeh. Ari sikon. Oh, singkatan belegung. Ngasih teh kabina-bina teuing. Mode KB kula warga berencana. Jabar singkatan Cina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Oh, ari sikon. Oh, singkatan. Singkatan tina naon, Semar. Oh, duwe teh si juri ka aing. Beda-beda tingkah anak teh sok dina lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ay ay ay ay. Tayoh nama deuleuh ujang.
4: Alah. Eta kumana teh
0: sieun dorakan? Oh, singkatannya tugeul geuning. Teh sieun dorakan
4: teh ngajak ribut ka
0: kolot. Si juri nepi ka kitu teh ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon, Jun? Sok lepatkeun di kuagan. Moal ai kaula.
4: Moal agan mah kaguar ku tetekon.
0: Agan mah kaguar ku tetekon tong sakitu gan. Ngulara si Kabdi mah lah.
4: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila sapratna nya cek nyana lain jeung lainna.
4: Agan mah bising kayak ngejurian.
0: Nya bilih jadi yuri.
4: Bilih jadi kirang pangajen.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, yeah, dobra. Senajan ulun urang go pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lain jeung. Aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing ah. Geus ah. Gara-gara pilarian kitu kita bah.
4: Tapi sih enggak bodor kada niat mah bener kah.
0: Aduh ampun aing lah.
4: Kada niat mah ge bener sih enggak bodor.

0: kudu apa apa cak kaki. Dewek menang hurian silaing tas silaing mah hurian teh kudu kakabel. Kena dus, kai nggak ulah kalah je. Jeng sok kalau ketek lancir siapa tu kalau ketek mang asbak. Ia terus beli mun. Bapak ke budak nak itu macam mana?
1: Makan.
0: Kujurik tersiun.
1: Kubuaya
0: tersiunun. Kumaung tersiunun.
1: Kugajah
0: tersiunun.
1: Kuorai
0: tersiunun. Tapi rasiunun nanti kuremeh. Coba itu si Juri.
2: Pengen
0: ngebecir akan nembok banget. Aduh,
1: ampun. Ayo ninggalin nomor sepatu lompat.
0: Lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak ubah kasieun.
1: Heeh. Ku orae ku maung geus.
0: Ku maung ku orae teh sieun dek mah.
1: Kunaon
0: akan? Heeh.
1: Kunaon
0: sieun? Naon?
1: Akan si kasieunna.
0: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Mata tegelo meureun teh nyambung. Dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
2: Tidak mungkin kan?
0: Elah.
1: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba kakang Semar, ite naon maksadna? Da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewa ji teh tanyakeun cenah ka kakang Semar. Naon hari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya.
1: Berat jati diri mamon.
0: Kaget teteh bapak aing mun cara jelema mah.
1: Bengong
0: teteh mah. Bengong aku biasana mah bari ngenog teteh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Ya, bapak aing mah puguh nya teh anak meri tadina ge.
1: Mun banceng asa kenal tapi mah anak puguh. Waduh saeunang ngawak.
0: Minang teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya kan?
0: Ganti ku yes yes yes.
1: Atawa ku wow.
0: Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya ku jeung Hah? Geus teu nyari.
1: Atawa oke.
0: Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya. Itu cara dola namun meni teh seuri sia kaing. Lain ai ngabodo raya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Lain dah sakali-kali mah bakal meleset.
2: Tamu teh perlu yang lain.
0: Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka bego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
3: Nah, aja jati diri si Badi mah kieu we hideung nun.
1: We caket reueuh.
0: Teu we jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia.
1: Hayang dijajake di sukuna
0: geus. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu macarana sarua we jeung teu ngarojong kana pamaksudan kaula. Kakang Badranaya.
1: Nyebut-nyebut ilmu
0: kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina nya eta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apal kana dirina teu apal kana jati diri nu tangtu dina harti kaula teh bakal sakamakama hirup
1: bakal
0: kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara
1: doh leres.
0: Oh, katu kenyapa bijilkeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
1: atuh tungkusan teh ka dinya geus bejeulna.
0: Mulahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buruteunna Semar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon akang?
0: Ku ilmu.
1: Eta teh
0: tapi nya lain ku asup angin buruteunna Semar teh teh ku ilmu.
1: Ku ilmu.
0: Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Bapa teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
1: Hayang dicekek cenah.
0: Awang-awang uung-uung cenah aya bapa hari teh geus ngontrak.
3: Ai itu si Edan ka mana karep ngomong teh sia teh ai.

0: menit teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka, nun. Di setruna ah ka ingin yang sirikeun aja.
1: Ayang di siku sia teh wangen. Jaman baheula mah kontrak.
0: Tegenya Pak, buru-buru aja lah. Ngeus teh bijikeun ka nya. Sae, sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mangga. Lain dasaur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun eta Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka hanapna. Da eta teh cenah aya hartina. Leumpang ka hareup siruk hiji ka tukang lima meber. Naon teteh? Teteh gerakan mujair nila teteh nu kitu. Cicing sajulig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis. Heeh.
0: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kaya jelemana geus sakitu.
0: Sae, sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae, sae, sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Ya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh luhur teu akur sawios.
2: Tah, ye.
0: Atuh etang-etang batu loncatan we, ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sabaraha hiji teteh Pak kuncung teh abdi geus can apa?
1: Aduh. Kitu nu dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar.
1: Dekatanya.
0: Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Jauh celeket teh kaya sapu abah.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha. Sadus. Naha? Sadus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Jadi rau sih wah ya.
1: Ayang
0: atuh maneh teh jempet cepot.
1: Ayang digoengkeun
0: sareng mata wae. Lah naon? Aya dina pikiran dunungan naon yeuh lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh.
1: Dunungan mah. Lamun juga duh implengan gitu
0: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
1: Kunaon
0: serius? Cewek teh meureun. What are you thinking now?
1: Oh.
0: Naon teh hartina?
1: Heuh
0: aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri?
1: Ada.
0: Cicing cepot. Beda deui kawula teh keur ngelmu. Adegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu.
1: Ilmu.
0: Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ki Mang Cepot mah kitu. Nya jika heureuy abdi teh tapi nya teh
1: tapi bener ai dilenyekeun pan mah teh akan mah teh
0: nya ngadurag-udag mah tah jelema tadi sagama abdi oge lamun jelema ngudag-udag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya
1: dunya
0: lamun jelema ngudag-udag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Lamun jauh. kitu. Laras nun laras. Laras naon? Aya nu nyaurkeun 89, ya. Aya nu nyaurkeun 360 lamar. Ya, laras duanana oge teu lepat.
1: Eta geuning. Teu dilepatkeun
0: eta. Naon margina? Margi 360 bijina teh 8. 89 bijina 8 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 ay 18 teh angkana 1 jeung 8 8 keneh agan. Ulu nya nya 3 genep 0 jumlah keneh 8.
1: 8.
0: Nya Pak.
1: Urang are-are wae
0: teh. Urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 8 urang nya Pak. Nah, sia opatan jurig. Apaan itu monyet 5 di luhur? Jurig sia. Mun pikeun bisa jajarkeun aing jeung monyet.
1: Heh. Teu boleh diitung di luhur tuh.
0: Duh, ampun aing geus.
1: Nah, ai rombongan.
0: Kitu nun.
1: Ai rombongan mau 40 nya.
0: Iya, we Pak nya. Salapan. Kusangka Kakang Semar timbalan. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mada dikaitu kadieukeun oge di kitu iki oge balik di ka salapan.
1: Dibuntang dibanting di salapan
0: euy. Kitu Kang sumuhun. Lajeng tah. Dina wujud urang oge aya salapan liang.
1: Lawangan. Cobi wah.
0: Di antarana panon 2, irung 2, opata. Celi 2 genep. Baham 1 7. Ta anu 2 deui dihanap. Nya nya Pak. Liang jin jeung liang jurig. Ah, cucungik sia. Waduh. Liang pengeluaran nya Pak.
1: Tuh dan pemasukan liang. Liang tetenong 1.
0: Ka 10-na wujud. Nafsu ge kitu. Kumaha? Amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nun. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu.
1: Sawiyah teh nya.
0: Ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan Yusua Nabi ge nya Pak 63 taun. Tah aya genep jeung 3 salapan. Heeh. Iya nya Pak.
1: Salapan geuna kan.
0: Teu sangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. 1 panon jeung awasna, 2 celi jeung dengena, 3 irung jeung ambeuna. 4 baham jeung ucapna, 5 saraf jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, 10 wujud jeung hirupna.
1: Eta ya.
0: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggal nya Pak. Pas siapa keneh. Ha.
1: Tidinya.
0: Tobat teu sangka teuing Bapak. Nuhun Pak. Abdi diwartosan. Do laki tu geuning euy.
1: Nya.
0: Wujud wayang oge opa salapan ya Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 jadi 3. Leungeun 2 teh 4 potong 3 jeung 4 7. 8 awak, 8 hulu, ka 10 ngawujud. Hehe. Kitu cenah abdi oge.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 73.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna sem urat di taun 87. tahun 87 asam urat abah teh teras gula gula netek bukan kagenep 150 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tukur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel
3: abah ayeuna konsumsi naon
4: tak ayeuna abah teh ngisumsi alfa propolis ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan
3: alhamdulillah kumaha saatosna konsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna
4: abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ai ayeuna abah teh tos ngareut Pak Popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
3: alhamdulillah
4: buka deui ah yeuh saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
4: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos biasa teuli biasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah
4: di radio
3: abah aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah
4: mun ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleu hoyong cenah eta teh di dieu teh mun dina tatangi abah di dieu teh di RT hiji teh jarenge teh dua ka masyarakat anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
3: bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya?
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iring Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana.
0: Sopana alas pringgan dengan salah.
1: Duh.
0: Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate
3: timalah.
0: Jadi Bang Baluh Kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nya eta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku.
3: Iya, leres.
0: Kaula teh bingung mun teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
1: Naon akal?
0: Naon pot nyeung seurikeun
1: make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
1: Naon akal?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
1: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
1: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sine kutunggal mateni babahanan satur dria
1: ari catur
0: satur araning opat
1: dria
0: dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa janaunan ari silaing diri.
1: Lain.
0: Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
1: Asa inget ka
0: mangkir. Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
1: Dicicaheum kitu
0: teteh. Nah, sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payuh ge Cecep Supriyadi di diamu. Oh, da dalang ikin mah abeh kesibuk teuing we.
1: Abe aya sempat ngawarah
0: meureun. Abe aya sempat ngawarah ka wing bageur eta mah.
1: Nya. Jeung guguru ngelas meureun.
0: Masalah. Aduh.
4: Cu.
1: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
1: Nya akan ah.
4: Huh?
2: Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana da Cu.
0: Rupi marga apa?
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgandingan salah.
0: Nah, ari bapa.
1: Hayang kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
1: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung Ucu cing inget.
2: Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
1: Ulah suaban teh.
2: Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
1: Ulah sagala caritakeun.
2: Hirup teh kudu bisa adaptasi dele.
1: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti. Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Nya jijikana intelek sia teh daing mun ditanyakeun teh adaptasi.
2: Heeh teteh akibat kurang gaul kurang tatanya. Heeh aib yeuh lamun aya koran teh baca aya PR teh.
1: Baca teh nama wawasan
0: aya buku Ti Geger Sunten baca.
1: Baca.
0: Ti Mang Taufik Paturohman.
1: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
1: Baca. Eta teh ieu lomari pamere baca.
0: Eta baca teteh. Salajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeanana?
1: Kahadeanana.
0: Baca. Jijikana lomari, jijikana koran dan ditanyakeun ku aing mah adaptasi deuleu.
2: Haeuh eta teh kurang gaul yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam.
0: Sekilas info
1: lintasan berita
0: heug dengekeun lumayan nama wawasan abe teh kurung batok teuing jijik kana TV sia teh kumaha
2: Geulieur engin teh dijajakeun mah adaptasi ku aing mah. Heh atuh naha nanyakeun ka nu teu nyaho.
0: Ih, belekung siap.
1: Cindrek recerina.
0: Si jurig geus sia teh cukup ku teu nyaho ka jurig kita tadi moal yeuh aing.
1: Moal nambahan carita.
0: Nih, nambahan beban si aing teh. Heh atuh tanyakeun ka itu ka nu merena saha tadi nu merena. Bubuyut aing. Oh, tanyakeun.
1: Tanyakeun ka bapak.
0: Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon pa adaptasi teh? Coba.
1: Pika kitu.
0: Nepi ka kitu-kitu na si wewelek teh nyaho adaptasi acan. Ih. Tah, ceuk aing oge ti baheula ku rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi eunu nyerep ka sia mah.
1: Eta mah. Eunu nyangsang.
0: Hare-hare.
1: Eunu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Aye daun taleus kitu. Eh heuh.
1: Anu ku saliwat teh. Teu nyangsang dina letak teh.
0: Heuh, naon adaptasi teh? Kelanan. Agar laulah Kakang Semar dupi adaptasi teh naon nun? Coba itu. Gusti Nu Maha Agung. Nu macak Pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh urang ngambek da geuning ti bubuyutna keneh.
1: Pikiranna geus kitu. Ada eta.
0: Ya sida wala mun ceurit teh mun kitu. Eta we ku belegu sarerea.
1: Sarerea.
0: Heeh.
1: Aing nyaritakeun bisa.
0: Cepot. Bulan. Tari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
1: Itu
0: kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa lolonokan cepot. Tah dengekeun kitu da leuh. Oh kitukeun atuh cita tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we ka pangihna deuleuh teteh.
1: Nya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunna naheureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus anyar deui wae. Hay sikon naon dola? Kaitu ah tanyakeun ka nu bogana beusi jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah.
1: Bisa jadi ribut bae dalam.
0: Bisa aya korban ke. Duh, si juri kita ngomong.
1: Gara-gara tina sikon.
0: Ari sikon teh deuleuh dengekeun jang. Ai sikon teh eta teh singkatan, cu. Singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro. Cilok, syukro. Pisan. Tah ieu mah ieu ai sikon. Heh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA, tuh. STM,
1: MU,
0: Ari sikon. Oh, singkatan belegung. Nasia teh kabina-bina teuing. Mode KB kula warga berencana. Jabar singkatan Cina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Ari sikon. Oh, singkatan. Singkatan tina naon Semar. Oh, duwe teh si juri ka aing. Kabina-bina teuing ka anak teh sok dinu lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ai tayoh na mah deuleuh ujang.
1: Eta kumana teh
0: sieun doraka? Oh, singkatan-singkatanna tugeul aing ah.
1: Teh sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si juri nepi ka kitu teh ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon sieun? Sok lepatkeun di kuagan. Moal ai kaula.
1: Moal agan kaugeur ku tetekon.
0: Agan mah kaugeur ku tetekon tong sakitu gan. Tunggulana si Kabdi mah lah.
1: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila sapratna nya cek nyana lain cek lainna.
1: Agan mah bisi kayak ngajurian.
0: Nya bilih jadi yuri.
1: Bilih jadi gerang pangajen ge.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, dobra. Cenah jeung ulun-ulun go pangeran mah mahauninga. Coba eta pangeran dianggap sudah lalajo. Lain jeung. Aduh ampun aing mun ini silakan ngalilir mana aing ah. Geus ah. Kedua ada. Gara pilarian kitu kita bah.
1: Tapi mesti ngabodor geuna niat mah bener
0: lah. Aduh ampun aing lah.
1: Kada ada niat mah ge bener mesti ngabodor
0: ge. Kaulah cerek nanyakeun eta sepot. Memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu manekung ka nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Sumuhun ulah. Kedah tapa teh ya. Kuru cileukeun teh puji saur Sidawala Cek Sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh dewala. Rep sinengih Purwantara. Lain bungguk sih teh.
1: Ya bujas medi we Kang meureun.
0: Rep si Sidakep teh geuning tadi teh. Oh, heeh. Naon termos? Sumuhun jurig. Sumuhun jurig.
1: Ayang di sintruk cenah.
0: Sintruk siapa ieu? Aduh jelas ya. Teu aing geus tidak. Aing geus ngaheureuyan ka di kadewek teh lanceuk. Aduh. Cing lamun dewek ka Sileung kudu ngaheureuyan, aing Sileung ka dewek mah teu pantes. Kudu apa-apa cak kaki. Dewek meunang ngaheureuyan Sileung tah Sileung mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing geus ulah ka lanceuk. Jeung sok leketek lanceuk sia mah tuh leketek mah asbak. Nya turu beli mun. Pas angin pomel. Bapak keur budakna kitu cam baheula.
1: Makan.
0: Kumaha? Ku jurig teh sieun.
1: Ku
0: buaya teh sieuneun. Ku maung teh sieuneun. Ku gajah teh sieuneun.
1: Ku
0: oray teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
1: Pengen
0: ngabecir akan nembo banget. Aduh,
1: ampun aing. Aing ningali nomor sepatu lupa.
0: Lain, lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapa ubah ka sieun.
1: Heeh. Ku oray kumaung geus.
0: Kumaung ku oray teh sieun dek mah.
1: Kunaon
0: akan? Heeh.
1: Kunaon
0: sieun? Naon?
1: Akan ka sieunna.
0: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Mah teh gelo meureun teu nyambung. Dan nu rame teh pang layangan oge depegat nu teu nyambung.
3: Tidak mungkin kan.
0: Heeh. Alah.
1: Aing kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon ari init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah sarat-saratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya.
1: Berat jati diri mohon.
0: Kaget teteh bapak aing mun cara jelema mah
1: bengong
0: teteh mah bengong aku biasana mah bari ngenom teteh. Cing atuh ka kolot teh ka bina-bina teuing da lain meri teteh. Nyeuh bapak aing mah puguh nya teh anak meri tadi na ge.
1: Mun banceng sok ngenom tapi mah gitu. Waduh sakanya naon.
0: Minang teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya
0: kan? Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung Hah? Geus teu nyari.
1: Oke.
0: Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya. Itu teh adalah namun meni teh seuri sia kaing. Lain ai ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Lain dah sakali-kali mah bakal meleset.
0: Heeh. Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka teu bego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
2: Ah, nah, jati diri si Badi mah kieu we hideung nun.
1: We cakeureuh
0: kuat. Teu we jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu masarana sarwa wejeng tengarojong kana pamaksudan kaula. Kakang Badranaya
1: sarwa jeung nyebut-nyebut elmu.
0: Kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina? Nya eta pikeun mimpin rakyat jeung nagara, lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina, teu apalah kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakamakama hirup.
1: Bakal
0: kaluntalun ta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara.
1: Doh leres.
0: Oh, katukunya Pak bijil ke noeng-noengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
1: atuh tungkusan teh ka dinya geus mejelna.
0: Murahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buru teu nasemar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon akang?
0: Ku ilmu.
1: Eta teh
0: tapi nya lain ku asup angin buru teu nasemar teh teh ku ilmu.
1: Ku ilmu.
0: Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tokonya.
1: Hayang dicekek
0: sih. Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak. Pokoknya ai itu si Edan ka mana karep ngomong teh sia teh ai. Meni teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun. Di setruna ah kaing geus nyeurikeun aja.
1: Ayang disiku sia teh wangen. Jaman baheula
0: mah kontrak. Tekenya Pak, buru-buru geus lah.
1: Dijieukeun
0: nges teh mah kadikeu. Nges teh geunya. Sae, sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mah.
1: Sae leres.
0: Lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun eta Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka handapna. Da eta teh cenah aya hartina.
1: Lentur ku simbolna rapang ulama.
0: Leumpang ka hareup siruk hiji ka tukang lima meber. Naon teteh? Teteh gerakan mujair nila teteh kitu. Cicing sajulig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis. Heeh.
0: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kaya jelemana geus sakitu.
0: Sae, sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae, sae, sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh luhun teu akur sawios.
1: Tah, ieu.
0: Atuh etang-etang batu loncatan we, ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sabaraha hiji teh teh Pak puncung teh abdi geus can apa?
1: Aduh, tah kitu nu dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Jauh celeukeut teh ka aya 10 lamar.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha. Sadus. Jaha, sadus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Jadi rauh sih. Wah, ya. Ayang atuh maneh teh jempe cepot.
1: Ayang digoengkeun
0: sanawana. Heula, Leon. Aya dina pikiran dunungan naon ye lamun urang ngabodor teh teu seurik. Cicing atuh. Aya
1: dunungan mah. Lamun lu juga duh implengan gitu
0: teh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
1: Kunaon
0: seurik? Cicing cewek teh meureun. What are you thinking now? Leon teteh hartina aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri
1: ada
0: cicing cepot beda deui kawa teh keur ngelmu adegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu
1: ilmu
0: kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu ulah diaku we ki mang cepot mah kitu nya jika hurai abi teh tapi nyai teh
1: tapi benar ai dilenyak-dilenyak pan itu teh akan
0: mah layangan tah jelema tadi sagama abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya
1: dunya
0: lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok lamun jauh itu laras nun laras laras naon aya nu nyaurkeun 88 ya aya nu nyaurkeun 360 lamar ya laras duanana oge teu lepat
1: eta geuni teu dilepat
0: geuna naon margi na margi 360 bijina teh salapan 88 bijina salapan keneh margi 88 teh jumlahna teh 18 ai 18 teh angkana hiji jeung 8 salapan keneh agan nya 3 genep 0 jumlah keneh salapan
1: salapan
0: nya pa
1: ulah hare-hare wae
0: kan urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh salapan urang nya pa nah sia opatan jurig apaan itu monyet 5 di luhur jurig sia mungkin gak bisa jajarkan aing jeung monyet
1: lah mau dihitung di luhur tuh
0: aduh ampun aing
1: nah ai rombongan ai rombongan mau 40 gitu ya
0: iya weh paknya salapan kesangka kakang Semar di malam jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mada dikaitu kadieukeun oge di kitu di kieu oge balik di ka salapan
1: dibuntang dibanting di salapan
0: kitu kang sumuhun lajeng tah dina wujud urang oge aya salapan liang
1: lawangan tapi wah
0: di antarana panon 2 irung 2 opata celi 2 genep baham hiji 7 tak anu 2 deui dihanap nya nya pa liang jin jin liang juri ah cucungik sia waduh liang pengeluaran nya pa
1: tuh dan pemasukan liang liang tetenong hiji
0: ka 10na wujud nafsu ge kitu kumaha amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna, dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nu. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu.
1: Sawiyah teh nya.
0: Ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan Yusua Nabi geunya pa 63 tahun. Tah aya genep jeung 3 salapan. Heeh. Iya nya pa.
1: Salapan geuna dalakan.
0: Teu sangka pa. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna 2, ceuli jeung dengena 3, irung jeung ambeuna 4 baham jeng ucapna 5 saraf jeng rasana 6 ati jeng pikirna 7 otak jeng akalna 8 lengan jeng obahna 9 suku jeng lengkahna 10 wujud jeng hirupna
1: eta ya
0: Paingan di urang aya wali salapan ka 10 tunggalnya, Pak.
1: Pak
0: siapa kene? Ha.
1: Tidinya.
0: Tobat disangka teuing Bapak. Nuhun, Pak. Abdi di wartosan. Dola kitu geuning euy.
1: Nya.
0: Wujud wayang oge opa salapannya, Pak. Hiji sampurit. Tuding dua jadi tilu. Leungeun dua teh opat potong, tilu jeung opat tujuh. Dalapan awak, salapan hulu. Ka 10 ngawujud. Istri saya lebih oge.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
6: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
6: Hieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon, Pak?
6: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
6: Nguping ti Radio Unasko.
5: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
6: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Enak we no, Pak. Tuang waos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
6: Atos rada kampang, Pak.
5: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
6: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
5: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
6: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
5: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge hareueuh sae kitu.
5: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
6: Amin amin amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5.
9: Kabupaten Brebes gitu.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak?
10: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: iya, bertahap Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas itu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak iya. Cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ya ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aeni.
9: Ya,
10: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya, Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya.
10: Jadi
9: ya,
10: sembuh total
9: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
10: Amin. Iya.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

kembang lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung ka rumah agung Mujabrata ka Hyang Mahasukma milarian ieu kitab Sastra Jendra Rahayu ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Tina ngagolak nasena ayat cahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadarin. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng-pereng koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal.

0: kansa.
1: Ulan, aya pikir saeunaon, Aden?
2: Si hore. Jika mana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana.
1: Sumuhun.
2: Ia keagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kembang-kembang warna-warni di papayas malar pantes kansa. Oh, hiji runtah nu katinggalnya an paingan sararehat urang sawarga kansa.
1: Iya tukang tenane ulah sawarga
2: sampurasun dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahyang otipati Jagatnata Batara Guru. Sapratane pun ieu aya makhluk lumampah di karang kawidadaren nyaeta anu ngaku ngaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawate aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sabudeureun Jonggring Salaka, nyaeta anu kasebat Kasatrenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikenepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadaran.
3: Hei, kisilah.
2: Saha itu? Datang nanti luhur. Oh, bisa jadi dewa. Kabener.
3: Ulah kaget, ulah kaget.

0: Mungkin rel kemanusiaan anak kakara bisa abus ke sawarga. Iya jelma sultan solonto datang ke dia. Ayah, ayah. Tetatanya.
1: Ada ayah saya izin.
0: Teningali pelang diharap. Punten reka ulanu.

0: Satria.
1: Aduh, kaulah nun kula pangresep dewa.
0: Saha anjeun? Saha anjeun?
1: Upami dipersanten kaulah teh pun eka pansatunggal kaulah nun.
0: Eka pansatunggal.
1: Laras.
0: Di mana Andika?
1: Kaulah teh ti buana pansa tengah ti marca pada kaulah nun.
0: Di buana pansa tengah marca pada.
1: Tapi noha
0: pan lega buana pansa tengah marca pada teh. Di mana ti itu na? Na teh Ciburia, Ciwidey, na ti Jono.
2: Oh, ti kebaktian itu.
0: Hah?
2: Atau ti Kemar gitu.
0: Ti Kemar. Atau ti Gang Maluku.
1: Sedaya daya kaulah nu
0: jeung aya naon de anjeun pangga datang ka sawarga maneloka eh wawanianan aya eh
1: dupi salira teh
0: kaula duta sawarga ngaran kaula Narada
2: gede
1: duta sawarga dupi eta pangkeur
0: ieu anak kaula ngaranna Batara Indra
1: nuhun atuh ditepangkeun kaula nun
0: ieu naon maksud anjeun ka dieu heh kudu puguh maksudin tujuanana aya naon jalu
2: cing hayangnya
1: kaula teh aya taroskeun pangresa
0: bek nanyakeun naon
1: hoyong tepang sareng hiang Watipati Jagatnata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula
0: ya utang make jeung kasawat rangka hiang Watipati Jagatnata ka kaula heula we naon coba
2: tah asisten birokrasi
0: birokrasi
2: ajudan di sami wae.
1: Tapi no damel nuhun atuh kaulah nun.
0: Naon?
1: Kaulah teh aya taroskeun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaulah sareng di mana ayana?
0: Ulu ulu ulu.
2: Walah.
0: Edan.
2: Lahuta yang budak teh.
0: Lahuta murtad. Make jeung nanyakeun pangeran di mana
2: ayana.
0: Kunyuk teh ieu.
2: Bantangul.
0: Ah, bantangul budak teh. Ulah lalawara jalu. Ari pangeran urang teh ulah disaruakeun eta omongan anjeun. Ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di sanak, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa.
1: Eta caritaan ulah ka mana karep jalu.
0: Bisi katulah, bisi cilaka, bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika. Sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh eka pancatunggal ulah kitu jalu.
1: Oh jadi pangeran urang teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Dupi hukumna anu kitu kumaha teh?
0: Naon?
1: Seun hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa teh.
0: Eta hukumna ceuk anjeun naon?
1: Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah da nu kitu mah hukumna teh eueuh.
0: Naon?
1: Seung eueuh nu kitu mah.
0: Heeh, geus jalu samet eueuh urang mah.
1: Oh, upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh kana eueuh.
0: Weh itu.
2: Wah,
0: kiwari mah nya. Ya, bebenyit kiwari mah.
2: Nyedakeun.
0: Moal ti IAIN mah kitu.
2: Biasa janten teh.
1: Wala lanter budak ayeuna mah. Atawa ti Unisba.
2: Rupina, tingkik dina mah.
3: Ah, tingkik dina.
1: Sendah hukumna teu dikulon teu wetan teu kaler teu kidul teu luhur teu handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa ba. Eueuh, eyang. Manya kaulah kudu mangeran ka nu eueuh.
0: Uluhna ieu jelema bet kurung batok.
2: Da. Laras.
0: Cing ku putra gua,
1: cing sok Indra.
0: Hei, Satria.
1: Kula
0: lain eueuh pangeran teh aya.
1: Oh aya.
0: Aya.
1: Bisa nanyarita aya? Di mana, Jin?
0: Ya tidak kenyataan.
1: Kenyataanana kumaha?
3: moal pati-pati aya dada melanana lamun eueuh nu ngadamelna.
4: Oh jadi aya?
3: Aya.
4: Ari hukumna aya naon?
3: Waduh, itu budak nepi ka nyedekin. Oh,
2: jangan budak teh nyemes we Allah.
4: Dihlob teh kalah nyemes. Cobi. Ari hukumna aya?
3: Eta ceuk aya naon hukumna aya?
4: Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo.
2: Kawujud.
3: Heeh.
4: Laras,
3: nya.
4: Mana cobi?
2: Cing.
3: Waduh, mana wa?
4: Hish. Teuing atuh nanyakeun ka uwa.
2: Eta.
4: Wah. Ngalieurkeun jelema teh.
3: Wah. Nyesatkeun jelema teh ieu.
2: Agama
3: anyar.
2: Wah, agama baru ieu
4: mah. Saras agama anyar, kalau mana roskeun.
2: Kaseret anyar.
4: Kitu jelema ayeuna oh dewa teh, eh kaseret anyar. Nyesatkeun.
2: Pasok, botrong.
4: Utang mah kejeng ka tutulu yang jalu. Nggak sesamatinya
2: disikatulah
4: oh. Eh nah sabar atuh kabutut bangkong kaulah naon cakelen ya
2: udah cakelen atuh
4: kaulah ka dewa teh nanya ke sabab dewa teh tukang ahli cobi
3: bahalimah bahaya jelema bahaya ya urang seret kene kalawang selepak selama nangkep urang cakelen di teu menang aja di dieu. Hei keluar, keluar, keluar. Kurang ajar sih
2: ya. Diusir ya.
4: Nah kurang ajar kumaha.
3: Nah, kurang ajar.
4: Anu mah kaulah pang nanyakeun ge pang nanyakeun oge kurang ajar ieu tetah. Purwa dongkap bade teh hayang diajar ku dewa.
2: Ya.
4: Tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek.
2: Heulakeun emosi.
4: Nah heulakeun emosi atuh sarua we jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan.
2: Menutupi kelemahan atau cara emosi
4: itu. Menutupi kelemahan ku cara emosi cobi kali.
3: Kurang ajar hayang jiga jiga jiga.
4: Teu bisa. Kaulah tepungkeun jeung hiang teh pati jagat data.
3: Ay ay ay. Kurang ajar lamun kitu carana. Tegalana.
4: Teu kenaon ieu teh?
3: Di podaran anjeun.
2: Eta eta.
4: Kaulah dek dipaehan?
3: Iya.
4: Ya. Ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaulah mah bakal pae.
3: Niangan ayeuna ku kaulah.
4: Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula kaula wajib bela diri moal serba kabisa nyaeh kana dirina lintang ti dirina
3: apa kon wani marang aku
4: ora wani geuning apakulanang kulanang kade-kade indra kade-kade indra kade kade-kade macuah
3: bodar kurang ajar sia

0: Doh, paraos.
1: Labuh kulaku nati gubrag ku ahlakna. Ratu tarangga hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mah kade buah ade belah goreng buah goreng. Aduh Indra kasep
2: aduh lain lawanun patah-atah jelema lain lawanun memeda hari jelema bahaya
1: aduh lompat kasep lompat dua kabur kabur kabur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat gaduh lambung.
1: Asam
2: urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu jeung aleueuh we. Data dama upami tos tengah leut mah nya kitu deui we.
1: Geningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean cegah raos gitu tuh sadai iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua teh.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu eta sadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Ocah ye mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinteun geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

namaneka warna ora. Sri tinun ing pasewatan busana.

0: di jagat na tabatra guru kasumpingan resin rada.
1: Yege.
0: Anu badeng uningakan kajadian. Unirahangan dikalis manis melas melis lelai kedeh atra pertela anu pinuh wibawa.
2: Kakang pancin rada.
0: Kaulanun adikmu.
2: Kumaha kajadian nu kaalaman.
0: Aduh.
2: Adik guru.
1: Tewas banget.
0: Tewas adik guru.
1: Nah.
0: Bobot pangayon.

0: Batara Indra kiat nandangan kasaktian eta satria Kakang Panjinrada
1: dawuh
0: ari maksudna naon cenah palayan nepangan ka salira adi maksudna gera
2: tepira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana
3: sakitu
1: da pangemut kun pun Kakang mah nu kitu teh murtad dari guru
0: lahuta. Oh eta maksudna mung sakitu kituna.
1: Kitu sangempun Kakang oge.
2: Hareup teuing budak teh jigana.
0: Yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna. Itu adi guru.
2: Atuh naha sanes cerita tadi?
0: Naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna.
1: Sumohon urang nu korbana.
0: Teuna naon ai urang mah da dewa ulah belikan.
1: Leres.
0: Oh sae atuh sae da ai pamimpin mah tara kaelekeun.
3: Serius?
0: Serius ah.
3: Hayang meunang wae.
0: Tuh geuning adi ngabedega atuh di gapura.
3: Ngajanteng e won.
0: Oh eta, eta kasep jelema nama sapertos akang keur ngora.
3: Ah, nya.
0: Tong muji maneh atuh Kang. Ya. Yap cenah ka di. Hei, patugas.
1: Blok.
0: Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin hiang ti pati bisa eta lumebet ka Kraton Palemer Sukuna.

0: Pangapunten kaulah nun.
1: Oh iya, saya tadi guru.
2: Ya kene kene.
1: Budak kene, sumuhun. Kapan satu ngarana laras teka pino kaulah nun? Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat hiang wati pati jagat nata. Salah. Tugni. Jelema teh kapan satunga yeuh pangijeng hiang wati pati jagat nata teh batur mah nepi ka 7 kali jujur lalita nyemahna ge.
2: Ieu mah teriuk-riuk.
1: Ieu mah boroah nyemah. Sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebahkeun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuh nya.
2: Aya we jawabanna teu teu.
1: Naon maksudna anjeun hayang pangijing kaula? Pok ngomong prak nyarita. Parantos disahurkeun rupina ku kasepuhan. Oh sok ge abeh leuwih jelas ka nya. Pada naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria tepi no damel kaula nun. Kitu naroskeunna teh adi teu pira. Da ku akang eta geus diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna. Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Da ku akang oge bade dikitu keun nanging hilap. Cicing atukang tong newo-newo.
2: Ai teh narawelang wae di.
1: Ya. Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Ya, eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pang akbarna. Allah. Di antara asma-asma nu sanesna. Oh, seueur jenenganna teh seueur. Tek wae rek mana nu diondang ku anjeun.
0: Oh kitu.
1: Di mana teh? Ulah nyaritakeun di mana? Sabab teu bisa disebut di mana? Ke dupi Allah teh naon? Hai Allah teh jenengan. Jenengan, jenengan. Jenengan saha ari Allah? Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang. Saha jatana? Nyatana zat mutlak. Saha zat mutlak teh? Eta mah laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
2: Bener.
1: Oh eta zatna?
0: Iya.
1: Dupi sifatna? Ari sifatna teh Rahman sareng Rahim. Asma'na? Allah nu pangakbarna. Dupi af'alna? Ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajara radi. Ta anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi teangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana. Di mana jajadianana teh? Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh? Kakurung anjeun. Oh kaula jajadianana keneh? Tah pikirane heula anjeun. Ayeuna sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina. Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geradeukeusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun gera prak gera pangihan sirina satangtung diri. Jadi pikirannya kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun kek kudu kumaha tuh ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana gugu parintahna jauhan laranganana. Gugu parintahna jauhan laranganana. ciri anjeun taat. Saya. Di mana anjeun mangih katerangan mode kitu bisa ngajawab mode kitu kana pertanyaan kaula? Kaula teh tina kitab. Kitab naon nu dicepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula kungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Iya. Mana coba ninggal? Ari kitabna teh ayeuna geus teuweuh di dieu. Di mana? Ayeuna teh aya di dunya. Saha nu nyepengna? Nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiyasa Raja Astina.
3: Oh jadi teu di dieu.
1: Teu di dieu.
3: Yakin teu di dieu.
1: Teu di dieu. Boro hoyong ninggal kaula. Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik. Ulah ngajawab karena nafsu, tapi karena wahyu. Nyata mangrupakeun kitab teh. Anu mawi. Ayana teh di dunya di Abiyasa. Jadi yakin teh di dieu?
3: Saya.
1: Oh, saya atuh mun kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya.
3: Los.
1: Jadi yakin teh ayana di dieu teh? Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabenerna. Kaula muadek bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga.
3: Oh saya. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktos kaula bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina.
1: Sakitu. Beralu mampah.
3: Hapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya.
1: Oh sawios kasep sawios.
3: Permius
1: mangga wilujeng.

0: kadi guru
1: laulanul kula
2: eta teh jelema ekapan satunga teh nahbet ngabelesat kitu teu ngalengkah moha malaikat kitu
1: ah nah teteh
3: tira kuteuing
2: nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing
3: usakilat eta gelar
2: jeung naon eta ngan sakitu-kituna nanyakeun jelema teh
1: anu kaemut ku kaula Kang
2: kumaha adi
1: eta jalma teh intel keur maluruh kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu padahal pan urang mah leuwih ti heula masa
2: bisa jadi nanging saha nu saleresna eta
1: kaula ge masih keneh poekeun ayeuna mah wayahna we kontek kaya Madipati menta supaya itu kamera tengkolkeun ka jagat raya Pramudita urang cenah ngamonitor eta jama anu bieu urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina kaca Trenggana gilekeun itu kamera na supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemeh
2: oh sae

0: Kuruna lampah eta kasarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada.
1: Yeyeh.
0: Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Kasarios di popon serot gunung. Aya anu kaluar tina popon serot gunung nyaeta cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada beus yang merostaya papadana kalayan ngaku ngaran Jaya Geni halu mampatina kentingane pun waledan aladria. Waladia malah dulur-dulur bangsa diumparaya bangsa denawa kumpul kumpul kumpul kumpul hege hege hege.

0: Wujud dewa wah pusat diri terakhir sepi.
1: Iki mana mana.
2: Hei, dulur-dulur, ayah rapat. Dina waktu ayina dina cadas anu ngampar ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul.
1: Iki mana mana.

0: Hei.
1: Nyawet.
0: Nggak nyata di lindungan orang halangan anak halus. Ngecong cek-cokin baik. Dari puji yang mau muruhan mau aku nancep.
2: Cepin udah mau gusi aja pikir jauh nyawun ya teh.
3: Kayak pikir jauh nyawun ya cacok lah.
4: Aku balik tapeta.
3: Ayah nyawun. Abang anu mau hidungan ngumpul kena cilu yang cepang.
1: Lain yang mana syaratnya mau letik-letik cuy.
3: Aku doain yang penting mah gaji gede.
4: Alah
1: ngelamun gede mah gaji letik. Lah ngelamun gede mah gaji letik sama gaji letik cete. Milikna letik deh. Awak segitu letik. Ah gak segala letik ya mereka.
4: Arana ni Superman.
3: Eh, jangan sakit ya. Orang pangna sora leutik.
4: Kunaon
3: teh? Urang teh gede teuing hutang ka Kang Rama. Nya. Jadi wiki ka pangkak.
4: Kan bae da sora leha gede utang
1: mah. Aya naon Gusti kieu?
5: Sabenerna urang sarerea teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia.
1: Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarubah sikap manusia supaya tina jalan bener kana jalan salah. Supaya ngoyagkeun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli. Supaya eta manusia anu dimulyakeun ku pangeran teh jadi sahanapeun sato darajatna lantaran dikeleketeh ku urang ditemong-temong pangbibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur. Ieu anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup can kiamat urang mau leh ngagoda ka manusia ngeleketek ka manusia supaya poho kana temah wadi supaya poho ka pangeranana. Supaya hirupna terumasa supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu. Ya asa jabana ti kitu nyekula menang parabot mana Gusti tah tempo tingali kumaneh ulu
4: eta parabot putuhna.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
8: Bapak Aji Santana.
7: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
8: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
7: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
8: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
7: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
8: Ti 1.5 tahun.
7: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
8: Ka rumah sakit teras kadok.
7: Kumaha aya karaosna?
8: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
7: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
8: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
7: Tata ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
8: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya ayeuna teh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke pukesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atwe, ka probihan nama aya juga leueuh we. Data damang upami tos teu ngaleut mah nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep itu sampeanana. Teu naon kitu teu cingkoring nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe siap seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe, iya, nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya, karawas hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol ke hijiga atas ayah, kita ka, iya nama kita karawas nama.
1: Mohon. Ibu, itu sadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana, bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu. Mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca. Ye, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis. Janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabar botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama parantos ngaleut jamut atas Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabar botol, Pak, damang, na?
1: Eta, sebotol ge parantos, setengah botol, eta. Parantos saya reaksi. Ya, alhamdulillah, mungkin jadi syariatna, gitu.
0: Bapak, kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya, petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya, contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge, alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanawan deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaralah lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon, siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atue, ka probihan nama ainu juga leue, data damang upamitos pengalaman penyakit itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus air probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe siap seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karadapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kadu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningati saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, lina, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah kasih ke Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge, bapak abi cenah. Setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cendanya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin. Mohon.
1: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya.

0: bahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
1: amin,
0: sehat amin. Normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaon naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang, upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan?
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten?
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, tereng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos di turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sepertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Nah, tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08

0: 0218-1368-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat.
2: Tuh,
1: kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Hay ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus tiasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah
7: beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tes mah ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taa tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karosna tah tos kadua nyanya rong hami deui aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
2: tah
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mawi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
1: Tah, kawitna pansok ka rumah sakit. Ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
2: Nah, berada nuju nyeri.
1: Dada ieu janten ieu. Tah kawitna mah bar ieu teh ieu aya. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yeuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel, kram. Janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu
0: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: وصحبه وسلم.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantulah. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya kembali Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk memulai hari kembali hari, sahabat MK. Memulai juga sebuah kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita di hari ini, sahabat MK. Yang mungkin ada banyak hal yang sedang kita pikirkan, banyak urusan yang sudah menunggu untuk kita selesaikan, sahabat MK. Namun tentunya di tengah semua itu kita masih memiliki satu kesempatan yang sama, sahabat MK, yaitu menjalani hari dengan sebaik-baiknya di hari ini. Terkadang sahabat MK, kita terlalu fokus pada apa yang belum tercapai sampai lupa melihat apa yang sudah Allah berikan. Padahal ada begitu banyak nikmat yang menemani kita, sahabat MK, setiap harinya, bahkan sebelum kita sempat memintanya. Maka tentu mari kita awali pagi ini, sahabat MK, dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah, bukan karena semua keadaan telah sempurna, tetapi karena kita menyadari bahwa selalu ada kebaikan yang Allah titipkan dalam setiap keadaan dalam diri kita, sahabat MK. Tentunya dengan menghadirkan rasa syukur di pagi hari ini, sahabat MK, membuat hati kita lebih tenang dan langkah kita juga lebih ringan dalam menjalani dan juga memaksimalkan di kebersamaan ataupun juga di kesempatan hari ini, sahabat MK.
1: Segala dosa ya.
0: Dan tentunya sahabat MK, senang sekali sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali menemani dan juga hadir di ruang dengar Anda, sahabat MK, di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali tentunya mengambil sebuah inspirasi, ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, sahabat MK, yang akan hadir, yang akan kita simak bersama pembahasan yang akan dihadirkan di pagi hari ini berkaitan tentang haji dan umroh, bukan sekadar berangkat. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini Anda dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menghadirkan salam silaturahim, doa-doa terbaik yang ingin dihadirkan, dipanjatkan, sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat juga disampaikan, sahabat MK, di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811224107. Sekali lagi 0811224107, sahabat MK.
1: Kebenaranmu,
0: sahabat MK, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Lalu juga dapat Anda simak melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya sahabat MK juga dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang tentunya dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari juga ketikan MKFM. Bagi Anda juga yang ada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, dapat juga menyimak melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari, sahabat MK, juga ketikan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui live TikTok MKFM dengan Anda juga cari dan ketikan, sahabat MK, at MKFM Bandung. Lalu di Instagram juga sama, at MKFM Bandung, yang dapat juga Anda simak langsung tentunya. Terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini, sahabat MK dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Sobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Menimpa. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK.
1: Diri kurang bersyukur.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak tentunya, sebelum kita terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Gerundi hatiku.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang akan menghadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang haji dan umroh, bukan sekadar berangkat. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.
1: Penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhir.
2: Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa zadadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MK pagi semua, alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan nikmat kembali kepada kita. Nikmat iman, kemudian juga nikmat Islam dan nikmat waktu sehat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita seakan-akan kita seperti biasa diberikan nikmat denyut jantung, diberikan nikmat nafas, begitu ya. Karena ini setiap hari kita terima, setiap hari kita rasakan, seakan-akan nikmat itu adalah sesuatu ya hal yang biasa. Padahal ketika kita telusuri secara saintifik, ibu bapak semua, nikmat denyut jantung itu bukan biasa-biasa. Begitu rumitnya impuls listrik dari yang namanya SA node, kemudian ke AV node, kemudian ke serat purkinya ya, sehingga terjadi kontraksi dari atrium tidak bersamaan dengan ventrikel, sehingga jantung itu bisa memompakan darah, bisa menerima darah, begitu ya. Dan kalau kita lihat mekanisme kerja otot jantung itu, ibu bapak semua, setiap otot ternyata ada dalam satu komando. Ketika kita telusuri bahwa nikmat denyut jantung ini bukan biasa-biasa saja, sahabat-sahabat semua, dengan keilmuan yang kita pelajari, maka di sana ada syukur dosis tinggi. Tapi ketika kita tidak pernah bagaimana jantung itu berdenyut, rumitnya itu bukan main, menganggap denyutan jantung itu, kan biasanya juga tiap hari gitu-gitu aja. Biasanya juga kan tiap hari tanpa disadari udah mompa sendiri, begitu ya. Tatkala karena kebodohan kita, kita menganggap denyutan itu sebagai suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa, maka rasanya kok enggak akan ada rasa syukur yang terdalam. Oleh itulah sahabat-sahabat semua, mari kita mulai ketika kita bangun tidur dengan vitamin syukur dosis tinggi. Ibu bapak sahabat-sahabat MKTV, MK Pagi yang menyimak di radio, yang menyimak di MKTV, yang menyimak di berbagai macam platform digital agim lainnya, insya Allah pada hari ini mulai Sabtu hari ini sampai 4 Sabtu ke depan, insya Allah kita akan bersamai sahabat-sahabat kita yang berniat untuk menunaikan ibadah haji. Ya Bu, Pak, ada yang mau haji di sini? Coba, yang mau mangga kita aminkan. Ada yang mau ibadah haji, Pak, Bu? Yo, kita aminkan yang mau ibadah haji, ya. Dok, saya belum daftar. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk daftar. Dok, saya belum cukup uangnya. Insya Allah bagi Allah itu gak ada yang mustahil untuk mencukupkan. Yang paling penting adalah mulai dengan niat yang kuat dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara prosesi ibadah haji, ya, di sini ada beberapa yang mungkin yang sedang menunggu, begitu Bu, Pak? Menunggu manasik ya, menunggu latihan. Ada juga yang mungkin sekarang lagi siap-siap bagaimana? Apa Bu? Koper? Iya, koper mau belakangan ya Bu. Ada yang juga bersiap-siap sekarang untuk memanfaatkan waktu. Itu yang memang kalau dihitung-hitung sih mungkin tinggal 6 bulan ya, persiapan mungkin sekitar 6 bulan untuk prosesi ibadah haji tahun 2027 ya Bu. Nah, mengapa siaran ini saya dahulukan, ibu bapak semua? Karena ada sesuatu hal yang penting Bapak Ibu semua. Di mana ketika seorang ingin naik gunung dengan selamat, dengan mudah Ibu Pak semua, maka ternyata beberapa bulan sebelumnya dia tidak ngafe, tidak santuy, dan tidak mungkin santai-santai aja. Tapi ada proses latihan. Dengan latihan itulah maka kemungkinan kekuatan otot, nafas, jantung, kemudian sendi, dan lain sebagainya, itu bisa memudahkan untuk bisa naik gunung, gitu ya. Ya Bu, Pak, naik gunung itu bisa kapan aja. Tapi ibadah haji, Ibu, tidak bisa kapan saja. Naik gunung mungkin tidak usah 2 tahun, 3 tahun, bahkan belasan tahun, gak usah nunggu. Tetapi bagi saudara kita, Ibu Bapak semua yang menunaikan ibadah haji, mungkin ada yang menunggu 12 tahun, ada yang menunggu 7 tahun, begitu ya. Sehingga ketika waktu tunggu demikian lama, Bapak Ibu semua, maka jangan sampai ketika kita prosesi ibadah haji tidak bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Begitu nyampe ke sana, ternyata begitu nyampe ke Masjidil Haram sudah terjadi kelelahan. Begitu nyampe ke punten sekedap, saya akan cek ya punten. Begitu nyampe misalnya ke daerah untuk ziarah begitu ya di Madinah, ternyata fisik itu tidak kuat. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak semua, waktu tunggu ini ternyata tidak sebentar. Ada yang nunggu untuk nyampe ibadah haji itu 28 tahun. Ada yang menunggu di daerah Jambi itu 42 tahun untuk nyampe itu dari sejak daftar ke prosesi ibadah haji. Ada juga yang nunggu itu sampai pada angka, kalau kita lihat mah di sini ya Bu ya, silakan angka lihat, ada yang sampai 34 tahun, ada yang sampai 33 tahun, ada 28 tahun dan lain sebagainya sahabat-sahabat semua. Artinya Ibu Bapak semua, dengan panjangnya waktu tunggu itu, alangkah ruginya pengorbanan di menunggu yang demikian lama. Kemudian juga biaya itu tidak sedikit, ya Bu, Pak. Kemudian juga bekal yang kita bawa juga itu tidak sedikit. Ketika nyampe ke Tanah Suci, apa jadinya? Kalau misalnya ya Bu ya, nyampe ke sana itu cuma numpang tidur, numpang sakit. Alangkah ruginya juga ketika nyampe ke sana ternyata baru tawaf berkali-kali ya Bu, 3 kali tawaf misalnya umrah sunat begitu ya, sudah merasakan kelelahan. Alangkah gak enaknya juga ketika lihat orang lain bisa bolak-balik begitu ya ke Masjidil Haram sholat wajib begitu ya, kita hanya diam di pondokan. Alangkah ruginya juga Ibu Bapak semua ketika prosesi bisa lontar jumroh tuh ya Bu, kan itu salah satu prosesi yang menguras fisik. Ternyata kita kelelahan untuk melontar jumroh. Dan alangkah ruginya juga Ibu, ketika kita harusnya bisa berdoa dengan khusyuk, kita dalam keadaan kelelahan atau mungkin kita dalam keadaan sakit, kan alangkah ruginya. Nah sahabat-sahabat semua, untuk itulah kita akan coba di 4 pertemuan ini. Kita masih punya banyak waktu Ibu Bapak semua untuk melatih semuanya. Kenapa? Karena semua itu bisa dipersiapkan. Kita coba lihat dari segi beberapa penelitian ilmiah. Apa yang menjadi hambatan para jamaah haji, kemudian juga apa yang menjadi problematika ketika dia berada di tanah suci ya. Dan apakah itu sebetulnya bisa dicegah? Sebagian besar iya, bisa dicegah, dan sebagian besar bisa disiapkan. Ya, Ibu Bapak semua, tayangan ini pernah kita sampaikan di 3 musim haji, Bu Pak. Kita pernah membersamai salah satu kelompok bimbingan haji dan umroh, begitu ya, diberikan bekal-bekal untuk latihan materi semacam ini, Masya Allah, ketika kita review lagi, ya Bu, ternyata manfaatnya itu bisa meningkatkan stamina, bisa meningkatkan kehusuan ibadah karena tidak terganggu oleh sakit, tidak terganggu oleh dehidrasi, dan tidak terganggu oleh kelelahan. Syariatnya diantaranya dengan mempelajari ilmunya. Ya Pak, Bu. Jadi insya Allah kita akan bersamai selama 4 pekan ke depan, ya Bu. Insya Allah kita akan punya banyak, masih banyak waktu untuk kita persiapan. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Nah, ini akan kita coba bahas Ibu di buku ini. Buku apa judulnya teh? Sehat Bugar. Oh, kebalik ya, punten. Sehat Bugar Punten Sekedap. Oh iya. Ah, punten. Bu, bisa kebaca Bu? Nih. Sehat Bugar. Oh, silau. Ya, benar-benar saya buka. Bentar ya. Mudah-mudahan gak silau. Nih, Bu. Insya Allah. Ah, ada saya mah buahkan jualan buku. Bu, ya, ini tidak dijual, Bu. Ini diinfakkan. Diinfakkan bagi apa? Bagi pesantren Eko 3, ya. Jadi insya Allah 4 pekan ke depan kita akan bahas isi buku ini, Bu, ya. Baik. Kita mulai, sahabat-sahabat semua. Ibu bapak semua, ketika kita lihat data, data dari mana? Data dari Kementerian Haji, data dari WHO, kemudian data dari peneliti. Kalau kita bandingkan ibu bapak semua, dari mulai tahun 2018 sampai tahun 2024, ternyata angka jamaah haji yang mengalami kelelahan di tanah suci menjalankan proses ibadah haji, ternyata kejadian-kejadiannya itu meningkat. Bahkan dikatakan angka kejadian ini ibu bapak semua untuk ibadah haji rata-rata di atas 50%. Para jamaah itu mengalami kelelahan. Dok, lelah-lelah aja makan wajar. Ya, betul ibu bapak semua. Tapi andai kata kelelahan itu bisa kita atasi, alangkah banyaknya waktu kita untuk sholat ke Masjidil Haram. Andai kata kelelahan itu kita bisa siapkan supaya tidak terjadi ibu bapak semua, alangkah banyaknya waktu kita untuk melakukan umroh sunat. Ketika kelelahan itu bisa diatasi ibu bapak semua, mungkin nanti kita akan bisa berlama-lama di Masjidil Haram. Tidak hanya di maktab, tidak hanya di pondokan. Ketika kelelahan itu ibu bapak semua bisa kita atasi dengan persiapan yang insya Allah kita bisa pandu ibu bapak semua, maka mungkin kita bisa berlama-lama di Masjid Nabawi. Jadi bapak semua, jangan sampai penantian yang belasan tahun atau puluhan tahun ini menjadi salah satu penantian yang ketika kita laksanakan dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal ibadah kita. Dan kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, punten datanya di sini ya, angka dehidrasi jamaah haji kita itu kejadiannya ibu bapak semua lebih dari 20%. Rata-rata di angka 25,8% mengalami dehidrasi. Padahal sebetulnya dehidrasi ini bisa kita cegah. Dok, dehidrasi aja dipikirin. Loh, gimana gak bisa dipikirin? Orang dehidrasi itu ibu bapak semua bisa menurunkan daya ingat. Mungkin karena dehidrasi ini orang itu akan lupa kemana jalan pulang. Mungkin karena dehidrasi ini ibu bapak semua mungkin lupa kemana pondokannya. Karena dehidrasi ini ibu bapak semua mungkin juga akan sulit untuk melakukan ibadah-ibadah dengan khusyuk. Nah, sahabat-sahabat semua, ternyata angka dehidrasi jamaah haji juga kondisinya makin meningkat. Ya Bu, Pak. Oleh sebab itulah, perlu ilmu tentang apa? Tentang bagaimana mengoptimalkan agar ketika di tanah suci itu kita dalam keadaan bukan hanya sehat, tapi fit, tapi bugar. Nah, kalau kita lihat angka berikutnya, Ibu Bapak semua, kelemahan yang terjadi, rata-rata ya Bu ya, kelemahan umumnya biasanya pengaruh memang oleh usia, Bu, oleh penyakit penyerta, kemudian beban aktivitas dan sebagainya. Kalau kita lihat angkanya, Bu, Pak, ternyata angka kelemahan atau weakness yang dialami oleh jemaah haji itu di atas rata-rata di atas 50%. Jadi ini suatu angka yang besar, sahabat-sahabat semua. Nah,

ibu bapak semua, kalau kita runut secara makro ibu bapak semua, maka ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan sehingga persiapan itu menopang keberhasilan secara syariat, khususnya ibadah haji. Bagaimanapun juga ibu bapak semua, bisa kita bayangkan orang sakit, orang demam, orang nyeri tenggorokan, orang batuk, orang sesek, orang kelemahan, saya pikir untuk melakukan ibadah itu tentu tidak senyaman. Orang yang sehat, orang yang bugar, orang yang fit, ya kan Pak, Bu? Sehingga kita ketika kita nunggu untuk ke Tanah Suci itu belasan tahun, bahkan puluhan tahun, sayang benar kalau nyampe ke sana kita tidak bisa maksimalkan. Sehingga mungkin ketika nyampe di Tanah Suci, ibu bapak semua, mungkin hanya yang wajib dan yang rukunya saja. Padahal belum tentu kita itu bisa diberi kesempatan untuk ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya. Begitu ya. Dan kalau bisa ibadah haji teh satu atau dua kali aja Bu ya, jangan tiap tahun. Karena apa? Memberikan kesempatan sahabat-sahabat kita yang belum melaksanakan ibadah haji. Jadi sahabat-sahabat semua, karena kalau kita perhatikan ibu bapak semua, ibadah haji itu sebagian besar adalah ibadah fisik. Jadi kalau lihat dari angka, ada yang mengatakan bahwa prosesi ibadah haji itu 70% adalah ibadah fisik. Maksudnya ditopang dengan kemampuan fisik sebesar 70%. Jadi kalau misalnya ibu bapak semua, kondisi fisiknya itu tidak mumpuni, tidak dalam keadaan optimal, sayang banget. Padahal kalau kita lihat dari data pun, dan ibu bapak semua ya, kita lihat datanya yang tadi, ternyata di atas 50% jamaah haji kita itu seluruh dunia gitu ya, mengalami kelelahan. Ketika kelelahan itu terjadi, ibu bapak semua, akan berdampak pada kualitas kehusuan ibadah seseorang. Baik, kita coba lihat datanya. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan, punten, kita masuk lagi. Saya akan coba ini bahas masalah fisik dulu ya. Kenapa masalah fisik dulu? Karena masih ada waktu kita untuk berlatih sehingga kita masuk dalam keadaan kondisi fisik yang optimal ketika kita ada di Tanah Suci, begitu ya. Kita akan coba lihat. Nah, kita ada 7 bagian, bunda ibu bapak semua, ya. Oke, kita lihat. Kalau kita perhatikan ibu bapak semua, prosesi ibadah haji adalah prosesi yang memang menuntut kekuatan. Bentar, bisa kita lihat ya Bu ya. Bisa menuntut kekuatan energi yang luar biasa. Bagaimana ketika misalnya sampai ke Mekah melakukan umroh dulu ya. Kemudian setelah itu masuk tarwiyah. Misalnya ada yang tarwiyah, ada yang juga enggak ya. Tarwiyah sehari, semalam di mana? Di Mina. Setelah tarwiyah, proses berikutnya adalah di Arafah, begitu ya. Setelah dari Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah masuk lagi ke Mina. Di sana ada prosesi melontar jumroh. Ya, 3 hari itu berturut-turut. Setelah melontar jumroh, kemudian kembali ke Masjidil Haram untuk apa, Bu? Untuk tawaf, ya Bu ya. Untuk tawaf kembali di sana. Kemudian baru tahallul. Tergantung dari nafar awal ataupun nafar sani ibu bapak semua. Tapi pada prinsipnya ternyata kalau kita lihat dari rangkaian ini, ya Bu, Pak, alangkah panjangnya perjalanan yang mungkin akan kita tempuh. Kalau kita lihat prosesi itu ibu bapak semua, dan Masjidil Haram ke Mina kurang lebih 8 km. Kemudian kalau dari misalnya dari Mina ke Arafah 14,4 km. Dari Arafah mungkin ke Muzdalifah jalan kaki ya Bu ya. Ya, dari Arafah ke Muzdalifah

Kemudian di sana ada mabit juga ya Bu ya. Sekitar 9 km. Ini perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Belum ketika kita melakukan prosesi di daerah atau di tempat tersebut. Nah, ternyata Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, Bu, kalau kita lihat dari hasil penelitiannya, kita kan tahu tadi bahwa 50% mengalami kelelahan, kemudian lebih dari 23% mengalami dehidrasi, kemudian lebih dari 40% mengalami kelemahan. Ternyata kalau kita lihat Ibu Pak semua,

0: latihan itu terukur. Latihan itu mempunyai dasar ilmiah, tidak menyebabkan beban pada jantung dan otot. Sampai latihan-latihan ternyata bermasalah untuk jantung. Jangan sampai karena terlalu rajin dan semangat mengabaikan aspek ilmiah sehingga ada kelemahan di lutut, ya Bu ya. Dan jadi susah. Ya. Kalau gitu kita coba lihat Ibu Pak semua. Bagaimana kondisi yang akan dijalani begitu ya. Sebentar kita coba lihat datanya. Apa saja dok yang bisa kita jalani? Apa saja dok yang mungkin kita bisa Sebentar. Apa yang akan kita bisa alami sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan secara syarat fisik kita. Baik, kita lihat Ibu Bapak semua. Aspek fisik ini Bapak semua, ya. Kan kita tidak tinggal itu Masjidil Haram itu di pelataran kita, Bu ya. Kecuali mungkin Ibu Bapak semua yang menggunakan haji khusus ya dengan misalnya hotelnya itu yang ada di Tower Clock ya, atau ada di Safwah gitu ya, atau yang ada di Intercontinental gitu ya. Itu memang di pelataran, tapi rata-rata Ibu Bapak semua lokasi penginapan jamaah haji itu rata-rata gitu ya berjarak kurang lebih 850 meter dari Masjidil Haram rata-rata. Ada yang lebih juga ada yang di daerah Jarwal, ada yang di Misfalah ya Bu ya. Ada yang di daerah mana Bu? Di daerah wilayah Syiasyah gitu ya Bu ya. Dan lain sebagainya. Artinya Ibu Bapak semua, untuk daerah-daerah yang jauh memang difasilitasi ya oleh apa namanya, orang Indonesia nyebutnya bisolawat ya. Ya, bisolawat. Kemudian kita lihat perjalanan dari maktab. Kemudian apalagi dari aspek fisik Bu, tawaf itu Bapak Ibu semua tergantung lokasi. Kalau di dasar lantai ya Bu ya, di lantai utama, di bawah, kalau makin dekat dengan Ka'bah, maka berarti jaraknya itu makin singkat. Bisa sekitar 40 menit 7 kali putaran. Tapi kalau misalnya di putaran bagian luar Ibu Bapak semua, bisa saja sampai 2 jam. Bahkan kalau misalnya di lantai atas Bu ya, di lantai atas di rooftop itu bisa nyampe 3 jam. Memang lebih santai, lebih khusyuk begitu ya. Tapi Bu, jaraknya kan lebih lama, lebih panjang. Waktunya juga lebih lama. Pertanyaannya, berjalan 3 km, 7 sampai 9 km Ibu Bapak semua, apakah Ibu Bapak semua sudah siap? Sudah terlatih? Sudah bisa berjalan tanpa lelah? Jika belum, yuk insya Allah kita bersamai. Itu tawaf Bu. Kalau kita lihat lagi bagaimana prosesi ibadah sya'i. Sya'i itu kan, kalau kita lihat antara Safa dan Marwah itu 487 meter. 7 kali bolak-balik. Berapa jauh Bu? 3,4 kilometer. Waktunya 1,2 sampai 2 jam. Sekali lagi Ibu Bapak semua, tatkala kita ini bisa lakukan ibadah ini dengan khusyuk, dengan tenang, itu nikmatnya bukan main. Nah, untuk mencapai khusyuk itu Ibu Bapak semua, jangan sampai terganggu karena nyeri lutut. Jangan sampai terganggu karena apa? Karena sesak napas. Jangan juga sampai terganggu karena kaki yang pegal. Ini sya'i, Bu. Berapa kilometer? 3,4 kilometer. Tawaf berapa tadi, Bu? Tergantung jaraknya ya, Bu ya. Tergantung lokasinya ya. Ada yang cuma mungkin 400 meter, ada yang juga sampai 7 kilometer. Itu tawaf. Kemudian kita lagi lihat lagi untuk melontar jumroh Bu ya. Nah, ini memang tergantung dari maktabnya, tergantung dari lokasi tendanya. Andai kata misalnya tendanya itu untuk jamaah haji yang di Asia Bu, kan berarti itu harus nyebrang gunung ya Bu ya, lewat terowongan kan, Al-Muaisim itu ya Bu. Andai kata misalnya untuk yang jamaah haji khusus itu maktabnya nggak dekat ya, di berapa 108 3 112 begitu ya, itu kan nggak terlalu jauh gitu ya, apa namanya, bisa terlihat. Dan jalannya juga itu bisa mungkin sekitar 700 km ya. Dari Makkah bisa 111, 103, 108 gitu ya. Rata-rata di Makkah 111 itu. Kan jaraknya itu nggak jauh. Tapi kalau misalnya jamaah reguler, itu kan pahalanya lebih gede lagi. Kenapa? Jaraknya itu 3-5 km, Bu. Sehingga pertanyaannya, apakah Ibu, Bapak sudah menyiapkan diri jalan 6-10 km tanpa lelah? Ya Pak, Bu. Ini kan harus kita latih. Dan apakah ini bisa kita kondisikan? Sangat bisa. Kemudian juga ini prosesi untuk melontar jumroh, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya melontar jumroh seperti ini, kalau misalnya dalam kondisi adem mungkin nyaman, ya Bu. Tapi kalau dalam kondisi panas seperti ini, kemudian berdesak-desakan, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nikmat, nikmat benar Bu. Ini bisa kita jalani dengan hati yang nyaman. Tinggal tambah lagi betis yang kuat, lutut yang mantap, ya Bu ya. Jangan sampai terjadi sesak napas. Kita lanjut Bapak Ibu semua, ya. Jadi kalau kita perhatikan prosesi ini adalah salah satu prosesi yang paling padat ya, kalau menurut saya ya, ini adalah paling challenge ya, paling menantang gitu. Disinilah bagaimana penyerahan diri, kemudian juga kekhusyuan dan ikhtiar jasad yang kuat adalah perpaduan di antaranya. Melontar jumroh ya, jumroh Aqabah yang pertama kali, kemudian Aqabah Wusta Ula ya pada hari kedua dan hari ketiga, ya Bu. Doakan ya Bu ya, siapa yang mau kesini Bu? Siapa yang mau lontar jumroh 11, 12, 13? Yazulijah ada? Ada, amin atau Bu? Sok tulis di sana. Mulus di HP, mulus di komentar, amin ya Allah. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini segera Allah undang ke Baitullah untuk melakukan ibadah haji. Semoga yang menyaksikan tayangan ini Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi ibu yang sudah terdaftar dan akan berangkat tahun depan, ya Bu, insya Allah kita bersamai. Bagi ibu bapak semua juga yang mungkin belum ada ketentuan waktunya, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya kita pelajari juga. Ya, kita lanjut ibu bapak semua. Kemudian wukuf. Wukuf di Arafah itu sebetulnya tidak banyak menyita energi ibu bapak semua. Karena wukuf itu berdiam diri. Diam diri di dalam tenda ataupun di luar tenda, ya Bu ya. Dari mulai matahari tergelincir sampai pada waktu maghrib begitu ya. Kemudian ibadah fisik berikutnya. Nah, kita akan masuk pada intervensi ibu bapak semua. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dari data tadi, Bu, Pak, berarti kita mempunyai challenge nih, tantangan. Untuk apa? Untuk mempunyai fisik yang kuat, ya Bu. Ketika mempunyai fisik yang kuat secara syariat, ada kemungkinan kita bisa beribadah lebih khusyuk. Ketika kita bisa beribadah lebih khusyuk, Bu, penantian belasan tahun, penantian puluhan tahun, itu mungkin bisa kita maksimalkan. Jangan sampai ada penyesalan karena nyampe ke Mekah atau Madinah, kondisinya mengalami kelelahan atau kelemahan. Sekarang kita coba lihat, ibu bapak semua, dari data berikutnya. Kalau begitu, dok, kan dikatakan tadi, bahwa dengan persiapan, ternyata bisa menurunkan tuh angka kejadian dehidrasi bahkan sampai 30-50%. Bisa menurunkan angka kelelahan sampai setengahnya tuh, Bu. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kapan kita melakukan intervensi itu? Kapan kita melakukan latihan itu? Baik, kita coba lihat satu persatu ibu bapak semua. Kita coba lihat datanya. Ya, ini sekedap. Oh, yang ini nih. Kapan kita latihan? Idealnya 6 bulan sebelum berangkat haji. Idealnya ibu bapak semua. Idealnya itu kita mempunyai waktu yang lebih panjang supaya latihan itu nanti akan lebih mudah dan tidak menjadi beban bagi jantung, bagi paru-paru, dan bagi otot. Juga bagi sendi, bagi mereka yang sudah lanjut usia. Kalau bisa sama ibu, bapak, latihan teh ya bu, itu terprogram. Programnya seperti apa dok? Nah insya Allah di buku ini teh ibu, bapak semua udah saya tuliskan ya. Bagaimana program-program untuk latihannya. Di antaranya bu, yang simpel seperti ini. Yang pertama adalah ukur dulu kemampuan fisik. Baseline-nya seperti apa? Dasarnya seperti apa? Diukur dari mana? Diukur ketika kita mulai exercise. Latihan apa yang dilakukan? Nah, Bapak Ibu semua, punten. Kalau kita lihat dari data, Bu, yang diperlukan di sana, yang pertama adalah endurance. Endurance itu berkaitan dengan aspek kardiorespiratori. Endurance itu lamanya kita beraktivitas tanpa lelah, ya Bu. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh kekuatan jantung, dipengaruhi oleh kekuatan paru-paru. Simpelnya itu begitu ya. Endurance. Endurance itu dilatihnya dengan apa? Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis latihan, ibu bapak semua, kan latihan fisik itu ada 5 macam ya. Ada latihan aerobik atau daya tahan atau endurance atau kardiovaskuler ya, Bu ya. Yang kedua adalah latihan penguatan otot. Ya, kalau bahasa kita resistance of muscle training exercise. Kemudian latihan yang ketiga adalah latihan fleksibilitas, flexibility exercise. Kemudian latihan keempat adalah latihan keseimbangan tuh, ya. Balance and neuromotor exercise dan latihan kelima adalah functional exercise atau latihan fungsi. Misalnya bangun dari tempat tidur, kemudian naik turun tangga begitu ya, itu latihan fungsional, kemudian bawa tas, bawa beban ringan, itu ada latihan fungsional. Kenapa latihan ini penting, ibu bapak semua? Ternyata kalau kita lihat datanya, sebentar saya sampaikan ya. Saya sampaikan punten. Kalau kita lihat dari datanya, latihan ini mempunyai dampak terhadap apa? Terhadap kekuatan, performance kita. Kalau kita lihat dari beberapa penelitian ibu bapak semua yang menentukan performance di antaranya adalah faktor terbesar itu ada dua, yaitu potensi dari genet. Sebentar kok nggak muncul ya? Oh ini ya. Yang pertama adalah dari faktor training atau latihan, yang kedua adalah dari potensi genetik, itu yang paling gede ibu ya. Ya. Sebentar. Nah kayak gini tuh. Jadi yang perlu dilatih itu apa nanti, Bu? Untuk meningkatkan performance kita, yaitu training, latihan dari latihan fisik yang 5 tadi, Bu ya. Kemudian kita akan berlatih tentang sleep quality and duration. Jadi bagaimana kualitas tidur? Kemudian di bagian berapa tuh? Di sini juga nanti dibahas tentang bagaimana melatih makan. Ibarat pesawat kalau dikasih aftur, sebagus apapun pesawat itu nggak akan bisa terbang. Ibarat kuda sehebat apapun, kalau nggak dikasih makan, kemungkinan kuda itu kelemahan, letih, begitu ya. Ibarat mobil sebagus apapun, kalau tidak diberi bahan bakar, kemungkinan dia sulit untuk jalan. Logikanya, syariatnya begitu, Bu. Jadi manusia juga ketika performanya ingin bagus, maka kita ada program daily nutrition. Yaitu program nutrisi, ya Bu ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan exercise-nya? Apakah ada faktor-faktor lain? Ternyata banyak, ya Bu ya. Lihat tuh, ada training, ada recovery, ada personal improvement, ada motivation, dan sebagainya. Saya yakin kalau masalah motivasi, ibu bapak semua pasti, insya Allah motivasinya sudah sangat kuat untuk berlatih, untuk bisa ke tanah suci dengan bugar. Tinggal kita bagaimana dari motivasi itu kita rubah menjadi sebuah program latihan. Dok, kalau begitu latihan yang dilakukannya apa aja? Apa saja? Latihannya berapa lama? Apakah latihan itu perlu instruktur atau tidak? Apakah yang harus diukur begitu ya ketika latihan itu? Misalnya ketika kita latihan itu harus diukur dulu, misalnya denyut nadi. Ketika latihan itu kita harus diukur dulu bagaimana kemampuan dasar kita. Berapa kilometer kita latihan pertama kali? Ya Bu, berapa kilometer kita untuk jalan pada minggu pertama? Apa alat ukurnya? Sehingga kita bisa nambah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat Ibu Bapak semua, di buku ini insya Allah sudah kita latihan. Dan insya Allah buku ini bisa Ibu miliki, ini nggak dijual Bu ya. Cuma kalau ada yang mau silakan infak untuk pesantren. Untuk pesantren Eko 3, nggak apa-apa Agazi ya. Saya promosi, nah, memang ini nggak dijual Bu. Mudah-mudahan nanti saya convert ini ke e-book ya, sehingga dapat lebih mudah lagi. Jadi di buku ini sudah ada program-program latihannya Bu ya. Misalnya di sini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kemudian juga latihannya pertama apa saja begitu ya. Dan insya Allah tahun kemarin buku ini sudah dijadikan untuk buku pelatihan di KBHU Darut Tauhid ya. Ini sudah dilatihkan kemarin di sana, alhamdulillah. Secara syariat dari evaluasi, alhamdulillah dalam keadaan bugar secara syariat, ya mungkin salah satunya melalui latihan yang telah kita channelkan. Jadi kalau begitu latihannya apa aja? Nih, Mbak Bu, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, latihan yang pertama yang dilakukan adalah latihan kardio atau latihan aerobik. Latihan kardio atau latihan aerobik, Ibu Bapak semua, ini adalah porsi latihan pertama dan terlama. Patokannya apa, Dok? Patokannya, Ibu Bapak semua, nanti goalnya itu bisa berjalan 14 km tanpa lelah. Dok, jauh banget. Bapak mah baru jalan 3 km aja udah kelelahan. Apakah bisa dilatih? Nanti ada alat ukurnya, Bu. Jadi alat ukurnya misalnya begini, ini yang paling sederhana. Ya Bu, dengan menghitung denyut nadi maksimal. Ya Bu, dengan denyut nadi maksimal. Nah, cara ngitungnya juga sudah saya sampaikan di sini. Kalau nggak salah ada. Oh iya, ada. Cara ngitungnya sudah saya sampaikan di sini juga. Jadi ketika misalnya Ibu latihan, apa yang pertama kali dilakukan adalah jalan kaki. Berapa jauh jalan kakinya, semampunya, secapeknya. Untuk apa? Untuk mengetahui dasar dari kebugaran Bapak Ibu itu seberapa besar. Ketika tahu dasar kebugaran itu seberapa ya Bu ya, sehingga kita bisa mempunyai program. Kalau misalnya jalan misalnya satu kali jalan itu 1 km, denyut nadi itu sudah melebihi batas maksimal. Misalnya Ibu usia 50 tahun ya, denyut nadi maksimal sudah diukur. Misalnya denyut nadi maksimal itu 110. Ketika nyampe 110 Ibu Bapak semua, maka latihan sudah sampai 1 km aja.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MQ. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ. Mari kita doakan bersama guru kita sahabat MQ beserta keluarga, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan untuk beliau, Allah jaga sahabat MQ juga, tentunya Allah istiqomahkan selalu kebaikan kepada beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Tiap ketika
2: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga dapat kita menjadi ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Harapanku subur kembali.
2: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal. Namun, dari ketulusan hati yang memberi, semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
2: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak sebuah
3: Radio
2: tempat
3: Peace
2: untuk
3: Ciami. Radio Peace Ciami 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih, Radio Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atos na konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Oh, terus probihan nyamanya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tami sehat, rezeki kita tami lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun saran ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sarang ti

0: Jadi lajeng kenyak konsumsina, margi ibu tos karawas hasiatna, supada si ladong hasiatan tapi maksimal bunasnya.
1: Nah, ayah naiknya yang penuh badai ngagal, dari.
0: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis?
1: Ya, abdi tetep mesek obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teh aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Puguh teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teh aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngaku naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.